0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Menko sebut ekonomi RI di atas beberapa negara G20. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffi Nayotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Mabes TNI mengosongkan rumah dinas di Kompleks Lipi, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu. Kapus Pen TNI Maijen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan penggusuran dilakukan terhadap 12 rumah yang dihuni oleh anak para purnawirawan TNI yang sudah meninggal dunia. Kita masuk ke topik utama kali ini. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 tumbuh di atas beberapa negara G20. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 bila dibandingkan secara tahunan tumbuh 5,61%. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan kuartal 1 2025 yang tumbuh sebesar 4,87%. Dari berita internasional, pemerintah Thailand resmi membatalkan kesepakatan jangka panjang dengan Kamboja terkait kerjasama eksplorasi energi di lepas pantai pada kemarin. Keputusan tersebut secara otomatis mengakhiri fakta yang telah berusia 25 tahun tersebut. Sekian News Update kali ini. Nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.
2: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Senyorita Yusrul Kemal, selamat datang di Nonton Radio. Hari Rabu, Rabu ada tamu.
3: Kita di Rabu, Sobat Gen.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
4: Oh, good morning Australia.
5: Oh, what about that Cali Duras?
2: Cali Duras.
6: Sharon.
2: Cigaret.
6: Cigaret.
2: Cigaret. Tahun lagi.
3: Chef Fining. Chef Fining.
2: Belembang.
3: Jonggol.
4: Ada OTW 55 kilo salam dari menara sebelah. Mana nih, BTN atau KPK?
2: Wih, KPK.
3: KPK.
4: KPK. Diapit oleh dua gedung. Yeah.
2: Tapi ada satu singkatan dan apa? Bahasa Inggris yang melegenda waktu
4: apa?
2: Itu.
4: Apa itu?
2: Jadi ada salah seorang anggota dewan kita waktu di New York? Bukan New York.
3: Mana?
2: Waktu di luar negeri lah intinya. Aku nggak tahu persisnya.
4: Anggota dewan kita.
2: Dari bukan anggota dewan, belum tentu DPR.
3: Ya udah, itu deh.
2: Bisa jadi DPRD atau apa?
4: Pokoknya pemerintah lah ya.
2: Pemerintah.
4: Birokrat bahasanya ya.
2: Satu hari pengen naik taksi. Terus dia
3: mau
2: bilang,
3: apa? Mau taksi, mau tren, mau bus, mau apa?
2: Terus. Mau ke kantor PBB.
3: Oke.
2: Dia bilang,
3: aku udah pernah tuh.
2: Dia bilang apa?
4: Apa?
2: Take me to the PBB HQ. Kata dia PBB HQ.
3: Di New York dong, lagi di New York.
2: Lagi di New York berarti.
4: PDD.
2: PBB.
4: PBB.
3: PBB.
2: Bawa aku ke kantor PBB.
4: Pakai HQ loh padahal.
2: HQ.
4: Udah HQ.
2: HQ bagus.
4: Udah bagus.
2: Bukan office loh ya.
4: Iya. Pakainya HQ.
2: HQ.
4: Karena emang betul itu sebutannya headquarters.
2: Headquarters.
4: Ya. Karena dia punya dua kantor.
2: Benar. Nah, dia bilang waktu itu
4: PBB.
2: PBB.
4: Terus gimana?
2: HQ.
4: Respon dari Kang Tak.

0: Gue pernah.
1: Apa? Jadi Pak, medianya apa?
0: Medianya sebenarnya kartu, tapi akhirnya kartu. Jadi kayak apa namanya? Ya sama kayak dia lah, kayak bisa semacam menerawang. Jujur kan kalau kita kan emang itu iseng-iseng doang ya. Bukan yang kayak gimana banget kayak lu mendahului tuan apa segala macam gitu. Jujur waktu itu memang gua cowok gua kulitnya sawo mateng gitu kan. Pacaran lama segala macam.
2: Aryo Bayu.
0: Bisa.
1: Ya sawo mateng.
0: Gitulah.
1: Sekarang kan putih ya.
0: Iya. Nah, pokoknya waktu itu dia bilang gini, "Eh, pengen tahu dong nanti kalau di masa depan jodoh aku siapa sih?" kata dia gitu. Kata gua gitu. Sengaja. Terus dia bilang gini, putih, kaget dong gue, karena gue ngerasa yang cowok sawo mateng ini bakalan jadi jodoh gue gitu. Terus dia bilang gini, terus? Gondrong. Kaget kan gue, sumpah, beneran.
2: Waktu itu sempat gak terlintas Dave Grohl nih?
0: Enggak. Elo pasti terlintas lah.
1: Elo belum gondrong.
0: Nah, tapi Elo udah gondrong.
2: Udah gondrong.
0: Tapi kan Elo juga gak putih. Gue kalau misalnya dia bilang sawo mateng, terus habis itu gondrong. Elo beneran ini kan gak mungkin tapi beda server. Pokoknya gitu dia bilang gondrong, putih. Tapi dia bilang orang ini bukan perjaka gitu. Sampai sedetail itu. Gue kan kayak.
1: Detail banget ya.
0: Gak jodoh lagi sama yang ini. Nah, semenjak dari situ ya sebenarnya kan gak boleh percaya-percaya aja ya. Tapi kayak, udahlah bodo amat gue bilang gitu. Orang maksudnya kita harusnya kan percaya sama Allah aja. Gue gak pernah mikirin gitu.
1: Just bahkan aja.
2: Bahkan waktu itu kepikiran Romy Rafael.
1: Jadi Corbusier juga gondrong dulu.
0: Rafael kan gue, iya Dedy juga dulu gue gondrong.
1: Putih lagi.
2: Dedy juga gondrong.
0: Limbat juga gondrong.
2: Limbat.
0: Nah, soalnya dia bilang gini, yaudah lu gondrong, pediam. Limbat nih. Beneran kayak limbat laki gue. Ternyata emang yang kedua emang yang gondrong yang putih.
2: Kalau limbat jodohnya, gak usah mikir makan siang, kasih aja lampu.
1: Kalau temen gue pernah di Metro Mini guys.
0: Metro Mini.
1: Zaman.
0: Kok absurd banget sih?
1: Ini aneh banget sih. Jadi
0: dia langsung tembak.
1: Duduk nih. Orang gak dikenal Jo. Terus tiba-tiba gini, kamu cek ginjal kamu ya.
0: Langsung ke itu organ.
1: Overthinking gak lo digituin?
0: Overthinking lah.
1: Ada orang duduk jegrek gitu. Kamu sehat? Dan temen gue ngerasa fit-fit aja.
2: Iya.
1: Sehat? Sehat. Cek ya ginjal kamu.
2: Wah.
0: Terus langsung ngecek.
1: Ya. Ini cerita dulu nih. Cerita dulu. Kamu cek aja gitu. Gak lama orangnya turun. Dia tadi gak mau ngecek cuy. Cuman kok ada orang
0: ya,
1: begini
0: jadinya, iya.
1: Iseng lah dia ke rumah sakit. Ke dokter. Gue mau ngecek ginjal nih. Karena dia gak ngerasa apa-apa. Apa sih? Langsung dia ke lab. Ini cek. Ternyata bermasalah cuy.
0: Aduh.
1: Beneran. Kayak gitu ya.
0: Enggak, kalau
1: dia percaya enggak percaya ya?
0: Iya ya, Bro.
1: Dari orang random, cuy. Enggak,
0: berarti dia Cenayang sekaligus dokter A ini dalam kali.
1: Kagak paham.
0: Sampai gitu. Paham gitu maksudnya kan ya.
2: Kemarin kan aku sempat punya program di salah satu TV kan ya.
0: Iya.
2: Nah, di program ini ngundang animal communicator.
1: Animal
2: communicator.
1: Dokter Doolittle dong.
2: Dokter Doolittle.
1: Iya.
2: Literally Dokter Doolittle dan dia bisa katanya meramal apa yang terjadi sama hewan itu hanya dari namanya.
1: Wah, ini aneh banget ini.
2: Percaya nggak percaya ya? Lagi-lagi percaya nggak percaya. Kita kan punya hak sebagai manusia dewasa untuk mencerna mana yang kita konsumsi dan kita mana yang nggak perlu.
0: Misalnya gue punya kura-kura namanya Raju, dia tahu tuh.
2: Walaupun dia nggak pernah melihat Raju,
1: dan dia bisa ngeramal.
2: Dia tahu apa bagaimana kondisinya Raju.
1: Oke,
2: Raju nih sering-sering lah diajak keluar. Dia lagi bosan tuh. Padahal dia sama sekali nggak tahu Raju ini bentuknya seperti apa.
1: Tapi tahu binatang apa?
2: Nah, satu ini dia juga bisa kayak gitu pak. Kayak
1: yang teman gue ketemu di Metro Mini itu.
2: Begitu lihat aku kayak jalan kaki ya dibanyakin lagi gitu.
1: Serius loh.
2: Serius pak.
1: Serius loh.
2: Serius.
1: Persis kayak teman gue.
2: Persis.
1: Terus.
2: Ya aku kan emang aku rutin jalan kaki.
1: Oke. Okay.
2: Ya kan. Tapi sama dia lebih banyak lagi gitu katanya.
0: Tapi katanya dia bisa ngedetek hewan. Berarti kamu.
1: Oke, di Ramu hari ini Rabu ada tamu.
2: Ya.
1: Kita bentar lagi pengen ngundang ada seseorang yang
2: ramal-ramal juga ini.
1: Bukan.
2: Oh bukan.
1: Palm reader.
0: Palm reader.
1: Apa bahasa Indonesia?
0: Reader. Pembaca telapak tangan.
2: Pembaca garis tangan.
1: Garis tangan.

0: Kita mau nanya lebih ke dianya nih. Palm reader.
1: Ya.
0: Ya, karena palm reader ini kan di mana-mana banyak ya.
1: Benar. Jadi dia bisa membaca garis tangan kita ini.
0: Yes.
1: Banyak ya. Mungkin dari kesehatan.
2: Iya.
0: Gue nggak tahu.
2: Jodoh karena gue pernah dulu.
0: Zaman dulu SD.
2: Iya.
0: Gini Jo katanya di sini.
2: Anak-anak.
0: Anak. Mau tahu nggak anaknya berapa?
2: Nih.
0: Lu pencet. Ada berapa?
2: Nongol berapa nongol nih? Berapa? Nih. Gue dua katanya gitu. Berarti satu lagi Bismillah nih.
0: Tuh katanya pencet dulu.
2: Tapi.
0: Set. Ada berapa yang nongol? Ya. Zaman dulu. Ya.
2: Si palm reader gue pernah sekali. Katanya kalau diginiin nyambung bagus. Katanya rezekinya.
1: Oh iya.
2: Gak
1: putus.
2: Gak putus. Iya.
1: Oh, aduh aku gak nyambung lagi.
2: Nyambung itu reader. Yang atas sih nyambung.
1: Oh gitu.
2: Iya.
0: Ya Allah pakai mal jadul banget. Emang iya.
2: Emang gitu.
0: Zaman SD begitu. Itu zamannya kita ya begitulah zaman dulu.
2: Ya, emang,
1: ya iseng-iseng aja.
2: Ya emang lumas, tapi emang kalau dikasih tau gak tantrum kok.
1: Iya.
2: Ya benar kan kalau.
1: Tapi dulu kan ada juga yang ini untuk anak.
2: Iya.
1: Terus yang ini adalah tingkat kenakalan.
2: Iya itu mah. Usar-usar.
1: Kalau satu anak baik, dua nakal.
2: Iya.
1: Ya dulu ada tuh gitu-gitu.
2: Eh ini ada kamera yang gak bisa ngelihat apa-apa dong gue aneh-aneh tadi.
0: Jadi abis ini guys, kita bakal kedatangan satu palm reader.
1: Yes.
0: Kita mau nanya-nanya ya. Jangan kemana-mana, abis ini diramu, Rabu ada tamu.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal, selamat datang di Ramu Rabu ada tamu.
1: Iya.
0: Yes. Baru masuk jam segini tapi sudah ada yang menyapa Pak Kemal. Halo MC after weddingnya L. Sehat-sehat ya Om Kemal.
2: Asik. Terima kasih.
1: Dan asik. Di studio bukan kita bertiga aja, yes, tapi sudah ada si cantik Nana. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Nana.
1: Jadi Nana ini lebih sering disebut apa sih? Pembaca garis tangan.
3: Iya, Pamrida.
1: Pamrida.

0: tidur itu konsentrasinya awalnya dari mana sih kak?
1: Maksudnya?
0: Maksudnya belajarnya apakah hanya dari anatomi tubuh atau dari apa gitu?
2: Ya, nah jadi as a disclaimer itu indie home.
3: Kenapa nggak besok datang juga?
0: Desa indie home.
3: Ada tamu-tamu gaib gak di sini?
2: Kebetulan auranya.
0: Auranya?
2: Spill dikit. Paling di bawah sih.
0: Oh bawah.
3: Iya. Oh, mana?
0: Iya emang benar. Bukan di sini.
3: Mana?
0: Di sini lah.
3: Iya. Hari ini nggak ada. Tapi kalau Kamis biasanya ada, no.
0: Oke. Iya. Terus awalnya berangkatnya dari.
1: Jadi emang lu begitu, emang ada gift itu ya.
2: Iya. Jadi gue umur 5 tahun tuh udah nanya kayak orang meninggal tuh kemana sih gitu. Jadi gue mau pertanyakan past life, mimpi-mimpi kayak aduh mimpi-mimpi gue itu sekada orang-orang yang masuk ke dalam makhluk-makhluk yang datang ke dalam mimpi aku. Cuman karena aku masih kecil ya dan aku juga nggak begitu, maksudnya aku nggak berani ngomong ke keluarga aku. Jadi aku kayak simpen semuanya sendiri. Hingga pada akhirnya aku tuh umur 12 tahun aku dikasih buku sama kakak aku. Kebetulan aku suka belajar. Nah bukunya itu tentang garis tangan. Nah aku tuh satu kali baca, aku langsung ngerti semuanya. Kayak aku tuh ngerasa kayak, pernah gak sih kalian tuh kayak baca satu buku terus langsung ngerasa semuanya paham dan hafal. Aku tuh bisa hafal.
3: Jadi kayak abis makan roti Doraemon langsung cepet gitu ya.
1: Bener
3: ya, kan?
1: Itu impian semua orang.
3: Iya, biar bisa ngapal.
1: Buku itu doang apa semua buku lo?
2: Aku cuma satu buku itu doang.
1: Kalau Yusril tuh majalah apa gitu begitu?
0: Majalah apa ya waktu
3: tangannya,
0: itu?
3: Tapi, majalah apa waktu itu tangannya harus di...
0: Enggak, tapi waktu majalah yang aku lihat ya.
1: Gatra.
0: Ah, yang aku ingat kalimatnya adalah
3: nggak ada kalimat apa-apa, majalah yang lu lihat gambar doang gue tahu.
0: Om ya Burhan kan? mulai memasukkan.
3: Oh jadi emang kayak kok lu bisa tiba-tiba langsung hafal semua tuh isi buku itu? Nah. Jadi kayak ada ketertarikan sendiri dong.
2: Aku tertarik banget.
1: Jadi dari kelas jadi umur berapa?
2: 12. Aku di umur 12. Sekarang aku 32 tahun jadi udah 20 tahun.
1: Oke.
3: Tapi kan tadi sempat ada pertanyaan kritis waktu umur 5 tahun nih. Ya. Pernah nggak maksudnya emang pas lagi ngelayat tiba-tiba maksudnya lu udah ngeliat arwahnya gitu apa emang itu terlontar gitu aja pertanyaannya?
1: Wah langsung kayak tahan gitu lah. Aja.
3: Kadang kan anak kecil suka lihat gitu.
0: Iya. Enggak, tapi kan kita ininya ngomongnya soal palm reading.
2: Iya, benar. Iya.
1: By the way, ini sih
0: aku kebalik gimana sih?
3: Hah? Ya udah tinggal balik aja.
1: Gitu.
0: Ya sorry.
1: Nah, ini ngomongin palm reading. Palm reading itu kan setahu gue ya.
2: Iya.
1: Itu yang make juga Egyptians.
2: Iya.
1: Egyptians yang setahu gue yang make itu. Mereka bisa melihat prediksi dan lain-lain itu dari palm reading. Sama satu lagi setahu gue Chinese.
2: Yes.
1: Ada. Bener ya?
2: Bener. Chinese. Terus di India juga.
1: Iya India betul.
2: India sebenarnya kuat banget sih. Bahkan ada beberapa sertifikasi juga.
1: Oh gitu.
2: Iya.
0: Ada sertifikasi.
2: Ada. Nah cuma di China itu ya saking kuatnya aku pernah jalan terus tiba-tiba ada yang nawarin mau di palm reading gak?
1: Oh gitu.
2: Iya waktu aku ke China tuh kayak gitu. Jadi karena itu common banget.
1: Lagi jalan tiba-tiba mau gue bacain gak?
2: Iya, gitu. Ada yang kayak gitu.
3: Nggak, lu bilang orang gue bisa baca.
2: Iya, makanya kayak, aduh, kita sebenarnya temenan nih. Tapi nggak bisa aku ngomongnya.
1: Terus gimana pada saat itu? Lu iniin nggak? Lu oke, coba gitu.
2: Enggak, tapi temanku bilang kayak, udahlah nggak usah. Nggak usah. Kayak gitu-gitu, karena itu kayak, ya kita kan nggak tahu itu scam atau enggak.
3: Iya, benar-benar. Yeah. Takutnya kan scam.
1: Banyaknya scam.
0: Nah, kalau scam kamu ini, gitu aja.
3: Tapi yang gue bingung maksudnya gini, kenapa kakak lu tiba-tiba ngasih buku tentang
1: palm reading
3: itu?
2: Nah kebetulan dia tuh memang tertarik juga, cuman kayak emang iseng, terus karena dia tahu aku suka baca buku.
1: Oke.
2: Iya.
3: Jadi coba dia kali aja nyangkut di situ.
2: Iya.
3: Nah lu matengin juga, terus ambil sertifikasinya segala macam.
2: Belum, tapi aku pengen banget berguru ke India sih sebenarnya. Kebetulan aku juga udah sertifikasi yoga, jadi aku belajar meditasi dan sebagainya.
0: Ketemu Anjasmara
3: ketemu lah.
2: Belum, tapi pengen sih join kelasnya ya.
0: Oh join kelasnya Anjasmara. Itu mahal kan?
1: Baru dia nitaminya.
3: Jadi tapi kagak yoga coba.
0: Jadi tapi gak yoga.
3: Kagak.
0: Anjasmaranya yang yoga.
3: Selamat pagi Papi Anjas kalau lagi nonton kita.
1: So the capital of palm reading jadinya dari negara yang gue sebut adalah India justru ya.
2: Iya itu salah satu. Nepal juga. Banyak banget sebenarnya.
0: Kak waktu itu kamu pernah ke OTW malam gak sih?
2: Iya, aku pernah.
0: Oh, pantes familiar. Iya. Sama Feve waktu itu ya?
2: Iya.
3: Oke.
0: Dia pernah ke kantor ini malam loh. Gimana suasana kantor ini malam?

0: Besok itu besok.
1: Oh, besok. Besok. Besok. Besok.
2: Oke, sorry.
3: Jangan.
0: Ini gue mau sekarang kalau misalnya dari garis tangan, garis tangan tuh emang berubah-berubah kah? Atau dari kecil udah begitu?
3: Nah, garis tangan itu sebenarnya berubah based on kita tuh ngambil keputusan untuk kayak misalnya aku mau pindah kerja, aku mau putus, aku mau nikah dan sebagainya, itu berubah. Dan juga misalnya ini habis aku bacain, terus kalian tuh memutuskan untuk okay, aku mau self improvement nih ke depannya, nah itu juga berubah.
0: Oh gitu, jadi si keriput-keriput ini bisa berubah.
3: Berubah.
2: Kak, kalau misalnya ini maaf ya, misal as logical gitu, bisa nggak dijelaskan misal apa yang membuat ini semua berubah gitu, misal garis tangan kemudian berubah kan sesuatu yang sebenarnya dari kita itu magical gitu, ada logicalnya penjelasan
3: nggak? Logik banget, aku udah 20 tahun ya, jadi orang aku liatin. Nah jadi in fact itu kalau misalnya kita ada perubahan itu garis kita tuh bisa naik ataupun turun, bertambah berkurang itu bisa.
4: Oh gitu.
3: Dan juga yang aku baca itu kiri. Jadi itu sebenarnya ada bukan kontroversi ya, tapi perdebatan ya, kiri atau kanan. Nah kalau aku sih logiknya, karena aku masih orang yang pakai logik ya. Tangan kiri yang tidak dipakai kita menulis itu kan jarang dipakai. Kalau misalnya yang sering dipakai itu pastinya kita nyuci, kita nyetrika, itu pasti berubah. Nah karena nggak sering dipakai, nggak sering berubah, nah itu yang bisa lebih masuk akal untuk kita bacain karena lebih konsisten.
4: Oh yang kiri.
3: Ya, intinya yang kebalikan.
4: Kalau kanan jangan yang sering, apalagi sering ngirim-ngirim-ngiring ya.
2: Apalagi kalau yang kiri megangin HP, yang kanan nggak tahu kemana gitu.
0: Punya lah.
2: Sambil makan. Iya kan, sambil makan enak.
0: Snacking time.
4: Jadi garis tangan bisa.
2: Iya makanya.
0: Makanya
2: aku menjelaskan.
4: Garis tangan bisa nanti jadi garis nasibnya berubah gitu ya.
0: By the way, Kak, kalau kidal gimana, Kak?
3: Kalau orang yang kidal kebalikannya.
2: Ya tinggal dibalik aja.
0: Di umur berapa kalian tahu kalau kidal itu kiri dari lahir?
4: Aku udah tahu dari
2: gue baru tahu
4: lah, serius
2: kan? Kiri dari lahir.
0: Oh gitu, baru tahu gue.
4: Tapi emang gue umur 20 tahunan.
2: Intermezzo.
0: Oke. Okay, dari lu umur 12 tahun dikasih buku.
3: Iya.
0: Oke. Okay, terus lu baca.
3: Iya.
0: And you're interested and you're into it dan lain-lain. Siapa yang pertama lu baca?
2: Ya, pasien pertama.
3: Iya, keluarga aku.
4: Oh, keluarga.
2: Siapa temannya, Kak?
4: Mamah kah, kakak kah?
3: Enggak, tante aku.
4: Oh, tante aku
3: inget banget karena
0: masih kecil dulu berarti ya. Sini tante aku bacain.
3: Iya, jadi itu keluarga aku tuh suka arisan Batak biasa. Terus habis itu kayak aku baru baca buku ini nih, aku sekarang udah bisa baca garis tangan. Oh iya, mana sini gitu kan. Nah, tante aku itu kayak orang pertama dan aku bilang dulu tuh tante ketemu sama om tuh tante yang ngejar duluan ya. Gitu. Kok kamu tahu? Sumpah tante aku tuh sampai jatuh dari kursi ya.
0: And it's real.
3: Ini serius, karena dia saking ngakaknya dia jatuh dari kursi. Kayak kok tahu
0: pasti
3: sih?
0: Pasti tantenya mungkin bocah bisa apa sih?
2: Itu kamu tarik kursinya gitu.
4: Gila paling tadanya gitu.
3: Iya, terus habis itu ada lagi tante aku yang dia tuh lagi enggak bilang dia lagi sakit. Terus aku bilang juga nih kesehatannya nih kurang nih kayak gini-gini. Terus ya ampun ya, aku harus jujur nih sama kalian kalau aku lagi sakit kayak gini-gini.
4: Karena mungkin di keluarga disembunyiin kan.
0: Jujur ya,
4: dia enggak khawatir.
0: Aku COVID ya guys ya.
2: Kita langsung melompat. Waduh.
0: Tante kok enggak pakai masker.
4: Ini Batgen udah kagak sabar banget. Udah langsung intinya IG-nya apa, kata IG-nya sama TikTok. Astaga.
0: Sosmednya apa
3: sosmed? Nana_pamrida. Itu ada di IG dan TikTok.
4: _pamrida sama ya semua ya.
3: Sama semuanya.
4: Tapi ini kan katanya baca garis tangan. Kenapa ada bawa medium kartu juga nih?
3: Nah, jadi kalau misalnya nanti ku bacain teman-teman, aku terus habis itu kayak dari mana sih Kak? Kan sering banget tuh yang nanya kayak gitu. Berarti garis tangan kita tuh ada tanda-tandanya kayak ada bintang, ada kotak.
4: Ada bintang nih bener.
2: Okay. Dari mana bintang?
4: Ada ini bintang nih. Ini bintang coy. Ya kan ini bintang bukan? Lihat.
3: Nah, ada bintang.
4: Ya kan?
3: Ini bintang nih.
4: Kan ada bener. Ada.
0: Tapi
4: bintang nih.
0: Kak, bener enggak sih Nana kalau misalnya selain ada yang namanya palm reading juga ada forehead reading, bener enggak sih?
3: Forehead reading.
4: Jidat.
0: Iya. Oh, katanya ya.
3: Iya, itu
0: jadi besides palm reading ada juga forehead reading.
2: Aku bisa kalau forehead. Sering sujud nih.
0: Masyaallah.
4: Ke situ dong. Dia pengennya dia ke sono.
2: Udah pasti. Ini mah enggak usah ditanya.
4: Iya.
2: Sering jamak salatnya.
0: Kan sering.
4: Sering jamak.
0: kan sering diposting.
3: Tapi itu benar loh kak.
2: Apa?
3: Itu benar yang kerutan di wajah itu. Yang itu sebenarnya semua kerutan kita di wajah, di mata, itu kan sebenarnya menggambarkan kepribadian kita juga kan. Itu face reading.
0: Face reading,
3: ada palm reading. Dan itu yang kenapa logical garis tangan kita berubah. Karena kalau misalnya kita stres, kerutan bertambah. Betul gak sih? Itu betul. Nah stres itu juga menggambarkan di tangan kita.
0: Oke. Handphone pinter juga ya, bisa face reading deh ya.
2: Face ID.
0: Oke.
2: Face reading.
0: Alright, sekarang coba nih dari Sinyo Yusril yang apa? Mau dibacain on air siapa?
2: Dibacain apa? Apa ini?
4: Gini.
2: Yang bintang-bintang tadi di mana?
0: Taruh. Boleh enggak nih? Boleh.
2: Okay. Tapi yang baik-baik aja ya.
3: Iya, yang baik-baik aja.
2: Ini suka buka situs soalnya. Situs-situs Google searching.
0: Oke. Okay.
3: Tangan kiri ya.
2: Tangan kiri.
3: Oke. Okay. Tapi ada hal yang bacanya penasaran
0: begini,
3: banget
0: kan. Begini ya.
3: Gini juga.
2: Oh, gini.
3: Mana agak jauh kemana?
2: Oh iya, enggak apa-apa. Agak jauh.
0: Lihat aja dulu.
3: Oke, okay. Ada hal yang pengen dipenasaran banget ya, pengen tahu.
0: Ada hal yang penasaran banget.
3: Penasaran banget nih.
2: Sebenarnya lebih ke kesehatan.
4: Okay. Lu biasa penasaran sama honor orang, nanya mulu. Honor Kemal berapa katanya?
2: Enggak, yang kemarin deal kan kamu udah tahu.
3: Tidur berapa jam semalam?
2: Semalam. Aku pasti tidur jam 11.
3: Jam 11.
2: 11 bangun setengah 5.
3: Sebenarnya masih oke ya.
2: Iya.
3: Cuma tangan kamu tuh lagi capek banget sih.
4: Hah?
3: Iya.
4: Kebanyakan lu.
3: Bukan menggambarkan diri.
0: Kebanyakan apa itu?
4: Enggak, kebanyakan nyetir sendiri. Dia kan enggak pakai driver, Mal. Dengerin aku dulu. Kebanyakan nyetir.
2: Betul.
3: Iya.
2: Terus
3: dan di situ tuh ada yang menariknya kalau di tahun ini rezeki sebenarnya banyak.
2: Alhamdulillah.
3: Sebenarnya banyak.
2: Alhamdulillah.
3: Tapi memang kecil-kecil tapi banyak.
2: Oh, nice. Nice.
4: Syukurin tuh harusnya dia kan ada. Mau ini harus berapa dulu?
3: Nah. Orang tanya dulu bisa apa enggak waktunya.
2: Pasti.
3: Kecil-kecil tapi banyak.
2: Kecilnya Kemal kan?
3: Kan.
0: Amin.
4: Ya Allah.
3: Iya. Nah, jadi tuh memang jangan sampai menolak kesempatan baik.
2: Oh iya. Jangan menolak kesempatan baik.
0: Jadi maksudnya gimana? Kalau misalnya ada kesempatan,
2: ya
3: diambil.
0: Ambil aja dulu.
2: Oke.
3: Okay. Karena overthinking banget nih. Banyak banget yang dianalisa. Padahal belum tentu harus dianalisa. Siapa tahu memang satu pintu kebuka, kebuka lagi pintu lain.
2: Kayak gitu pernah kejadian sih sebenarnya. Satu pintu kebuka, akhirnya alhamdulillah yang lain kebuka. Pernah kejadian.
3: Dan juga kalau misalnya ada keturunan, misalnya ada keturunan jantung ataupun adik keluarga, itu lebih hati-hati lagi.
2: Iya.
3: Apakah ada?
2: Ada gula tapi.
3: Iya. Itu penyakit keturunan lainnya kan?
2: Iya, penyakit keturunan juga kalau gula. Jantung alhamdulillah belum ada riwayat.
3: Iya, jangan sampai.
2: Iya.
4: Jangan sampai benar.
3: Iya, dan juga di sini yang cukup menarik itu sebenarnya udah ada di life path yang benar. Jadi kayak apapun yang kamu lakukan sekarang, baik itu dari pekerjaan, rutinitas dan sebagainya, itu sebenarnya udah baik.
2: Ya.
3: Hanya aja lebih mencari kesempatan yang lebih baik lagi. Jadi intinya
4: frekuensinya lebih
3: sering lagi mencari kesempatan, networking, kayak balik lagi tadi kayak satu pintu diketuk kebuka pintu lain.
2: Tapi kalau misalnya kamu kan tahun depan ada rencana akan ngambil job dakwah nih. Cocok.
3: Beneran enggak?
4: Dia tuh padahal sudah peluang banyak ya, tapi masih ada keraguan-raguan dari diri dia gitu loh. Kemal aja yang dia tahu ilmunya kurang, dia pede-pede aja.
2: Apaan tuh? Tapi tadi kan
4: ilmu dakwah.
2: Ilmu dakwah.
4: Kan gua bilang pas suruh ini dia pede-pede aja di masjid paling depan duluan.
2: Kan Kanana bilang rezekinya walaupun kecil-kecil. Amin, rezeki kecil versi Kemal mungkin.
0: Amin.
4: Ini kurang bersyukur manusia. Kalau versi Kemal itu udah gede buat lo, kata Allah. Coba lebih realistis.
2: Kan kecil menurut siapa kita nggak tahu.
0: Okay. Kan? How does it work? Biasanya orang tuh datang ke lo. Most frequent ask question tuh apa sih? Cinta kah? Apakah
3: karir?
0: Karir. Paling banyak tuh apa sih?
3: Cinta dan karir.
2: Okay.
3: Dua hal itu. Kenapa? Karena aku tuh 8 tahun main dating app. Dan juga aku tuh suka banget dating. Pokoknya tuh konten aku tuh dating. Dan mixed couple. Itu

0: banyak banget.
1: Jadi
0: aku tuh bayangan aku tuh ke Eropa, ke di Amerika dan sebagainya. Karena memang ya mungkin mereka lagi gak ada teman cerita juga kan. Dan juga punya mixed couple biasanya, punya pasangan yang bule.
2: So what they ask you, mereka curhat sama lu gitu?
0: Ya curhat. Jadi tuh sebenarnya ya garis tangan itu ya memang memprediksi. Tapi yang paling mereka cari, kenapa mereka mau baca garis tangan adalah karena mereka butuh teman cerita juga.
2: Kan tapi kalau tadi kan sempat dibilang bahwa ini agak overthinking gitu kan, sering overthinking. Tanda bahwa overthinking, ada tanda yang bisa dibacakah dari sini?
0: Ada. Jadi overthinking itu masuknya ke pikiran. Garis pikiran kita adalah garis yang kedua.
2: Ini.
1: Mana sih?
2: Ini garis kedua.
0: Iya. Okay.
2: Ini kan.
0: Iya, garis kedua.
1: Ini kayak gua kusut nih, overthinking banget ini. Iya kan?
0: Garis kedua ini semakin dia panjang, itu semakin overthinking. Jadi kayak ibarat kata yang seharusnya gak usah panjang-panjang nih dipikirin.
1: Siapa yang paling tinggi?
0: Ini parah banget.
1: Siapa paling tinggi dari gue?
0: Kamu paling pendek. Pendek itu berarti kayak terkadang suka spontan.
1: Tapi paling tinggi FVP-nya Kemal.
2: Sampai samping cuy.
1: Iya loh.
2: Samping gue. Wah, aku sih sampai sini doang ya.
0: Iya, ini panjang banget.
2: Panjang banget.
1: Dia lebih OVT lah dari si Taurus loh.
2: Wah, gue pintar ngumpet ini.
1: Pintar lo berarti loh.
2: Dadang.
3: Oh, curhat ke Dadang. Oh, Dadang pemegang kuncinya.
2: Aman aja.
3: Dan MC sekali berapa, Dang?
1: Epo banget.
2: Tanya dong.
3: Berapa?
2: Didi Irwan.
3: Kasih kali iPhone kita satu-satu.
1: Jam dong kok iPhone.
2: Ini kalau misalnya dari foto, lu bisa gak dari foto?
0: Bisa, jadi semua konsultasi aku itu online.
2: Nah ini boleh gak kalau gue ngundang Sobat Gen?
1: Dia fotoin tangan kirinya ya.
2: Tapi ini karena pasti banyak, satu pertanyaannya boleh gak?
3: Boleh.
2: Karena biar banyak, jadi misalnya apa? Karir ya?
1: Jadi lu fotoin telapak tangan kiri lo, terus abis itu tinggal misalnya tulis Burhan, karir, Ica, jodoh.
2: Lu Wawa ke 08111407987 ya Sobat Gen. Nah kalau misalnya nama lu gak mau disebut, lu tulis aja nama yang lain.
3: Iya, nama-nama
2: yang lain. Itu aja Burhan gitu. Misalnya sebut ya Soimah gitu.
1: Tapi maksudnya nama ini lu aja.
2: Nama lu aja. Tapi lu gak butuh nama asli kan?
3: Enggak. Kan tapi kan Instagram lu Nana Palm Reader kan? Sering dapat foto-foto asing ini gak? Tiba-tiba foto. Tiba-tiba foto gitu gak?
0: Justru aku suka Q&A. Tiga kali seminggu lah aku menerima.
3: Ada foto yang lain gak? Misalnya nggak, pemandangan alam gitu.
2: Maksudnya tuh random.
3: Random orang.
0: Iya random.
3: Kak bacain dong gitu.
0: Iya sering kayak gitu. Terus kadang ada yang ngomel, kok bayar sih? Lah ya kan.
1: Suruh ngadep kamera. Kanana suruh ngadep kamera nih.
2: Ini guys, okay, jadi sekali lagi lu tinggal foto tangan telapak
1: tangan kiri, telapak tangan kiri.
2: Dari mana kak fotonya? Dari atas, harus atas kan?
0: Atas. Yang penting jari-jarinya kelihatan dan sampai ke bawah sini kelihatan. Jadi biasa.
2: Jadi guys, fotonya dari atas, jangan dari samping, biar keenak, biar enak dibacanya.
1: Nah, kanana liatin sini nih.
0: Jadi yang penting semuanya kelihatan.
1: Sama bawah dikit ya, bawah telapak. Nah, sampai situ tuh.
2: Dan sampai nadi ya. Dan satu orang satu aja. Jadi misalnya gini, lu mau nanya apa? Bisa karir,
3: asmara
2: apalagi kak?
3: Kesehatan,
1: keuangan.
3: Oh ya.
1: Jodoh, cinta.
2: Itu cinta tuh udah masuk tuh ya.
0: Rezeki juga bisa.
3: Hubungan sama mertua gitu bisa nggak?
0: Bisa. Banyak kok yang nanya.
1: Nih mumpung nih.
2: Bisa ke arah sana.
0: Bisa.
2: Bisa. Off mic dulu guys. Canda. Oke, kita tungguin ya. 08111407987.

0: 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya, Raffi Nayatama. Untuk saat ini, dari Pasar Induk Kramat Jati ke arah PGC, terpantau sudah ramai di traffic light-nya, begitupun dari arah Condet menuju Kalibata. Sementara di tol dalam kota mengarah ke Pancoran, juga sudah mulai ramai, begitupun Mampang mengarah ke Buncitraya. Dan terakhir di Jalan Abdullah Syafi'i menuju Tebet, kondisinya sudah tersendat, namun untuk arah sebaliknya terpantau lancar. Sekian Traffic Update kali ini, nantikan Traffic Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
0: Yay, masih bareng sama Senyorita Yusril Kemal, Gira FM Jakarta, Surabaya. Kita barengan sama Nana Palm Reader.
3: Yes, karena kita lagi ada di Ramu, Rabu ada tamu.
0: Yay.
4: Yes. Oke, ini gue jadi keinget loh. Kan tadi sempat bahas mengenai forehead ya.
3: Iya.
4: Ternyata, ini tadi ada yang bahas tai lalat. Pernah ada orang kayak gini loh ke gue. Dulu udah lama banget. Mah di belakang lo ada andeng-andeng ya.
3: Iya.
4: Kelihatan deh karena gue pakai kaos gitu kan.
0: Iya.
4: Terus bilang gini, beban lo banyak.
0: Oh. Masa gitu?
4: Orang itu ngomong begitu cuy. Orang itu ngomong begitu.
0: Tai lalat di jidat bilang gue pemikir.
4: Kan dulu bilang gitu.
0: Iya.
4: Kan? Kalau ada tai lalat di mulut,
0: Tukang ngoceh.
4: Kalau di kepala, pinter tukang, zaman
0: iya,
4: dulu.
0: Iya pinter dan tukang mikir katanya. Yeah. Di bawah mata katanya celamitan.
3: Celamitan. Aku kalau di kening banyak aku.
4: Iya. Yeah.
3: Banyak aku dikening. Ada 4.
4: Wih banyak
3: 1,
4: tuh.
3: 1, 2, 3, 4.
0: Iya benar.
4: Tapi kan ini balik lagi ya zaman dulu.
0: Iya.
4: Zaman dulu ya, ada yang prediksi kayak gitu. Oke. Okay. Ini sinyo mau dibacain?
0: Mau.
4: Oke. Okay.
3: Mau dibacain. Oke.
4: Okay. Kita lihat ya.
3: Ini kita lihat sinyo. Dari ininya masih menu pagi ini kira-kira apa?
4: Pertanyaannya.
3: Menu pagi ini dari dia kira-kira apa?
4: Sinyo mau nanya apa?
0: Iya, kamu mau nanya apa? Aku tantang balik, kamu mau ngasih tau apa dulu? Asik. Gak beres-beres.
3: Jodoh, okay. Udah kali.
5: Yang paling menarik sih, ada hal yang menarik yang aku lihat di tangan kamu. Kamu tuh udah punya fate line. Fate line itu ini.
4: Takdir?
5: Iya, jadi di sini nih, udah lurus.
4: Takdirnya?
5: Biasa, in fact, itu fun fact-nya, gak semua orang punya fate line.
0: Oh gitu?
5: Iya, aku udah 30 tahun, 32, dan aku belum ada fate line. Jadi fate line itu sebenarnya nunjukin kalau gimana sih garis hidup kamu tuh akan ada di usia gemilangnya tahun berapa. Sampai situ secara karir kamu udah mantep atau belum. Biasanya tuh orang yang punya fate line tuh kayak akan mantep, akan lurus kayak gitu karirnya dalam jangka waktu panjang. Gitu. Dan biasanya kalau dibandingin sama orang-orang yang seumuran, kamu tuh lebih a few steps ahead.
0: Alhamdulillah.
5: Kayak gitu. Dan memang yang bisa bikin kamu lebih maju daripada teman-teman di sekitar kamu ya karena kamu visioner tadi, kamu tahu jalan hidup kamu, leadershipnya bagus.
4: Yeah. Intinya you know what you want.
0: Iya, yeah. Udah sesuai ininya Paternya ya.
4: Jadi hidup lu hari ini adalah mimpi lu kemarin.
0: Betul.
4: Sudah tercapai.
0: Betul. Ya. Gitu.
3: Makanya banyak yang bilang kamu tua ya kan. Lebih tua dari teman-teman seusianya. Secara cara pikir.
0: Iya, emang benar.
3: Secara pemikiran.
0: Padahal gue main sama yang muda-muda.
3: Iya, makanya.
0: Lebih mature. Kesehatan gimana ya?
5: Kesehatan tuh aman banget.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Kira-kira ke depan masih marahin orang yang gak sarapan gak kira-kira?
0: Bagus kan mak-mak ya, jiwanya begitu.
5: Kita kan emang harus sarapan ya.
0: Iya.
3: Tapi masa dimarahin orang gak sarapan? Sarapan buruk?
5: Itu bagus. Dan kenapa aku tadi bilang kesehatan aman ya? Jadi tuh kesehatan kita tuh bisa dilihat dari warna tangan kita. Gitu. Nah, warna tangan itu kayak misalnya kamu tuh proporsi antara merah sama putihnya itu. Jadi pinknya tuh pink sempurna gitu.
4: Okay.
5: Nah, itu berarti kesehatannya aman.
0: Okay.
5: Cuman balik lagi aku bukan dokter ya. Hanya ngasih prediksi ya. Nah, kalau misalnya tadi kenapa aku bilang harus hati-hati sama penyakit turunan karena tangan kamu cukup pucat.
4: Tangan Harum pucet tuh.
6: Tapi tanda ini apa sih sebenarnya? Agak ganggu.
0: Makanya tuh pucet kebanyakan kate.
6: Apa ini sebenarnya? Tanda hitam ini apa sih?
0: Hitam itu, nah itu tanda doang.
5: Tanda doang ya.
0: Tapi tadi pas lagi kita masih apa belum on di radio, kamu bilang telapak tangannya bersih, maksudnya gimana tuh?
5: Iya, jadi tuh bersih. Jadi setiap orang tuh ada yang kayak urut banget tangannya, terus ada yang sangat dalam tapi sedikit. Nah kamu itu memang garisnya tuh kayak garis utama kita kan ada tiga ya.
0: Iya.
5: Dan kamu tuh tiga di situ juga memang udah jelas banget. Nah itu artinya apa sih? Biasanya seseorang yang pola hidupnya tidak berubah dari waktu ke waktu.
0: Okay.
5: Jadi rutinitas kamu tuh akan konsisten dan sama secara keuangan, rezeki, karir dan sebagainya tuh kurang lebih akan kayak gini-gini aja.
0: Oh, alhamdulillah.
5: Tapi ada, maksudnya ada pro dan koni ya. Pro-nya itu ya dalam artian kamu ya akan aman seperti sekarang. Gak akan yang jatuh-jatuh banget. Nah, ya, tapi ya kekurangannya terkadang kalau kamu ngerasa kok hidup aku kayak gini-gini aja ya. Kok aku ngerasa gak berkembang ya. Terkadang mungkin bukan hidup kita yang salah, tapi ya kita harus mengubah rutinitas.
6: Sarapannya gitu.
0: Gak maju-maju gitu. Orang iya. Udah diet ya kan.
4: Maksudnya tuh gini, kalau gue ngeliatnya sih udah kan tadi dibilang nih sama Nana. Ya gini-gini udah good in progress. Tapi kadang-kadang orang kan suka rasa, kok gue gini-gini aja ya. Dari point of view dia. Mungkin berarti lu mau berubah ya, lu harus merubah yang lain. Contoh, ya konten lu seriusin gitu. Ya kan, dengan yang tadinya cuma sesekali, ya harus tiap hari, mungkin sehari berapa kali. Jangan membuat bawa
0: tergantung goalsnya aja pengen apa gitu. Nah tapi kan gue bilang hidup gue gini-gini aja, gue tuh cuma pengen jadi bintang video klip. Siapa yang mau pakai gua, nak?
4: Gak sedetail itu, Kak.
0: Kan katanya harus dirutinin.
4: Ada lagi sih, Nyo?
0: Udah.
6: Kak, gitu. Kalau dari garis tangan ini kira-kira berpotensi jadi konten kreator gak?
4: Emang bisa sedetail itu ya?
0: Masa bisa?
6: Luas!
0: Oh iya.
5: Iya, aku tuh ada paket namanya potensi diri dan karir. Jadi aku nge-breakdown apa sih kelebihan, kekurangan, cocoknya role apa.
0: Bintang video klip siapa yang akan gua peranin nanti, movie video siapa?
6: Kira-kira movie video siapa ini? Apa ini?
0: Boril.
6: Masa langsung?
0: Run.
6: Masa langsung spesifik?
0: Ahmad Dhani.
5: Nah, jadi kalau di garis tangan kamu itu sebenarnya kan biasanya rezeki itu juga dipengaruhi oleh koneksi dan juga gimana kita mau mepet orang itu. Bisa kamu, aku pengen ada di run gitu. Nah coba pepet lagi. Nah kenapa aku tadi disebut itu? Karena garis connection kamu, maksudnya kayak networking dan keinginan kamu untuk terus mingle sana sini itu masih kurang. Maksudnya kurang itu dalam artian kayak kamu memang rezekinya akan terus ada, tapi akan
0: tapi pendekatannya ya
5: lagi ketika kamu memang
4: networkingnya.
0: Misalnya gue pengen jadi bintang video klipnya Gigi ya, gue deketin terus Kang Arman gitu.
5: Pepet terus
0: nanti gue deketin ya Boril.
5: Karena ada orang ya, kalau misalnya kita nanya kok dia hoki terus sih, dia tuh sebenarnya nggak hoki, tapi dia tuh oportunis banget.
4: Di balik hoki tuh ada yang namanya kerja keras juga ya, orang nggak lihat.
0: Orang selalu bilang gitu, lu hoki banget ya Nyok, kerja keras perasaan.
4: Ya karena kesempatan itu ada banyak di setiap orang, gue yakin ya. Cuman masalahnya, lu mencoba mencari kesempatan itu apa enggak? Itu.
6: Atau kadang-kadang Pak, terkesan hoki itu kalau berhasil, padahal hoki itu bisa berbentuk kesempatan. Yang kalau kita tidak menekan kesempatan itu, kita nggak berusaha keras atas kesempatan itu, ya buyar juga gitu.
4: Nah sebelum kita masuk ke tangannya Sobat Gen,
6: iya,
4: gue mau nanya deh Kak, lu pernah sih baca atau lihat palmnya orang tapi sedih banget gitu
0: banyak banget
4: sampai lu kayak sampai lu bingung gitu, gue ngomong apa ya,
6: menyusun kata-katanya gimana gitu,
0: banyak banget gitu.
4: Nah, how do you deal with that gitu, karena kan menyampaikan berita yang menarik kan fun-fun aja. Cuman kalau saya, how do you deal with that?
5: Aku tuh nggak ngelihat dari POV sedih dulu ya. Aku biasanya selalu bangkitin semangatnya. Gitu. Jadi kayak pasti kan seseorang tuh punya kelebihan. Jadi aku bangkitin dulu kelebihannya, baru aku ngasih solusi. Aku tuh nggak fokus kayak ke, aduh kamu tuh kayak gini gini, kamu nanti makin terpuruk kayak gini. Aku tuh selalu bilang kamu punya kelebihan ini. Hidup kamu akan lebih baik kalau kamu kayak gini.
6: Dan apakah itu ada etikanya ketika kita menyampaikan berita ini gitu?
5: Sebenarnya setiap setiap orang tuh punya caranya tersendiri. Kayak content creator lah ibarat kata gitu. Kayak pasti punya storytellingnya sendiri. Dan aku suka banget bercerita. Jadi aku selalu mengemas itu dalam balik lagi ke potensinya. Jadi kayak aku gak mau klien aku yang reading sama aku tuh sedih.
4: Tapi kalau misalnya jadi lu prefer untuk You don't tell, gitu.
5: Aku bisa melihat tangan yang siap menerima berita buruk ataupun yang tidak bisa menerima okay. berita buruk. Oh, jadi selalu aku custom kayak misal, oke ini orang nggak akan siap nih menerima berita ini.
0: Jadi lo nggak bakalan keluarin ya. Bagus sih kalau gitu. Soalnya kadang-kadang maksudnya kita nggak ada orang yang bisa ngebaca, ada. Tapi nggak tahu maksudnya kalau dia tetap dibacain aja. Kalau ini kan takutnya nanti malah efeknya
5: Iya betul.
6: Malah efeknya bisa mungkin
0: berbahaya. Iya kan takutnya jadi orang nggak ini.
4: Ada ngaruh ke mood. Ada nggak orang yang, let's say, addicted to your service?
5: Banget, ya, karena hampir tiap hari.
4: Karena, you see, because it could be an addiction.
5: Yes.
4: For some people.
5: Tapi mungkin daripada kita bilangnya addiction ya, setiap orang itu butuh teman cerita.
4: Oke. Okay.
5: Gitu. Dan ada satu klien aku yang setiap dua hari, bahkan setiap hari baca sama aku. Karena dia bilang sama aku, karena aku nggak bisa cerita sama teman. Teman aku bocorin rahasia aku. Terus aku nggak punya keluarga, aku nggak punya orang tua lagi.
4: Jadi udah bukan kepalm lagi berarti ya?
5: Teman cerita.
4: Teman cerita.
0: Nah, tadi kan bilang katanya kalau misalnya emang yang ada klien, terus misalnya dia nggak siap nerima, tapi dia minta tetap nggak apa-apa deh, gue minta sejujur-jujurnya, maksa kayak gitu gimana?
4: Kalau dapet konsen kayak gitu baru.
5: Iya. Karena dia emang udah siap berarti.
0: Jadi kan meskipun di dalam hati dia sebenarnya nggak siap nih.
4: Iya iya iya iya.
5: Pasti dia siap.
4: Oke. Karena dia udah ngomong.
5: Iya.
4: Udah ngomong. Oke, sekarang Dang mana Dang?
0: Coba. Dang.
4: Dangski. Mana nih foto-fotonya yang udah masuk?
6: Ya.
0: Kemal dulu dong baca dikit sambil nunggu. Coba lihat.
4: Enggak.
0: Coba lihat.
4: Enggak.
0: Lihat.
5: Bagus loh garis tangannya.
0: Ayo ya. Ayo dong.
4: Lah, sobatin dulu aja.
0: Enggak, itu lagi dibuka dulu WhatsApp-nya.
6: Dari ketiga ini yang paling buruk berarti aku.
4: Ingat bisa berubah. Loh.
0: Ingat bisa berubah kata Nana. Yang pertama kan bersyukur dengan apa yang sudah hadir gitu loh.
4: Oke, coba kita masuk ke Sobat Gen ya. Nih Sobat Gen.
7: Ratusan yang masuk.
0: Wow.
4: Ini random aja ya. Yang milih Nana aja random ya.
0: Oke. Okay.
6: Random ya. Jadi kalau enggak kepilih jangan berat hati ya.
4: Oke. Okay. Sekarang ada namanya enggak di situ?
5: Ada. Okay. Nah, untuk Adi tanya tentang karir. Nah, untuk karir kamu sebenarnya wah, kalau misalnya lagi menunggu kabar baik, aku sih ngeliatnya kabar baiknya akan ada ya. Karena kenapa? Di sini tuh sebenarnya opportunity-nya banyak. Opportunity-nya banyak dan akan ada perubahan dalam jangka waktu dekat. Cuman di sini balik lagi pilihannya ke kamu gitu. Kamu mau stay atau kamu mau pindah?

0: garis
1: just
0: tangan
1: take it or leave it ya.
2: Nah, kalau dari garis tangan itu prefernya cabut apa enggak bisa kelihatan enggak?
0: Kelihatan. Karena sebenarnya di sini kan garis tangan tuh menggambarkan emosi kita ya. Jadi tuh dia memang udah kayak pengen banget nih ada hal baru gitu ataupun udah enggak bisa lagi di sini gitu.
2: Monoton nih udah nih stuck.
0: Gitu. Jadi aku selalu saranin ya kalau ada opportunity ya pindah gitu. Dan sebenarnya potensi orang kan juga ada di garis tangan ya. Potensi itu maksudnya dalam artian ya dia bisa berkembang dengan sangat cepat gitu. Nah, jadi ya take it gitu.
1: Ambil aja tuh di Adi tuh ya.
2: Next.
1: Oke, next.
2: Next.
0: Oke, okay, nah ini dari
3: yang profil picture-nya Arsenal gak usah dibaca lah.
0: Siapa dia? Ada. Dari Ines, kapan aku ketemu pasangan hidup? Jalan 30 tahun sama dong, aku 32 tahun. Nah, sebenarnya untuk garis jodoh di sini ya, aku ngelihatnya tuh salah satu hal yang bikin kamu masih single itu karena memang berpikir yang terlalu jauh banget ke depan gitu. Jadi terkadang lebih suka menutup diri. Padahal untuk dari segi jodoh kamu tuh sebenarnya nggak jauh-jauh banget ya. Aku sih ngeliatnya kayak di sekitar 1-1.5 tahun lagi. Yeah. Karena sebenarnya proses membuka diri kamu tuh sekitar 1 tahun.
3: Oke. Okay. Sorry. Yeah. Kalau misalnya kaitannya sama jodoh.
2: Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah.
3: Menjadi pertimbangan di kamu juga nggak secara pribadi untuk melihat garis tangan
2: orang.
3: Orang.
0: Iya bang.
3: Misal dating. Misal kamu dating sama Dadang, enggak jangan Dadang.
2: Yeah.
3: Sorry.
1: Kenapa ke siapa gitu?
3: Misal dating sama seseorang gitu.
2: Yeah. Burhan misalnya.
3: Ah, Burhan lagi.
1: Ya topik dah. Yeah.
3: Misal dating lagi sama Burhan gitu. Kemudian kamu lihat garis tangannya enggak untuk first date?
0: Iya, aku lihat. Cuman aku ngelihat dan biasanya tuh berbagai rahasia tuh kebongkar ya.
2: Waduh.
1: Salah. Makanya sebenarnya jadi enggak enak ya buat lo ya. Jadi banyak begitu, kekhawatiran.
2: Kalau gua deket sama dia misalnya. Apa kabar, cuy?
3: Apa kabar, cuy?
1: Cuy, dia sehat kok.
2: Iya.
1: Dia
2: mau
1: tahu.
2: Apa kabar? Iya.
1: Entar beres gini. Pulang mana? Hujan nih.
0: Kita staycation.
3: Pulang mana?
2: Kabar nih.
3: Iya. Dari garis tangannya sih punya second account ya.
1: Iya.
2: Makanya padang aja yuk.
1: Biar kelihatan ya. Makanya.
2: Biar kelihatan ditutup terus. Ya gak sih?
3: Oke.
2: Naik motor ya gak?
3: Naik motor.
2: Tadi gue mau, sebentar. Tadi you mention kalau misalnya, kan dia nanya mengenai jodoh.
0: Iya.
2: Sorry nih, gue angkat karena you said it tadi bahwa gue 32 tahun, right?
0: Iya.
2: Wah, lu juga sama kayak dia. Can you read yours?
0: Nggak bisa, karena jadinya tuh subjektif ya. Jadi kayak karena aku yakin banget dari tangan aku yakin banget waktu aku dari umur dari aku kecil bahkan aku yakin banget aku ketemu jodoh aku tuh 30 tahun. Ternyata aku ketemu tapi kita tidak berjodoh.
1: jadi sebenarnya nggak bisa baca garis tangannya, cuman memang dia tahu apakah ini calon pasangan gue bener apa enggak orangnya gitu kan.
2: Karena lu bisa baca orang. Tadi soalnya dia ngomong ini. Gue 32 belum. Coba gue liat lu 1.5. Nah, lu gak bisa baca punya lu sendiri.
1: Iya, gak bisa.
0: Tapi aku selalu ke reader lain.
1: I see.
2: Okay.
0: Coba next.
2: Next.
0: Eh, kok hilang. Oh, Nunu. Okay, dari Nunu.
2: Nunu, Kak Nunu.
0: Kesehatan. Ih, kesehatan tuh sebenarnya kamu lagi di masa fit banget nih.
1: Nunu lagi fit banget tuh, Nunu.
0: Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi mencoba rutin olahraga dan sebagainya itu bagus, lanjutin aja. Dan untuk karir, sebenarnya akan sibuk banget di tahun ini. Kalau misalnya kamu memang sekarang lagi ada pekerjaan, expect aja workload akan bertambah. Tapi in a good way-nya itu sebenarnya menambah pengalaman kamu banget gitu. So add portfolio kamu, say yes to all opportunities dulu. Tapi kalau misalnya memang kamu ngerasa it's too much, baru kamu bisa untuk mencoba pindah.
2: Ini tadi yang ngebaca, lu ngebaca yang pertama tuh.
0: Adit.
2: Dia udah komen tuh. Gila, akurat banget katanya.
0: Oh ya ampun, makasih. Kak Adit.
1: Manana tolong banget ini mah baca atas nama Amel katanya.
0: tolong banget.
3: Mendesak,
1: Amel
3: mendesak
1: bisa
3: banget.
1: Bisa tuh.
0: Tapi enggak. Oh, oke.
2: Okay. Nah, biasanya
0: udah habis.
2: Kan people pay ya, to use your service gitu. Berapa lama biasanya? How do you what's the price? Range price-nya berapa sih?
0: Aku tuh starts dari 300 ribu. 300 ribu tuh 3 topik.
2: Oh, 3 topik. Bukan dari berapa lamanya, enggak?
0: Bukan, enggak. Karena aku enggak nerima chat. Aku enggak nerima call lagi. Dulu aku terima, cuman aku overwhelmed banget, banyak banget. Jadi enggak kuat.
2: Jadi lu text langsung.
0: Iya, aku tuh PDF report.
2: PDF report.
3: Oke.
0: Jadi bisa dibaca ulang lagi. Dan ternyata klien aku suka banget. Lebih suka ada bukunya gitu.
2: And then mereka akan kirim balik ke lo.
0: Jadi mereka kirim aku data, data foto, pertanyaan dan sebagainya, masalah. Terus habis itu aku jawab di PDF itu, aku kasih ke mereka. Dan dari sana mereka cuma bisa satu kali bertanya lah dari buku itu.
2: Dan itu 300 ribu.
1: Tiga topik. Misalnya cinta, karir, kesehatan gitu.
0: Nah cuman ada hal-hal lain yang aku tambah. Maksudnya kan kayak ada 5 topik, ada 7 topik. Cuman ada additional services tuh kayak baca aura.
2: Aura bisa juga?
0: Bisa. Jadi ada aura atau ada perkiraan prediksi jodoh kamu kayak gimana, jadi cirinya yang lebih detail.
1: Aura kamu biru.
2: Biru.
1: Karena sering pakai baju biru.
2: Kalau tadi tangan kan bisa berubah loh.
0: Iya.
2: Kalau aura juga bisa berubah nggak sih?
0: Bisa. Jadi aura itu tuh sebenarnya gimana kita tuh untuk menggambarkan, aku deskripsinya dari warna.
2: Kan,
0: oh kamu lagi kayak gini, terus habis itu nanti dan kelebihan kekurangan kamu, gimana cara kamu bisa lebih baik di karir,
3: tapi
0: di
3: cinta. Apakah itu sudah terpancar, Kak?
0: Iya, aura tuh sebenarnya terpancar. Kalau misalnya dari aku ngeliat kamu gitu, warnanya apa. Nah, cuman aku tuh
3: kuning.
0: Aku butuh konsentrasi lebih. Jadi makanya kalau misalnya offline aku gak nerima aura. Karena aura itu kayak aku harus benar-benar tenang. Terus aku ngeliat fotonya dengan baik, kayak gitu.
2: Oh, dari foto pun bisa?
0: Iya, karena aku dari foto.
2: Ini tadi ada yang nanya, Kak, kalau offline bisa gak sih?
0: Offline aku hanya menerima brand.
1: Hanya menerima. Jadi brand aja ya kalau ada event-event gitu ya.
0: Dan termasuk udah ada sekarang beberapa brands yang memang ngundang aku untuk baca tim mereka. Jadi tim
2: serius. Serius loh.
0: Jadi kayak
2: ini udah bukan HR lagi nih.
0: Dan itu HR yang maksudnya itu di bawah HR gitu. Kayak learning and development, gimana kita bisa self discovery dari garis tangan tim-timnya. Jadi kayak mereka jadinya akhirnya kayak saling refleksi, kayak iya lo waktu itu kayak gini ya. Kayak gini, jadi kayak tim bondingnya tuh makin
1: erat. Jadi aslinya betah nggak sih di sini?
3: Apa?
0: Itu bisa juga kebaca lagi ya.
1: Aslinya betah nggak di sini?
3: Bukan betah apa nggak? Butuh.
2: Betah apa butuh?
3: Iya. Kemungkinannya kan dua.
2: Bener.
3: Kalau kamu nggak betah tapi masih butuh, jalani. Tapi kalau kamu udah nggak butuh tapi masih betah, ya jalani. Tapi konsekuensinya kamu tak. Itu dia. Kalau betah tapi nggak butuh, ah itu jangan.
1: Betul juga.
3: Jadi dia butuh.
1: Iya,
3: butuh. Ini mah bukan soal betah apa ini, butuh.
0: Tapi kalian hampir mirip loh garis tangannya.
1: Oh iya.
3: Iya, karena kami sama zodiaknya.
1: Iya.
3: Dia Taurus sama Gemini.
1: Beda lah. Lu sama laki gua sama Gemini.
2: Garis tangan tuh sama bintang tuh mirip juga. Ada korelasi.
0: Oh, ada korelasi. Jadi tuh kita kategoriin jenis tangan api, tangan air, udara, dan itu dari zodiak juga.
1: Kita hampir sama mirip kan, kita pencinta koplo. Iya kan? Iya benar.
3: Kita tadi mirip apanya, auranya? Apa?
1: Garis tangannya.
2: Apa yang mirip?
0: Garisnya itu sedikit dan dalam.
2: Deep. Yang artinya
0: sebenarnya pattern hidupnya kurang lebih akan sama ya dari tahun ke tahun. Nah, itu maksudnya dalam artian kalau profesi kamu
3: nyuruh-nyuruh orang sarapan juga nantinya. Aduh.
2: Ini ada satu lagi nih.
0: Satu lagi. Ini tapi belum ada namanya ya. Tadi namanya siapa?
4: Nama samarnya Dian.
2: Dian.
1: Nama samarannya Dian katanya.
0: Dian. Wow, ini sebenarnya garisnya cukup menarik ya, karena kayak saling terbang gitu, kayak posisinya tuh nggak kayak orang-orang biasanya, tapi ini sebenarnya menggambarkan kalau coba kamu grounded lagi deh. Grounded itu maksudnya dalam artian kayak balik lagi ke vision hidup kamu tuh mau apa. Karena terkadang kamu banyak distraction, jadi kayak pikiran kamu kemana-mana, kurang fokus. Dan di tahun ini sih aku saran ini ya, kan belum telat ya, kita masih di Q2 sekarang. Jadi untuk balik lagi, berapa sih goal kamu untuk tabungan, karir, cinta. Dan itu kalau kamu udah mapping lebih mantap lagi, 2026 aku bisa bilang kamu self improvement-nya akan jauh lebih baik lagi ke depan sih. Kayak gitu.
2: Jadi dia kebanyakan mau kali ya?
0: Iya, kebanyakan mau.
2: Mau nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini, nyoba itu, kurang konsen.
1: Enggak fokus ya, enggak konsen ke ini satu aja.
0: Banyak ke distract kayak gitu.
1: Iya, gua lebih ke distract sama garis handphone-nya tuh.
0: Kayak gitu. Dan juga sebenarnya kan di sini juga mengharapkan anak ya. Di sini juga curhat gitu. Oh, mengharapkan anak. Kayak gitu. Nah, sebenarnya balik lagi kalau misalnya memang goals kamu ingin punya keturunan, it's fine banget untuk tahun ini fokusnya punya keturunan.
1: Difokusin aja ya.
0: Terkadang kita banyak mau ya, tapi pasti ada satu kemauan yang emang paling tinggi di atas segalanya. Jadi biarin itu aja diperjuangkan.
2: Oke. Right.
3: Distrak garis LCD HP.
2: Ini masih kita buka ya, tapi jangan lupa tap-tap dulu dong.
1: Tap-tap dulu.
2: Baca dong. Lebih banyak lagi asal sobat Gen tap-tap dulu.
3: Betul. Ya, kita tunggu.

0: Tante, ya santai, jam 9 beres. Oke, aman.
1: Siaran loh, telepon-teleponan. Iya,
0: siap.
1: Apa sih? Siap.
0: Oke, hadir. Oke. Friend gua di bisnet. Gua boleh enggak mampir ntar jam 9? Gas, gua bilang.
2: Oh, gas.
1: Mau ke sini jadi.
0: Ngobrol-ngobrol.
1: Gua keren ngemeng doang dia kemarin.
2: Kan ngomong sama bisnet nih.
1: Iya, sama bisnetnya, sama orangnya.
2: Iya, maksudnya orang bisnet gitu loh.
0: Temen gua lah.
2: Ya, biasanya kan kita
0: ngobrol
2: sama Bismo. Sekarang sama bisnet ya.
0: Biasa sama Bigmo Bang.
1: Ah, kalau ngomongin soal bisnet mah orang udah pada tahu di mana lu punya koneksi internet yang cakep, kagak putus-putus, koneksinya stabil, mau upload, download, simetris, pokoknya udah cakep banget dah. Bisnet bisa banget itu koneksi internet mantap.
0: Nah,
1: kalau misalnya lu yang ada di Jakarta, ini Bisnet Home Internet 1 dia bisa dipakai. Hadir dengan bandwidth 300 Mbps, cuma Rp375.000 per bulan. Pakai Bisnet Home bisa bikin lu happy dengan bandwidth lebih besar 30% hingga 500 Mbps.
2: Nah, kalau kamu pakai Bisnet Sobat Gen, kamu berkesempatan untuk menangin hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi bulan Juni dan Desember 2026. Dan hadiah menarik lainnya yang akan diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, menang. Yuk, pakai Bisnet sekarang.
0: Informasi lebih lanjut kunjungi websitenya bisnethome.net. Sekali lagi ulang ya websitenya ya guys ya. Bisnethome.net, dan di situ lengkap semua infonya mengenai pricingnya, lu butuhnya berapa speednya,
2: customer service-nya ada, juga ada, jelas. Ngecek stabilitas koneksinya juga bisa di situ ya. Hah, siapa ini?
0: Oh, di bawah.
2: Oh, siapa?
0: Siap, gua jemput ke bawah.
1: Mantap.
2: Halo, jemput ke bawah. Halo. Pep Guardiola.
3: Eh, menurut lo, mending pakai baju yang ini atau yang ini? Mendingan yang kuning. Nah, kalau sepatunya, mending yang ini atau yang ini? Kalau dari warnanya sih, mendingan yang kanan ya. Eh, satu lagi. Kalau buat lipstiknya, mendingan pakai shade ini atau ini? Buat kau mendang-mending kayak lo gini, lo juga butuh Shiva deh. Shiva? Shiva tuh siapa? Iya, Shiva, asuransi kesehatan syariah dari Sun Life. Shiva ngasih proteksi kesehatan sampai pemulihan penyakit kritis dan bisa diakses di banyak negara. Shiva juga punya double claim sampai 50% dari tagihan yang disetujui. Manfaatnya sesuai ketentuan dan produk yang berlaku. Jadi, jangan cuma mikirin penampilan aja.

0: asuransi kesehatan juga penting.
1: Jadi mending
0: gak usah mendang-mending, langsung pilih Shiva. Salam Healthier Future Assurance hari ini. Cek Instagram @sunlife_id. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal.
3: Kita masih di Ramu, Rabu yes. Ada tamu dan kali ini dan sudah tadi ya, sudah
0: dari
3: tadi.
0: Kebanyakan dan.
3: Kita sudah ada Kak Nana Palm Reader.
0: Betul yoi. Banget. Ini sambil kita menunggu ya, Kak Nana akan bacain garis tangan siapa. Hah? Ini banyak banget loh, Ma. Garis tangan lo yang nanya.
2: Oh.
0: Serius.
2: Emang apa sih?
3: Kok mendesak?
2: Ya, pada apa
0: iya gitu tuh. Kenapa lu takut ya gitu.
3: Ya kalau takut kan gak disampaikan pasti.
0: Iya. Betul.
3: Kak Nana kan pasti menyampaikan yang kira-kira bagus aja.
2: Udah ada Sobat Gen.
3: Ada Sobat Gen di lain telepon. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
4: Ira.
2: Halo Ira.
4: Iya, halo, selamat pagi.
2: Pagi Ira.
3: Ira, IPK-nya berapa ini, Ira?
0: Enggak perlu.
3: Enggak perlu ya?
2: Ira, lu ngirim palmnya siapa? Ini palm lu yang lu kirim?
4: Iya, palm gue sendiri.
2: Oke. Okay. Ira, ini butuh detail apa? Silakan Nana langsung. Mau nanya apa? Harus tanya umur kah atau apa? Silakan. Nana langsung aja.
5: Oke, halo Kak Ira. Kak Ira untuk saat ini usianya berapa? Kalau boleh tahu.
4: Usianya 29 tahun.
5: 29.
3: Kak Ira udah lama menjalani bisnis motor ini.
2: Bukan interogasi.
5: Bukan. Untuk saat ini apakah sedang bekerja atau tidak?
4: Iya, sudah bekerja.
5: Oke, okay. Ini sebenarnya jelas banget sih garis tangannya ya. Mungkin aku langsung aja bacain. Nah, jadi untuk Kak Ira nih sekarang untuk karirnya. Sebenarnya kan bertahan lama banget nih di kantor sekarang. Nah, untuk perubahannya pun cenderung masih harus menunggu lagi ya. Kalau misalnya memang mau ada perkembangan dan sebagainya. Cuman aku bisa bilang nih zona yang masih aman banget. Aman maksudnya dalam artian masih banyak pelajaran yang bisa diambil. Masih banyak skill yang bisa diambil. Asah dulu nih di tempat sekarang. Gitu. Dan juga kalau misalnya mau ada kayak promosi ataupun kenaikan lagi di karir, aku sih lebih saraninnya tuh lebih agresif lagi. Gitu. Agresif mungkin di sini lebih kayak ke bertanya, oh gimana nih, apakah ada project lagi yang bisa aku tap in ke sana ataupun ada kesempatan lain yang bisa aku ambil kayak gitu. Jadi kayak komunikasi dengan atasan itu penting banget karena sebenarnya kamu tuh udah pas banget di kantor sekarang, role kamu tuh udah pas gitu. Tinggal gimana menggunakan opportunity-nya lebih baik. Dan untuk jodoh kali ya lanjut. Nah untuk jodoh udah single berapa lama kak? Kalau boleh tahu.
4: Baru putus sih Agustus kemarin ya kak.
5: Oke.
0: Okay. Udah mau 7 bulan, 8.
5: Iya. Nah, karena aku bertanya tadi itu, karena sebenarnya di sini tuh untuk jodoh kamu tuh masih menunggu. Tapi menunggunya enggak lama-lama banget kok. Lebih kayak ke 1 tahun dari sekarang. Karena kan tadi udah 8 bulan ya. Karena aku ngelihatnya dari putus itu sekitar kurang lebih 2 tahun kamu bertemu orang yang tepat. Gitu. Jadi kan masih setahun lagi ya kalau bisa dibilang kayak gitu. Nah, dan jalur ketemu jodoh aku juga bisa baca. Nah, jadi untuk jalur ketemu jodohnya itu sebenarnya dari common friends. Jadi kayak dalam pertemanan, kalau misalnya kamu jadi kayak circle pertemanan kamu itu bisa jadi jembatan kamu bertemu sama jodoh gitu. Jadi jangan lupa untuk kasih tahu teman juga. Ayo dong kenalin ataupun
0: jadi gitu. Dia semacam ada usaha juga
2: ini. Ini lu enggak gua nanya, apa lu tipe orang yang kayak begitu apa lu gengsian gua nunggu aja deh?
0: Kan gua cewek nih gitu.
2: Lu apa tipe yang misalnya Sinyo kenalin dong sama si Yusril. Lu tipe yang kayak gitu apa lu tipe yang ya lu diem aja? Tipe yang mana lo?
4: Tipe kayak gitu sih yang pertama kak, yang kayak kenalin dong kalau ada.
0: Tapi kayak mungkin kurang ini ya, masih kurang tuh.
2: Nggak kenalin yang ada atau misalnya langsung ke spesifik orang?
4: Kadang spesifik, kadang kalau itu ya yang minta kenalin aja ada nggak sih gitu. Kayak bosen nih sendiri gitu sih.
3: Jadi Ira gini, aku ada teman dia punya pondok pesantren Ira. Punya pondok pesantren. Oke banget. Dia seumuran aku tapi 37.
0: Kan gua udah nanya mana buat ponakan gua. Apa ke Ira dulu?
3: Kita kan enggak tahu jodoh dari mana.
0: Ah, lu bilang aja takut besaran sama gua.
3: Lebih takut related sih.
2: Ada lagi Ira? Ada lagi?
5: Jadi kan tadi dari common friend ya. Yang penting terus open aja sih dan juga jangan lupa update di sosmed.
0: Itu penting.
5: Gitu tuh.

0: Jadi kayak misalnya yeah, ya yeah, biar teman kamu selalu inget ya. Uh-uh.
1: Nah, ada yang klakson tuh, Nak.
2: Eh, Ra. Ra.
3: Udah, Ra.
2: Di jalan soalnya.
3: Uh-uh. Ada lagi, Ra?
1: Ada lagi yang pengen ditanyakan, Ra?
2: Udah sih, itu aja.
3: Udah.
4: Sosmednya. Ya. Butuh admin nggak? Gue bisa nih. Gue adminin.
0: Tapi bener tuh di kantor berarti ya.
4: Bisa gue.
2: Tapi kalau untuk di... Sorry, aku mau nanya deh. Untuk di kantor kan itu sebenarnya aku kayak mulai nggak nyaman. Aku baru pindah sih kantor ini. Cuman kayak ngerasa kayaknya nggak nyaman deh. Tapi ternyata... dibacanya lama ya kayak.
3: Iya. Ini balik lagi butuh apa betah nih.
0: Butuh apa betah. Nah, karena tadi kan lu bilang ya sebenarnya udah cocok ini kantor ya sama dia. Cuman lebih kayak harus dia lebih aktif lagi enggak sih untuk jaga ini hubungan?
2: Iya, tapi terkadang emang aku ngerasa ih, ini cocok banget kayak ini gue banget sih gitu. Cuman terkadang ya ih kok enggak sih gitu.
0: Nah, masih galau. Lebih ke ngobrol sama atasan ya. Kadang tuh memang kita ada di tempat yang tepat tapi kita masih belum kasih tahu ke atasan kita, kita tuh lebih cocoknya kayak gimana. Misalnya aku suka proyek ini gitu. Gimana kalau aku lebih handle hal ini. Jadi mungkin lebih banyak ngobrol itu juga penting.
5: Karena dia masih ngeraba. Lebih aktifin lagi aja gitu.
0: And it's okay banget kan baru pindah ya.
4: Saya kurang cocok nih Pak di sini.
0: Gajinya gitu.
4: Security ada nggak?
1: Kok langsung ininya ke sini.
4: Ya. Pak, saya kurang cocok ya. CEO kosong nggak Pak CEO?
1: Kok lunjak katanya. Posisi Mbak Win aman ya?
0: Okay. Orang gak ada yang tahu. Siap.
4: Thank you ya.
0: Makasih
4: ya, thank you so much. Oke.
0: Lu baca ya, yang garis tangan tadi sampai 200 sekian tuh. Kemal pada nge-type itu semua, semua.
1: Tadi kan udah dibaca sedikit.
0: Yeah.
1: Di antara kita bertiga yang garis overthinkingnya paling panjang
0: dia. Makanya dia overthinking. Bukan dong.
4: Oke, ya udah nih.
0: Kasih.
4: Baca ya. Oke.
0: Nah,
4: Tara.
1: Kelihatan gak?
4: Gak bisa kan begini nih.
0: Gak bisa
4: harus begini.
0: Itu coba tuh udah diliatin tuh. Tuh sobat kita tenang aja.
1: Budget gamesinya kira-kira berapa?
0: Andi tetap kepo sama urusan orang. Oke. Nah,
4: tadi kan lu bilang bisnis ya?
0: Iya.
4: Bisnis sudah berjalan. Dan bisnis gue itu udah banyak yang gagal. Dan sekarang udah dapet kayak ini nih bisnisnya mau begini.
0: Iya.
4: Gitu.
0: Nah, untuk bisnis itu ada partnernya gak sekarang?
4: Gak ada.
0: Dia mau dapat untung lebih besar. Orang gue mau cipin dia mau. Iya, nah kenapa tadi kutanya? Karena sebenarnya garis bisnisnya tuh udah oke. Cuman yang terkadang tuh bisa bikin bisnis gagal itu antara partner bisnisnya ataupun udah nge-hiring the right person or not.
4: Gitu.
1: Sedikit banyak udah ke-spill tuh.
0: Terus nah, jadi makanya kalau misalnya memang kamu kayak aku enggak mau punya partner bisnis, it's okay.
4: Gua parno kan sama partner bisnis tuh parno.
0: Parno banget dia. Berarti bisa nge-hire orang yang lebih jago lagi ngejual. Karena kuncinya tuh ada di marketing and sales-nya.
4: Iya.
0: Coba kalau cari orang lagi, nanti kalau misalnya udah nemu orang yang pas, pasti akan lebih jalan lagi.
4: Oke.
0: Okay. Nah, terus.
4: Udah ya.
0: Jodoh
1: dan percintaan.
4: Baru bilang nih.
1: Baru bilang.
4: Di pesawat ada wifi.
0: Ya nggak apa-apa. Dia nggak.
1: Ada wifi berarti bisa nonton.
4: Bisa.
1: Oh jangan deh.
4: Nggak. Oke, ini tadi apa tadi? Bisnis.
0: Terus apa lagi?
4: Apa lagi?
0: Nah, kalau misalnya ke pasangan sih, sebenarnya pasangan kamu tuh lagi coba deh kasih sweet gift ataupun.
5: Oh, gue bilang kan.
1: Sabar.
5: Gue udah bilang kan.
1: Sabar.
5: I told you.
1: Sabar.
4: Ya? Sweet gift.
0: Iya.
4: Ini udah kasih gift nih. Lagi pergi dia.
0: Ya baru kali kan, maksudnya mungkin kayak ada yang buat secara personal banget gitu loh, Mas.
5: Gitu.
4: Kurang berarti kemarin ya?
0: Kurang.
4: Oke.
0: Okay. Coba deh diaur-aurin itu dikit gitu biar manis ya kan.
1: Masa gak diain kopi ya? Mesin kopi. Yang pakai kopi siapa?
0: Dia. Bocah makanya.
4: Enggak, itu dia yang pengen
1: kopi. Oh, dia.
4: Gitu. Kan dia mau mesin kopi.
0: Tapi banyak yang pakai.
4: Enggak, dia yang
0: pakai. Nanti gue yang itu udah gue kilik-kilik.
4: Dia
0: pengen apa? Dia pengen apa deh ya gitu. Tapi emang ya sweet gift ya.
5: Sweet gift, kata-kata manis.
0: Sama iya.
4: Gue emang kurang sih.
0: Dia sering nanya sama gue, emang masih seneng? Ya seneng-seneng aja lah digituin gitu loh.
5: Banget.
0: Masa kah masih limbat di rumah?
1: Sama, bentar, ini Nana WhatsApp. Sama katanya kurang gini.
0: Aduh kejepit
1: banget. Kurang gini. Iya, kurang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Latihan bareng, sparring.
4: Iya.

0: Astagfirullahaladzim, kurang ngejepit ya.
1: Oke, gue balik lagi ngomongin bisnis. Kan gue punya target nih. Gue punya target. Target gue bisa bilang cukup ini deh. Bisa dibilang kayak gila lah target gue. Target gue cukup gila gitu. Double gak menurut lo? Kan gak tau, lu tau target gue apa enggak ya. Tapi menurut lo itu double gak?
0: Sebenarnya bisa ya. Tapi balik lagi tadi. Kalau kamu sendiri, itu agak
1: exhausting
0: gak realistis gitu. Dan strategi yang kamu pakai tuh harus yang beda. Karena sekarang kamu pakai hal yang menurut kamu aman. Tapi kan aman belum tentu akan berhasil terus.
1: Iya.
2: Jadi carilah gandengan yang benar-benar bikin nyaman ya. Jangan sampai salah pilih lagi.
1: Kok lagi? Enggak, karena punya partner bisnis itu kan harus punya visi dan misi yang sama. Gitu loh. Susah kalau misalnya lu, gue pernah dikasih tahu kalau lu punya partner yang punya pemahaman kayak hari ini dagang besok laku. Sedangkan barang yang gue jual enggak begitu.
2: Gue paham kok, ayo kita bergabung ya.
1: Dan kalau misalnya bisa rugi ya rugi gitu. Jadi itu yang susah nyari partnernya begitu.
3: Trust issue, apakah itu terkait dengan trust issue?
1: Bisa.
0: Dan juga kayak gak setiap orang. Oke, banyak orang tuh yang pengen ide gue yang ada di sana. Itu juga bisa. Tapi sebenarnya it's fine juga ya, kan. Maksudnya aku juga idealis sebagai orang gitu. Cuman kalau misalnya buat orang-orang yang idealis, yang paling penting adalah gimana sih nge-hire orang yang tepat.
1: Itu
0: sih hiring itu penting banget.
1: Bener itu. The right person tuh penting banget sih.
3: Betul.
1: Apalagi kalau udah once lo kan begitu gak dapet gitu ya. Aduh lama lagi nih, kan gak mungkin langsung oke udah bye ya gitu kan. Ini kan bukan driver online.
0: Iya benar.
1: Gitu.
2: Ya, gue udah WhatsApp Tias tuh. Tungguin aja gifnya ya. Sis.
0: Oke, satu lagi.
1: Satu lagi, ada siapa nih?
4: Ada Nia.
1: Nia, selamat pagi Nia.
3: Pagi Nia.
5: Halo, pagi.
2: Pagi. Nia udah married belum nih?
5: Udah.
1: Ini tangan kamu ya?
5: Iya,
2: tangan ART-nya nih.
1: Gak tau siapanya kek. Oke, ini kamu mau nanya apa nih kak? Perihal apa? Ada jodoh, karir, apa yang mau ditanya nih?
5: Udah nikah sama, tapi aku belum punya keturunan nih kak.
1: Oh keturunan, oke. Gimana tuh kak?
0: Oke, nah untuk garis keturunan di sini sebenarnya ada ya di garis tangan. Karena anak itu kan merupakan rezeki. Nah untuk garis tangan kamu sebenarnya untuk rezekinya itu memang tidak cepat-cepat datang. Tidak cepat-cepat datang tuh maksudnya dalam artian kayak kalau kita expect kayak 3 bulan, 6 bulan itu menurut aku terlalu terburu-buru. Karena harus ada banyak proses yang dilewatin kan. Maksudnya dalam artian menjaga kesehatan. Dan kesehatan juga gak cuma dari kamu tapi juga pasangan kamu. Itu sangat penting. Jadi aku sih ngeliatnya di sini untuk jangka waktu dekat itu masih belum. Tapi garisnya ada. Garisnya ada tuh maksudnya dalam artian memang rezeki itu untuk kamu. Tapi memang harus ada waktu lagi yang harus kamu tempuh gitu. Dan aku sih saraninnya di sini karena dari garis tangan kamu sebenarnya cukup pucat ya. Kan balik lagi tadi aku udah bilang kalau misalnya garis tangan yang cukup pucat itu berarti memang harus menjaga kesehatan. Baik itu dari olahraga ataupun makanan-makanan sehat. Dan balik lagi kalau untuk memiliki anak tentunya pasangan kamu juga harus satu visi sama kamu. Jadi coba mungkin bisa bikin program jalan pagi bareng, jalan sore bareng.
1: Olahraga gak kak? Olahraga gak?
5: Olahraga sih jarang sih kak.
1: Makanan sehat?
5: Makan sehat sih aku setiap hari bikin sendiri sih.
1: Tapi kalau tiap hari bikin sendiri tapi burger dan gulai pincang sih jadi enggak ya.
3: Tapi kalau setiap hari bikin sendiri tapi nugget.
5: Makanan yang untuk kayak misalnya burger ataupun apapun atau jangkut itu saya udah dikontrol. Setahun itu bisa 2 kali atau enggak 3 kali.
2: Wah hebat dong Nadine berarti ya.
3: Sama kayak aku ya.
5: Cuman emang aku itu apa tuh ini loh kak, apa tuh terpukul lah tahun kemarin itu terpukul karena teguran. Kalau nggak salah, jadi
1: teguran.
5: Sekarang itu lagi jaga mental.
0: Iya. Itu ngaruh banget sih memang. Karena kan balik lagi mental kita mempengaruhi fisik kita juga ya.
5: Iya.
0: Nah jadi, tapi yang sebenarnya good newsnya rezekinya tuh ada di sana. Jadi kita bisa fokus ke hal itu ya. Maksudnya dalam artian ketika memang rezeki itu udah ditakdirkan buat kita, pasti nggak akan kemana-mana ya. Tapi kan tugas manusia memang untuk mengejar rezeki itu. Jadi semangat terus kak, di sini udah ada. Jadi jangan lupa balik lagi. Memang, maksud aku share aja kayak banyak juga teman-teman aku yang memang menantikan anak ya. Cuman kan balik lagi prosesnya itu pasti ada. gitu. Nah jadi kalau

0: misalnya mau fokus ada anak, mari kita fokuskan tahun ini ke anak dulu. Sisa-sisa yang lain pasti uang dan karir pasti akan ikut kok, pasti akan ada jalannya.
1: Ya mungkin bisa lebih ini lagi ya ke Objin ya, diperiksa kesehatannya dua-duanya, sama step-stepnya ditanya aja nih harus usaha apa lagi gitu.
0: Iya betul.
1: Bismillah ya, mudah-mudahan sama Allah dikasih rezeki secepatnya.
2: Amin. Thank you ya.
1: Terima kasih loh.
2: Terima kasih. Gila, ini gak kerasa udah 8:30.
3: Iya. Kan Ana satu pertanyaan deh. Okay. Ini karena banyak banget, bukan banyak. Ini karena terlalu sering ya. Pernah gak ada orang yang request baca tapi itu bukan atas konsen dia?
2: Nah itu gue mau nanya.
3: Misal,
2: juga karena tadi ada yang minta baca yang punya laki gue,
3: punya suaminya. Kan suaminya gak punya konsen dia.
2: Dia gak tahu nih.
3: Iya dia gak tahu nih kalau akan dibaca. Jadi dia,
2: istri gue namanya Tias ya, just in case ya.
1: Nih yang Tias fotonya.
2: Oke, itu pertanyaan bagus tuh, gimana tuh?
0: Sebenarnya tidak disarankan ya. Cuman aku tuh biasanya fokusnya ke garis tangannya dia.
2: Garis tangannya sih yang ngirim.
0: Karena kan memang kalau misalnya dari balik lagi pemilik, kita sebagai pemilik itu biasanya udah kelihatan kayak, oh kamu harus kayak gimana sih ke orang itu.
2: Oke.
0: Gitu. Misalnya kayak, oh aku ke pasangan aku tuh banyak konflik kayak gini. Oh ya udah kamu, aku fokus ke garis tangan kamu karena kamu karakternya seperti ini, kamu menyikapinya dengan cara kayak gini.
2: Oke.
3: Okay. Jadi lebih ke tindakan preventif aja sebenarnya. Betul. Ya. Bukan suaminya yang harus berubah, tapi cara kamu menghadapi suami yang seperti itu mungkin bisa. Takutnya tangan suami lagi gandeng orang lain.
2: Aduh.
1: Jangan dong, coy. Kejepit lagi dua kali.
2: Kalau suami bisa nggak gandeng?
3: Apa?
2: Nggak gandeng? Lagi makan.
1: Gandeng, makanya gandeng. Ya kan sweet gesture itu harus ada ya nggak sih
2: kak? Iya. Oh tangan orang lain.
3: Tangan orang lain.
2: Oh tangan istri. Iya.
3: Iya.
2: Orang lain.
3: Kenapa nggak gandeng? Karena takut di steal.
2: Kan di belakang.
3: Oh iya. Oh gitu.
1: Oh lu main apa, ular tangga lu? Main naga panjang lu di belakang dia.
2: Oke. Terakhir nih sekali lagi nih, karena kita udah sejam lebih nih ya.
3: Iya.
2: Dan apa sosial medianya, dan kalau misalnya mau menggunakan jasa lo tuh ada linknya kah atau apanya atau DM kah? Gimana?
0: Jadi buat teman-teman yang mau konsul bisa ke IG ataupun TikTok aku nana_pamreader. Dan sebenarnya untuk konsultasinya kalian bisa klik link di bio aku. Karena di sana udah ada WhatsAppnya, kemudian juga udah ada price list dan sebagainya. Dan aku memang online ya, jadi mau kalian ada di belahan dunia manapun itu masih tetap bisa possible. Dan juga nanti hasilnya jangan takut, aku bisa disclaimer kok apa yang harus aku hide dan apa yang masih
2: Nah kalau misalnya let's say nih hari ini mereka bayar, mereka udah bayar lo dan lain-lain, itu berapa lama mereka bisa dapat jawabannya?
0: Nah ya beda kalau misalnya konsulnya aku
2: lu di spam tar mana nih kak, punya gue belum nih.
0: Same day. Udah kayak paket ya.
3: Ada yang yes gak? Yang esok sampai.
0: Jangan kan esok, hari ini sampai.
3: Oh, hari ini sampai. Wow. Bisa pakai ekspres ya.
2: Berapa orang tuh nak?
0: Sebenarnya tergantung energi aku sih, dan tergantung mood aku juga. Maksudnya dalam artinya kalau misalnya aku lagi semangat banget semua aku layanin gitu. Cuman aku selalu kasih disclaimer sih. Maksudnya kayak yaudah siapa yang payment cepat ya dia akan diladenin.
2: First come first serve.
0: Iya nanya satu harian terus kayak tiba, karena banyak nih yang nanya tuh 10 malam kak masih bisa gak lah, kan aku tidur ya. 10 malam. Iya.
1: Jangan 10 malam
3: itu hari overthinking banget.
0: Iya, ada midnight juga ada kayak kakak masih melek enggak?
2: Itu overthinking banget.
3: Kakak masih melek enggak? Pinjam 100 dong, Kak. Itu bukan bump reader, itu butuh.
1: Karena kita ada enggak mungkin yang misalnya waktunya jam 10, jam 11, aku bayar berapapun deh gitu sampai masa.
0: Ada gitu. Astaga. Misalnya apalagi mereka lagi panik ya, maksudnya dalam artian kayak butuh banget teman cerita, ya ada.
3: Kak konsol bisa enggak, Kak? Konsultasi online.
2: Konsultasi online ini kan cuma bisa ini.
0: Karena kok online.
2: Tidak. By text. Tidak bisa telepon.
3: Zoom tidak ya?
0: Zoom tidak.
2: Jadi price tuh 300.
0: Iya.
2: Ada lagi level yang lain?
0: Ada. Jadi ya 300, kalau misalnya 5 topik tuh 450.
2: Oke.
0: Tapi itu ada yang 6 topik 700.
2: Heeh.
0: Beragam sebenarnya kalau kamu mau add on ke Aura, add on lagi ke

0: jodoh.
1: Yang nah, topnya berapa topnya?
0: Aduh, aku
2: sejuta tapi ya, full curhat sejam bisa nggak?
0: Bisa, semua mah bisa. Okay. Ya. Bisa dikondisikan lah ya. Bisa dikondisikan gitu. Nah, cuman tuh yang bikin unik juga adalah aku tuh bisa bikin satu PDF, satu buku itu misalnya ngebahas karir doang, jodoh doang, karakter doang gitu.
1: Okay. Menarik nih.
2: Dari karir kamu sih kayaknya enggak usah ambil peran-peran yang cuma 1-2 scene.
1: Nah, itu yang dimaksud, makanya lu biar networknya
0: ambil-ambil aja.
1: Iya.
0: Tadi ngerti enggak sih udah dibilang aja. Yang kecil-kecil itu enggak apa-apa. Emang gitu.
2: Aku ngeyel memang.
0: Emang.
1: Justru menurut gua apa? Lu harus begitu. Karena waktu gua umur lu, gua juga masih begitu. Di umur gua mungkin kagak.
2: Iya.
1: Di umur gua nih. Gua 45 nih. Satu scene, dua scene. Enggak deh gitu. Tapi mungkin di umuran lo masih harus, ya gak? Bener gak sih Nyo? Ya gak sih?
0: Harus banget.
1: Gak saja gitu.
0: Maka tadi kan dibilang banyak yang receh-receh itu yang dipungutin aja.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Oke.
0: Kan lumayan.
2: Tapi kalau
0: sesin 30 juta kan.
1: Oke, kalau gitu terima kasih Nana. Thank you so much.
0: Iya, terima kasih. Mudah-mudahan cepat dapetin jodohnya ya. Karena pasti banyak khawatiran setiap dia ketemu sama orang dong, ya kan?
1: Justru katanya bisa bacain katanya jodohnya.
2: Gini.
1: Coba.
2: Oke, dari jodoh ya. Sebaiknya kamu kurangi ngelihat garis tangan orang di kencan pertama. Karena
0: biar jadi surprise aja ya.
2: Iya,
0: banget.
2: Karena Nana itu akan menjadikanmu overthinking.
0: Banget.
2: Sehingga akan banyak. Kemarin kita bahas soal OCD in relationship.
0: Mungkin
2: gitu. Satu pengaruh ya.
0: Iya.
2: Bisa jadi satu pengaruh karena keberaturan. Obsesimu dalam keberaturan semuanya harus ideal. Itu yang nantinya akan
0: bahaya.
2: Terobsesi jadinya, menutup hal-hal lain
1: karena perfeksionis jadinya.
2: Padahal apapun keputusan kita, percayalah sudah ada yang mengatur semuanya.
1: Asik. Skripnya bagus. Oke, Nana, terima kasih banyak.

0: Sobat Ken?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Belanja, ayo. Dapat beauty produk dan perhiasan emas, ayo. Semuanya ada di pameran terbesar Batik Bordir Aksesoris Fair 2026. 6-10 Mei di Exhibition Hall Grand City, Surabaya. Mulai 10 pagi hingga 9 malam. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Temukan koleksi batik dan fashion terkini dari seluruh Indonesia. Ada kompetisi ilustrasi fashion, lomba mewarnai dewasa, fashion show, aneka talk show, dan workshop menarik. Serta Reels Competition berhadiah jutaan rupiah. Makin banyak belanja, makin banyak untungnya. Dapatkan beauty product dan grand prize satu set perhiasan emas. Follow @batikfairsby untuk info lengkap. Acara ini disponsori oleh Bank Jatim dan diselenggarakan oleh PT Daya Promo Mitra Taman. Ke Batik Bordir Aksesoris Fair? Ayo.

0: ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: Kemarin tayang di TV nasional. Lo mau nggak nanti lamaran lo tayang di TV
2: nasional? Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Gue jarang makan ringan-ringan, kateng banget. Berarti jarang dong makan kateng banget.
2: Ya kateng banget. Gue makan kateng banget.
3: Butuh rawit, gak pernah makan butuh rawit. Tombol remote, tombol remote.
4: Malin yuk, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di pas lagu gue nih.
5: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
6: Opening act.
5: Opening act.
6: Iya.
4: Enggak bisa. Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund.
0: Hati-hati, hati-hati. Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: CEO dan Antara buka suara soal akuisisi saham GoTo. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Nayotama. Namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. BPS Provinsi Jakarta mencatat indeks ketimpangan gender Jakarta pada 2025 menjadi yang terendah dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia dengan berada di angka 0,144. Kepala BPS Jakarta Kadarmanto menjelaskan, capaian tersebut menunjukkan tingkat kesetaraan gender di Jakarta lebih baik dibandingkan daerah lain. Kita masuk ke topik utama kali ini. CEO BPI dan Antara Indonesia, Rosan Ruslani, membenarkan lembaganya telah mulai masuk sebagai investor di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Rosan secara terbuka menyebut dan Antara memilih GoTo sebagai entitas yang dibeli sahamnya dan menegaskan proses investasi tersebut bukan lagi sebatas rencana. Meski belum diungkap secara rinci porsi kepemilikan dan Antara di GoTo, Rosan mengisyaratkan perubahan kebijakan di perusahaan mulai terlihat sejak awal tahun ini seiring masuknya peran dan Antara. Dari berita internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menunda Project Freedom, yakni upaya Amerika Serikat mengawal kapal-kapal komersial yang terjebak blokade Iran di Selat Hormuz keluar dari perairan tersebut. Trump beralasan penangguhan Project Freedom dilakukan untuk melihat apakah Amerika Serikat bisa membuat kesepakatan dengan Iran

0: Karena ia menyebut ada kemajuan besar yang telah dicapai. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Internet stabil bikin tenang, senang, dan menang cuma pakai Bisnet. Dengerin spill-nya sekarang di Sinyal.
3: Gen FM Jakarta Surabaya bareng sama sinyal-sinyal di Teh Yusril Kemal. Hai sobat Gen.
4: Kalau tadi kita udah palm reading.
3: Iya, yes, baca-baca yes, tuh telapak yes, tangan tuh garis tangan. Iya,
4: dan kita sudah tahu bagaimana off air ya.
5: Off air.
4: Kita sudah tahu bagaimana nasib kita ke depan.
3: Betul. Iya.
4: Bahkan di breakdown sampai red card masing-masing tadi ya.
5: Tapi tadi yang menarik adalah gini. Kalau di gue ya, kan dilihatnya mengenai bisnis.
4: Iya,
5: kan? Bisnisnya cari partner. Cari partner kata dia.
3: Yang harus yang sesuai.
5: Yes. Udah gitu number one itu partner, yang kedua apa? Facility.
3: Benar. Fasilitasnya ya, harus tuh.
5: Gua bilang tadi sama Nana Palm Reader bahwa bisnis gue itu digital banget.
3: Iya. Yeah.
5: Kalau enggak ada digital enggak hidup gue.
3: Benar.
5: Gue harus dengan digital yang baik. Kalo,
4: oh.
5: Ya, cuy. Yang namanya lu live TikTok, lu ngadat, lu nge-lag ya. Tiga kali. Goodbye penonton.
4: Bye-bye. Tapi Pak, sekarang
5: goodbye penonton lo.
4: Sekarang itu zaman sekarang ya. Internet tuh juga bukan sebuah fasilitas lagi menurut. Jadi partner.
3: Iya.
4: Udah jadi udah harus pasang.
5: Makanya tadi Nana bilang, biar bisnis lo lu harus nyari partner. Ya baik yang bentuknya human atau facility, infrastructure untuk ngemajuin atau naikin bisnis lo. Nah, si kalau jualan gua lewat TikTok, once gua itu aduh, nih kesel banget kalau misalnya lu udah live. Ini buat sobat Gen yang sering live TikTok ya. Pasti tahu omongan gue. Lu let's say udah dapat 500 penonton. Lu nge-lag aja. Nge-lag.
3: Turun.
5: Naikinnya capek bos.
3: Capek banget. Iya, benar. Makanya kan lu harus punya yang namanya koneksi. Koneksi tadi lu bilang partner ya, koneksi itu antar orang. Tapi kalau misalnya koneksi yang satu lagi, koneksi biar gimana caranya supaya itu bisnis lu tetap growth, ya kan? Gitu. Koneksinya harus yang bagus. Jangan mentang-mentang mahal doang lu pikir bakal bagus. Kan karena dulu gitu dia. Lu bayar berapa?
5: 2 juta.
3: Kan gua udah tahu.
4: Yang
3: padahal juga dipakai kagak. Lu bayar apaan? Mending bayar gua ketahuan.
4: Apa?
3: Bukan, maksud gue ceritain drakor-drakor bagus.
5: Jadi bisnisnya oke, pakai apa sih nyok?
3: Ya Allah, masa lo gak tahu yang bikin kita tenang, senang, menang pakai bisnis bro.
4: Benar.
3: Janji mau datang kemari.
4: Oh iya benar.
3: Udah ada di sini.
4: Udah ada Mas Adrianto Sulistyo selaku Senior Manager Marketing Bisnis.
3: Selamat pagi Mas Adri.
4: Pagi.
5: Yang ternyata gue udah pernah syuting sama dia zaman O Channel.
3: Zaman baheula.
5: Zaman baheula komunitas.
3: Ah.
5: Oh. Komunitas marmut kalau enggak salah ya.
4: Mobil retro.
5: Oh, mobil retro.
4: Starlet.
5: Oh iya, masih ada enggak Mas mobil lo?
6: Masih ada.
5: Serius lo?
4: Ada berapa mobilnya Mas?
6: Ada banyak.
3: Banyak.
5: Serius?
3: Kolektor.
4: Ada berapa kan bisa dijumlah.
3: Iya.
5: Tapi lo Starlet tuh masih ada?
6: Masih ada.
5: GT ya punya lo ya?
6: Iya.
3: Nah, yang gue bingung ini benang merahnya deh. Yusri selalu kepo sama urusan orang. Honor lu, bandanya dia berapa mobilnya.
4: Karena itu penting.
3: Sama pentingnya sama koneksi internet
4: betul,
3: kita.
4: Ya kan? Betul.
3: Mau belajar, mau bisnismen, mau siapapun juga yang namanya koneksi internet tuh harus stabil.
5: Benar, gua udah make dan gua tipe-tipe emang di Bintaro ya, Thank you. Akhirnya nyampe. Setelah sekian lama dan itu adalah bisa dibilang wishes-nya dari warga, Mas.
3: Banyak harapan dari warga pasti
5: kan,
3: ya.
5: Pak RT nanya tuh biasa di grup. Guys, yang ini udah gak kuring yang ini ya. Mau apa? Number one ketika di list di grup WA,
3: top of mind-nya
5: ya bisnis
3: betul.
5: Bisnis langsung,
4: apalagi sekarang kan semua orang tuh udah pasti internetan dari bangun tidur sampai sampai scroll TikTok tengah malam.
3: Iyalah,
4: pasti membutuhkan internet.
3: Kayak Kemal kan pagi-pagi dia jam 5 tuh langsung cari tausiah tuh. Ahilman, Ustadz Irfan, Rizky Had.
4: Tapi kan kalau misalnya Mas, kalau misalnya ini aku sebagai non pengguna ya. Pertanyaan dari non pengguna. Misalnya sekarang kan lagi hujan sering banget nih. hujan sore. Ngaruh gak sih mas? Bener gak sih katanya internet itu ngaruh sama cuaca?
5: Gue udah bilang sama dia, tapi dia gak percaya.
3: Lu ngomong gue udah bilang. Soalnya gini nih, jadi sebelum bisnis masuk memang pakai yang terdahulu. Gue paling gedek banget kalau misalnya udah, maaf ya Allah, bukan berarti maksudnya kita gak inin sama tapi cuaca gua, ya. Tapi kan harus jedar gitu.

0: belum? Udah, wasalam aja.
1: Gimana tuh Mas?
2: Jadi sebenarnya koneksi internet itu memang bergantung sama infrastrukturnya. Jadi kalau mungkin kalau sebagai masyarakat umum kan pertanyaannya cepat atau lambat gitu. Kok nge-lag apa enggak gitu. Lebih ke infrastrukturnya dulu. Kalau misalkan infrastruktur itu ada, kalau zaman sekarang tuh internet itu di-deliver sama fiber optik, kabel gitu. Sama wireless. Nah, kalau pakai wireless atau lewat jaringan udara, itu kan otomatis pasti ada interferensi udara. Makanya tadi kalau ada hujan, mungkin cuaca enggak bagus, pasti
1: panas ekstrim gitu ngaruh enggak?
2: Ngaruh. Kalau dia pakai wireless karena kan hantarannya udara. Jadi udara itu bisa berbagai macam bentuknya jadinya. Nah, sedangkan kalau pakai fiber atau pakai kabel itu otomatis lebih lancar harusnya karena koneksinya tidak tergantung sama cuaca hantarannya dengan fiber optik tadi seperti itu. Dan kemudian selesai dengan hantaran kabel tadi, infrastrukturnya di rumahnya juga harus didukung. Jangan kalau misalkan udah saya udah pakai kabel fiber optik nih tapi naruh modemnya di tempat panas.
1: Saya kan pasang naruhnya di rice cooker kan ya.
3: Itu kepanasan.
0: Gue di samping oven soalnya kemarin buat baking.
1: Nah kalau panas ekstrim, kadang-kadang kan ada yang bilang kalau panas ekstrim itu mempengaruhi dari koneksi. Bener tadi kata dibilang ya.
4: Kalau wireless.
1: Kalau wireless
2: ini, ada dua. Jadi ada koneksi memang hantaran dari kantor, apa namanya, delivery ISP-nya dari providernya ke rumah, sama koneksi di dalam rumah. Karena kan kita kalau pakai internet di rumah kan pasti pakainya wireless dong. Pakai entah pakai handphone, tablet, atau laptop.
1: Nah
2: kalau misalkan dari provider ke rumah, ya kalau pakai fiber optik berarti kan harusnya sudah lancar. Di dalam rumahnya. Dimaksud dengan gangguan panas itu kan sebenarnya lebih ke gangguan udara. Kalau gangguan udaranya panas ya berarti hantaran ke rumahnya. Begitu di rumah, perangkatnya juga harus adem nih.
1: Gak boleh disimpan di tempat yang
2: yang panas.
4: Biasanya gini, Mas Andri, biasanya orang tuh naruhnya di mana coba? Kan biasanya ada buffet ini nih, buffet apa? Buffetnya TV.
0: Buat TV.
4: Ditaruhnya di dalam. TV-nya udah panas, terus siapa routernya itu taruhnya di dalam, panas lagi. Jadinya di dalamnya jadi enggak oke.
2: Dan memang harus diingat juga kalau handphone kita tidur dimatiin atau misalkan di mode sleep gitu misalnya. Kalau router kan enggak.
1: Benar.
2: Kita tidur kan
0: nyala terus. Iya. Gitu. Enggak mungkin.
4: Nyala terus itu.
0: Colok cabut.
4: Enggak mungkin itu. Oke. Nah, ini kalau ngomongin tentang jangkauan nih Mas ya. Jangkauan. Ada di mana aja sih nih ya jangkauannya Bisnet, karena dulu kan Bintaro belum, sekarang udah.
0: Cawangan juga dipetin. Apaan koneksinya jelek banget? Udah dong. Sekarang aman.
4: Mananya sih Mas, karena kayaknya Jakarta banget kayaknya.
2: Iya, jadi mungkin per 2015-an ya udah mulai bangun banyak kabel di berbagai kota di Indonesia. Jadi sampai dengan hari ini kita sudah ada di lebih 250 kota di Indonesia. Terbagi di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, sama Sulawesi. Masih ada expanding beberapa kota lainnya lah gitu. Nah memang secara coverage area di 250-an kota itu juga didukung dengan 300 kantor cabang. Ini kalau misalkan bukan hanya kalau tersedia di kota mana aja, ya pasti banyak dong kotanya.
1: Kalau begitu
2: kita bicara kota Jakarta, gitu, di satu kota Jakarta aja ada 20 kantor cabang. Jadi supaya lebih dekat, atau misalkan kayak di Bintaro gitu, di Bintaro ada kantornya lagi gitu. Supaya kalau misalkan ada problem atau ada apa, bisa langsung
1: nggak
2: berangkat dari Jakarta ke Bintaro dulu.
1: Apalagi hujan,
2: betul.
1: Jam kerja, bisa jam 10 malam tuh nyampe.
4: Nah paket apa aja Mas yang ditawarin dari Bisnet nih yang ada?
2: Oke, kalau untuk paket sebenarnya kita bagi dalam dua segmen. Jadi ada B2B sama B2C. Kalau untuk daerah perkantoran atau daerah B2B itu ada paket yang namanya Metronet sama Dedicated. Itu start dari 1 jutaan per bulan. Yang paling ramai itu sebenarnya di B2C ini, yang rumah nih. Karena sejak pandemi kan semua shifting kan. Udah kerja di rumah, gitu. Itu startnya dari 250.000 udah 100 mega sekarang di rumah gitu.
1: 200.000?
2: 250.000 100 mega.
0: 100 mega.
1: Ya kalau cuman scroll TikTok sih
0: aman banget.
1: Zoom meeting udah aman itu.
2: Ya kalau zaman sekarang kan sebenarnya bukan cuma scroll kan. Sekarang kan bikin konten, upload konten, jadi ada streaming gitu. Produktif kan di rumah. Otomatis kayaknya kalau cuma sekedar bandwidth lancar aja, bukan hanya itu, tapi harus upload sama downloadnya simetris kan.
1: Betul, setuju.
2: Itu upload sama downloadnya simetris, ya streamingnya lancar, makanya nggak nge-lag tadi.
1: Sama yang paling menjengkelkan ketika kualitas itu upload downloadnya nggak simetris adalah hasil gambar.
0: Misal
1: kita lagi streaming gitu, tiba-tiba hasil gambar jadi 240 pixel gitu. Aduh, kita sebel tuh kayak gitu tuh.
4: Burem ya?
1: Burem.
0: Kan kacrut jadinya. Mata kan juga nggak enak. Tapi kalau ngomongin yang enak kan tenang, senang, menang, itu apa sih? Maksudnya kayak buat kita tuh kalau ada sesuatu yang senang

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal. Kalau yang ini, lu gak usah sedia apa-apa sebelum hujan.
1: Iya.
0: Karena bisnya tetap on terus. Ini langsung dari gue yang make.
1: Yes.
0: Mau itu hujannya kayak kemarin, di Bintaro.
2: Dan Diador ya.
0: Mau yang kayak kemarin lusa, Diador. Itu anak gue main Valorant aman.
1: Berarti liriknya ini untuk bisnet ya enggak? Dari waktu itu dingin, beri kau hangat. Bahkan sebelum hujan, bisnet itu udah ngasih kehangatan berupa koneksi internet yang bikin kamu tenang, senang, dan juga menang.
2: Bener.
1: Sama kayak MU lah.
2: Iya. Bawa bola mulu. Kalau lagi menang emang suka jumawa, bilang kalah aja, dokem aja loh.
3: Gak apa-apa kan mumpung menang ya.
1: Iya.
2: Kayak MU juga?
3: Dulu pernah.
2: Nah, sekarang ganti apa?
1: Enggak ngikuti.
3: Benar enggak ngikuti?
1: Iya. Karena kemungkinannya enggak mungkin ganti.
3: Iya.
1: Kemungkinannya cuman antara dulu senang, sekarang enggak ngikutin.
0: Tapi ngomongin tenang, bapak-bapak itu ketenangannya adalah koneksi yang stabil.
2: Yes.
0: Yang bagus.
2: Bukan bapak-bapak doang, mama juga sama aja.
0: Karena gini, kenapa bapak-bapak? Ini

0: ini obrolan gue sama teman-teman.
1: Kalau misalnya di rumah ada masalah, terus anak lu tiba-tiba, "Pa!" Ada pasti tuh. Dari lantai atas tuh.
2: Iya.
1: "Pa! There's something wrong." Udah pasti tuh, pasti koneksi tuh.
2: Enggak, kalau anak lu nanti pasti bahasa Jawa gimana? "Pa!
1: Pa! Apa lagi?" Tapi semenjak gua pakai Biznet, suara itu tidak ada lagi.
2: Udah enggak teriak-teriak lagi. Lagi.
3: Karena anak dikunci.
2: Anaknya dibekap pakai rambut hitam. Ya tapi kan enak ya. Lu sendiri kan juga buat yang lu yang sering live segala macamnya. Kan enggak ngeganggu.
3: Sebenarnya menarik kalau aku lihat itu Biznet sekarang punya campaign yang namanya tenang, senang dan juga menang.
1: Nah, kita lanjut lagi ngobrol barengan sama Mas Mas Adri selaku senior manager marketing dari Biznet nih.
3: Iya. Nah, itu aku mau nanya, Mas. Sebenarnya campaign tenang, senang dan juga menang ini idenya dari mana dan apa
4: artinya, Mas? Jadi keinginannya Biznet itu sebenarnya lebih point of view-nya dari sisi customer. Jadi kalau misalkan banyak mungkin kita udah nggak usah kenalin Biznet itu siapa. Tapi kita Biznet ingin bagaimana kalau orang pakai Biznet itu tenang, senang sama menang. Kenapa tenang? Karena kalau udah pakai Biznet atau mungkin pakai layanan Biznet gitu, yang dicari setelah itu apa? Kalau bertanya, gue harus tanya di mana, kemana, carinya siapa, gitu ya. Nah, dengan tenang tadi, kita di Biznet itu kita punya aplikasi namanya My Biznet. Nah, di aplikasi itu udah bisa komplain, bisa nanya, bisa upgrade layanan, bahkan setiap tanggal 1, 11 sama 21 itu ada spinning wheel, itu bisa bonus bandwidth sampai dengan 250 mega.
1: Wow.
4: Itu itu supaya orang tenang nyari di situ kalau misalkan ada problem atau ada apa bisa tanya di situ, kelihatan juga apa namanya teknisinya udah sampai mana nih.
2: Oh jelas ya, daripada nelpon-nelpon gitu.
3: Udah bisa di tracking,
4: Terus kemudian kalau males ngechat tinggal telepon aja gitu. Nah, itu di aplikasi, bahkan di luar aplikasi seperti di channel WhatsApp atau di websitenya juga tetap bisa dicari Biznetnya. Jadi kalau misalkan pakai Biznet, tenang aja, nggak perlu cari di mana-mana lagi, langsung di situ aja.
1: Bisa di tracking. Kemarin sebelum belok rumah gue,
2: udah lihat tuh
1: di sini, "Bang, Sabana dulu dong, Bang."
3: Bang, boleh nitip gak? Isi staples habis nih.
2: Berarti saking tenangnya bisa nabung emas juga katanya di Biznet ya, bukan?
4: Bisa. Tapi benar, tapi kan karena kampanye adalah tenang, senang, menang. Yang kedua itu disenang itu adalah di tahun 2026 kita berikan upgrade bandwidth secara gratis. Mungkin dari Pak Kemal nih. Kemarin kan langganannya yang gamers gitu kan. Tadinya bandwidth cuma 400 Mbps gitu. Sekarang sudah 500 Mbps, enggak ada biaya tambahan kan sampai sekarang.
2: Karena di-upgrade itu secara gratis.
4: Jadi sudah 2 tahun terakhir kita meng-upgrade bandwidth-nya secara gratis tanpa ada biaya tambahan apapun.
2: Itu tadi artinya dari senang. Nah, kalau menang nih. Nah,
4: udah pakai Biznet tenang, terus senang diberikan bonus
2: upgrade-nya secara gratis.
4: Sudah juga berkesempatan memenangkan hadiah emas di bulan Juni nanti.
2: Yang 10 sampai 100 gram itu.
4: Yang akan diundi di bulan Juni. Gitu.
3: Dan desa-

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Menyoroti insiden kekerasan terhadap anak seperti kasus viral yang terjadi di Yogyakarta, Wakil Ketua DPR RI Cucu Nama Samsul Rizal mengatakan kejadian itu menunjukkan masih lemahnya sistem dan pengawasan pada fasilitas tempat penitipan anak. Legislator fraksi PKB itu menyebut harus ada sanksi tegas bagi pelaku yang terlibat dalam kasus itu. Dan negara perlu menjamin perlindungan bagi korban maupun keluarganya, termasuk dari sisi hukum dan pendampingan psikologis, karena kekerasan pada anak akan meninggalkan trauma. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid berpendapat pentingnya kontrak panjang pada perusahaan penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi agar dapat meminimalisir biaya haji nantinya.
2: Kita mau tidak mau harus melakukan kontrak selama 5 sampai 10 tahun, baik itu pemondokan sampai catering. Nah, ini yang nantinya untuk ke depan saya sampaikan kepada beliau, dan nanti silakan perusahaan manapun yang akan masuk ya, kita monopoli asalkan ya kualitas beliau itu benar-benar profesional ya. Jadi kualitas ter

0: desa terjaga, keamanan terjaga.
1: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani Akhir menyebut tantangan dunia ketenaga kerjaan saat ini semakin kompleks. Bukan hanya berkisar pada upah, tetapi juga mencakup kepastian status kerja, perlindungan sosial, hingga kemampuan beradaptasi pada ekonomi digital. Politisi praksi PKS tersebut menegaskan pentingnya menghadirkan regulasi ketenaga kerjaan yang adil, adaptif, dan partisipatif.
2: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Gen FM.
4: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fmsi.
5: Suwon ya, setia dengan Gen FM. Lagu-lagu enak lanjut.
6: Juga kan ada manajemennya ya.
7: Iya.
6: Manajemennya kita harus kalau ada izinnya atau kita memang sudah tersedia di sana juga bisa.
7: Yeah. Berarti kayak komplek gue bikin polling dulu mau yang mana yang paling banyak.
8: Oh, gitu. Oke.
7: Jadi begitu 100 rumah mau gas langsung.
8: Iya.
7: Yes.
8: Yeah. Kalau dulu aku sempat bikin kayak harus ada beberapa rumah dulu sama berarti kayak gitu
6: Pak. Iya. Sebetulnya kalau itu enggak sepenuhnya benar. Hmm. Jadi kalau memang kabelnya sudah ada di depan terus memang diizinkan sebenarnya satu orang aja bisa kita kerjain.
9: Yang penting ada perizinannya itu ya. Yeah.
6: Kadang-kadang suka ada biaya. Mungkin kalau kabelnya harus di bawah, ya, kompensasi dan sebagainya. Itu kan tentu harus ada ROI-nya kan.
8: Yeah. Harus pasang tiang segala macam.
7: Yang kemarin komplek gue biar sekalian nih. Sekalian.
9: Itu kan lebih enak kalau gitu.
7: Yeah. Sekalian yuk nih karena gini.
8: Bayarnya semuanya di rumahmu katanya.
10: 2.000 Pak gue.
9: Lumayan lah.
8: 2.000. Satu router masa buat berapa rumah? Kayak
9: cari untung banget.
8: Ya, koneksi stabil. Cuma berapa Mbps jadinya perlu
7: Pak. Oke. Kalau ini, kalau tadi kan Mas Andri sempat bilang mengenai
9: aplikasi.
7: Kalau misalnya lo butuh bantuan dan lain-lain.
8: Mm-hmm. Yeah.
7: Ini trust me, gue sebagai customer. Gue belum pernah nelpon.
9: Sama sekali.
7: Belum pernah. Karena gak pernah ada masalah.
9: Iya, itu alhamdulillah. Gitu, ya. Kalaupun ada masalah juga kan tadi udah dikasih tahu ya, lewat aplikasi sesimpel itu kan.
8: Yeah. Dan bahkan bisa tracking.
7: Iya. Mm-hmm.
8: Bisa tracking si
9: mas-masnya.
8: Mas-masnya udah nyampe mana nih?
7: Iya. Yeah.
8: Lama banget di Indomaret mampang. Mau minum. Boleh dong.
9: Dia lagi beli Golda dulu saya.
8: Boleh dong. Masa enggak boleh minum? Capek.
7: Tapi rata-rata by survey orang tuh nyari internet buat apa sih Mas sekarang? OTT kah? Apakah mereka
8: mostly
7: streaming?
6: Kalau dilihat sekarang penggunaan itu kebanyakan lebih karena sekarang udah masyarakat kreatif digital Indonesia ya. Kalau dilihat ya. Jadi semua orang udah bukan hanya nonton sekarang udah gimana caranya kita bisa bikin konten, gimana caranya bisa dari konten bisa jadi sebuah pencaharian
9: gitu. Jadi cuan ya.
6: Jadi dari kalau kami melihat kayak dari pandemi kemarin beberapa profesi-profesi baru muncul dari era digitalisasi. Yes,
7: benar. Kayak gua kan ngajar. Semenjak gua pandemi gua bikin video karena ya ngajar gua sekarang lewat streaming.
9: Iya, lewat digital.
7: Iya,
9: betul.
7: Yang dulu enggak kepikiran tuh. Mm-hmm. Yang dulu ketok-ketok pintu, ketok-ketok kantor. Sekarang udah nggak lagi karena semuanya by digital
9: dan itu kan bisa ngejangkau ya orang-orang yang jauh. Mungkin kalau dulu kan cuma area Jakarta doang dan gitu.
7: Kalau disebut sebagai masyarakat digital ya guys, jadi gue yakin dulu tahu ya kayak gue nih ya. Sekarang semua butuh koneksi. Lu ngedit aja butuh koneksi.
9: Betul.
7: Lu ngedit, capcut nih. Begitu koneksi lu jelek, feature-nya nggak keluar.
8: Betul, atau ada gangguan pas ekspor.
7: Iya. Feature-nya gak keluar. Begitu lu udah, aduh. Dan itu keselnya luar biasa, bos.
9: Iya, pasti.
7: Iya, akhirnya lu punya karya. Gak semuanya lu bisa tuangkan dengan baik. Kenapa? Karena koneksinya gak bener.
9: Betul.
7: Small things, but itu really matters.
9: Betul. Tapi ngomongin soal kekesalan, bukan kita doang yang mungkin dulu ya kalau koneksi internet jelek. Sobat Gen juga banyak kekesalan terkait masalah internet. Nah, udah banyak yang kasih pertanyaan yang nanti bisa dijawab sama Mas Adri. Tapi nanti ya, kita balik lagi tetap di Sinyal Gen FM Jakarta, Surabaya.
7: Jangan kemana-mana guys, masih barengan sama Bisnet.

0: Gen FM Jakarta, Surabaya barengan Sinyal, masih barengan sama Biznet. Dan lanjut kita ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Adri.
1: Yes.
0: Selaku Senior Manager Marketing Biznet.
2: Yay.
0: Oke, ini lanjut ya, kita ngomongin tentang harga dulu ya Mas. Harga, mungkin bisa dirimain lagi Mas, berapa sih dari start dari berapa nih?
1: Start kalau untuk di kota Jakarta kita start dari 250.000 per bulan.
2: Okay.
1: Itu di 100 Mbps.
0: Gambarannya kayaknya buat keluarga single atau apa tuh Mas? Kalau yang ya itu kira-kira buat berapa biar ada bayangan.
1: Betul, kalau kebutuhan itu sebetulnya tergantung kembali lagi ke pemakaian. Misalnya Mas Yusril sendiri misalnya pakai 100 mega cukup enggak? Ya belum tentu. Bisa juga harus yang 200 atau 300 karena kebutuhannya tadi. Atau yang keluarganya banyak perlu enggak harus yang tinggi? Enggak juga.
0: Enggak juga.
1: Ya, tergantung pemakaiannya juga.
3: Iya. Jadi kalau sendiri tapi video terus gitu ya.
1: Iya.
3: Bisa di YouTube.
1: Jadi makanya sebenarnya yang harus dikenali sebenarnya lebih kebutuhan itu lebih ke jumlah orangnya, kemudian jumlah device-nya,
2: pemakaiannya
1: untuk apa. Ya kalau misalkan jumlah orangnya cuma berdua, misalkan device-nya cuma 4, tapi 4-4-nya streaming, upload sama downloadnya harus simetris.
2: Ya, itu
1: bandwidth-nya enggak mungkin kecil.
2: Iya, harus bandwidth besar.
1: Atau cuma mau nonton OTT, tapi maunya 4K. Dan streaming itu juga harus besar.
3: 24 jam tapi maraton terus.
1: Bisa
3: maraton bisa.
0: Ini ya, ini lo tahu anakku kan main Valorant. Yang satu main Fortnite. Itu bisa dua mak.
3: Gede semua itu.
0: Gede semua
2: iya.
0: Yang satu laptop, satu PC. Yang satu di TV. Karena di TV, yang satu main di laptop. Itu nyala terus tuh. Yang kalau misalnya ada lag dikit, gue masih kena semprot. Istri gue
2: lacin, drakor,
0: drama box. Ya kan, guanya live TikTok.

Saya juga bisa langsung searching apa namanya menyarankan lokasinya di mana dan juga dia bisa kasih gelombangnya. Jadi misalkan rumah Pak Kemal sama tetangga nih, bukan sinyal apa namanya?

0: internal wifi-nya tuh sebenarnya bisa harus dibedain. Oh, karena kalau enggak konjes.
1: Oh.
0: Kadang orang udah pakai, udah saya udah pakai bisa tapi kok masih enggak bagus ya, masih yang jelek ya gitu. Nah, itu hal dilihat sinyalnya mungkin konjes sama sebelahnya.
1: Oh.
0: Nah, itu harus dicek. Jadi makanya kalau tim kita yang pasang itu dicek channelnya konjes atau enggak. Oh, ini beda nih channelnya yang pas yang kosong di sini gitu.
2: Nanti kita user habis pasang Mas Adri bisa tolong cekin aja. Oh, biar enggak dibohongin aja.
1: Iya benar, pasang nih. Ya, asal naruh aja ternyata ya. Ternyata ngaruh Mas ya begitu-begitu ya.
2: Berpengaruh loh.
1: Asal naruh aja tuh ternyata enggak boleh.
3: Katanya router lu bini lu megang gini.
1: Masa 24 jam di
3: kebawah dikit yang kebawah lagi.
2: Nah, oke, stop. Kayak lagian dia kayak bikin PF antena, iya, gue heran. Padahal kayak router lah. Ini.
1: Tapi tadi termention soal My Biznet. Itu kan aplikasi itu Mas ya?
0: Aplikasi, betul.
1: Di situ bisa kalau misalnya ada kendala atau apa bisa langsung komplainnya ke situ.
0: Iya, jadi memang aplikasi My Biznet sudah bisa di-download di App Store sama di
2: Play Store.
0: Uh-huh. Itu juga tujuannya sebenarnya lebih ke one stop apps lah. Aha. Jadi selain untuk bisa memonitor, jadi itu bukan hanya sekedar
1: komplain ya,
0: tapi customer care. Lihat di situ datanya bisa kelihatan. Aha. Di dalam aplikasi itu juga bisa kelihatan perangkatnya lagi redaman fiber optiknya berapa, kalau ada problem juga kelihatan di situ. Terus kemudian di situ juga bisa dicek juga kebutuhan apa, mau upgrade misalkan, mau add on service baru apa, jadi semua ada di situ. Jadi bukan hanya sekedar buat komplain sebenarnya gitu. Jadi, kalau mau tanya-tanya atau mau apa segala juga ada di situ juga. Okay. Jadi fiturnya semua terus kita improve, kita tambah-tambahin juga.
2: Lengkap ya.
1: Berarti sampai kekuatan upload downloadnya juga bisa dicek di situ Mas?
0: Bisa, ada speed testnya juga di sana.
1: Oh iya ya. Jadi nggak usah pakai itu ya, speed test yang di web itu ya.
0: Betul.
1: Dari situ aja, dari My Biznet aja udah ada semua di situ.
2: Iya. Canggih. Okay. Cakep tuh. Tapi mungkin ini nggak cakep kalau misalnya yang dirasain Inanda Yudiansyah.
1: Apa
2: katanya kalau gue nih Mas, masalahnya mau akses internet pas di dalam kamar masa hilang?
1: Sama kayak aku.
2: Di
1: dalam kamar udah hilang.
0: Sebenarnya memang yang tadi itu pembagian bandwidth di dalam satu ruangan itu harus dilihat. Kadang-kadang pasang modemnya di ruang tamu aja deh gitu. Kamarnya di paling belakang. Jarak dari ruang tamu sampai ke belakang 10 meter misalnya. Yang gak nyampe sinyalnya.
3: Ke tengah.
2: Berarti diketengahin, cari posisi yang aman tuh.
1: Pantes kalau udah nyampe kamar kok gak ada internet, ngapainnya gitu.
3: Berarti di kamar gak usah browse.
1: Iya makanya tidur aja.
3: Ngaji.
2: Ngapainnya di kamarnya, gak apa-apa. Bibi lu berbuat mas.
1: Istirahat.
2: Ya, udah halal juga. Pakai tanya ngapainnya. Aktivitas.
1: Gak ada koneksi nih. Ngapainnya gitu loh.
3: Ya udah. Ngaji lah.
2: Gak usah. Kalau di kamar gak usah dicolok internet. Colok yang lain aja deh.
3: Lampu.
1: Charger. Siapa tau lo Ben. Ada lagi
2: nggak? Nih katanya Hime Tomodachi, katanya masa internet gue ya nggak ada sinyal kalau udah akhir bulan.
1: Bisa nggak bahas itu? Kadang-kadang begini, yang dijanjikan itu misalnya 100 Mbps, tapi kekuatannya ketika akhir bulan itu jadi 50 gitu ya?
0: Jadi gini, kalau teknologi internet itu kan sebenarnya internet itu kita bicara regulasi dulu boleh ya? Jadi kalau diregulasi itu kan internet untuk rumahan itu sebenarnya tidak boleh dijual kembali. Jadi ada banyak. Dia beli yang paling besar terus habis itu dibagi-bagi lagi. Ada. Jadi karena ya tadi itu sebenarnya pengetahuan tentang internet itu banyak kan orang cuma yang penting connect, yang penting bisa fungsi misalnya. Tapi kebutuhannya ya tentu bandwidth-nya juga pasti akan kecil-kecil. Tapi itu ilegal sebetulnya.
1: Enggak
0: boleh. Nah, untuk menjaga hal tersebut sebenarnya setiap provider itu menetapkan namanya fair usage policy supaya bandwidth itu tidak dimakan FUP sebenarnya. Kalau orang jangan bilang FUP. FUP itu sebenarnya diatur untuk supaya orang tidak melakukan tidak menggunakan internet secara ilegal. Kenapa sih emang masalahnya di mana kalau pakai internet besar itu? Itu akan mengganggu customer-customer yang lain. Karena kalau penggunaan untuk kita bilangnya RT/RW net bandwidth itu akan manteng terus naik gitu loh, nggak ada naik turun, karena kalau dipakai di rumah yang wajar kan dia ada naik ada turun.
1: Kalau
0: dipakai untuk
1: semuanya sekolah turun.
0: Betul. Nah ini naik terus, dan itu tentu merugikan pelanggan-pelanggan lainnya. Makanya kita tetapkan namanya FUP. Tapi pada saat penetapan FUP, bisa itu juga melakukan survei. Misalkan kita udah lihat nih seluruh penggunanya bisa berapa kapasitas sih sebenarnya, mulai dari yang YouTuber sampai yang paling biasa gunainnya. Nah itu abis itu baru kita kasih FUP-nya. FUP di Bistet itu minimum di 1,5 giga, 1500 giga, jadi 1,5 tera
1: sebetulnya. Oh, wow.
0: Cukup tinggi.
2: Gede juga ya.
0: Untuk pemakaian RT RW di atas itu. Jadi kita di bawahnya penggunaan itu supaya orang enggak kena, tapi di atasnya orang penggunaan rata-rata. Jadi masih aman sebenarnya. Jadi semenjak kita kalau enggak salah tahun 2024 ya kita penetapan FUP, sampai hari ini tidak ada yang komplain tentang FUP sebetulnya.
1: Gitu,
0: karena memang itu pakai mal udah pakai bisa tuh berapa tahun kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, ini contoh nyata lah. Problem enggak? Enggak kan? Enggak pernah ada kekurangan apa segala.
1: Iya, gitu. Berarti regulasinya sudah diatur.
0: Betul. Jadi kita melihat kalau penetapan itu memang pembatasan itu perlu.
1: Iya.
0: Tapi pembatasan juga jangan sampai menyusahkan pelanggan kan gitu.
1: Iya, iya, iya. Tapi apakah ini ilegal praktek ini Mas ya? Misalnya ada satu orang yang pasang koneksi
2: internet
1: di satu warung. Nah, ketika ada customer mau pakai wifi itu harus bayar gitu.
0: Ya, untuk penetapan wifi berbayar itu justru itu yang ilegalnya di situ.
2: Kan nggak boleh dibagi-bagi gitu ya?
0: Tidak boleh dijual
2: lagi.
0: Tidak boleh diperjualbelikan sebenarnya.
1: Jadi
0: gitu.
1: Kalau tadi kan ada B2B sama B2C.
2: B2C. Ya.
1: Kalau misalnya gue punya coffee shop dan ada wifi-nya, itu masuknya kemana Mas?
0: Itu boleh, itu B2B bisa di. Bisa di B2B bisa. Jadi ya, tapi kan free kan.
1: Free,
0: ya,
1: betul, betul,
0: dijual,
1: free, betul.
0: Tidak jual per denut.
2: Ya, itu kan diperuntukkan emang gratis buat konsumennya ya.
0: Jadi kalau diberikan sebagai feature dari layanan, itu
1: gak masalah. Gak masalah. Masalah pesennya berapa itu masing-masing aja ya.
2: Iya.
1: Mas, berapanya? Duduknya.
2: Duduknya.
1: Jangan kelamaan.
2: Itu sendiri aja ya.
1: Maksudnya, WFC sih WFC. Cuma maksud jangan air putih.
2: Ya makanya.
1: Ya, jangan air putih tapi dari jam 9 sampai jam 4 gitu loh.
2: Dia mesti WFC. Infuse water pitcher cukup loh. Sampai jam 7 malam gila.
1: Jangan maca refill lah. Kalau ngasihan itu.
2: Aduh.
1: Maca refill
2: aja. Oca. Kalau maca lebih
1: jangan
2: mahal.
1: Jangan oca refill lah.
2: Oke.
1: Satu lagi deh, satu lagi. Ya ini pasti masalah yang sering di, dan juga udah di mention Mas Antri tadi ya.
2: Ngelag.
1: Atau ini sekarang permasalahan paling umum di orang-orang kita adalah saking seringnya pakai wifi jadi lupa kalau keluar rumah suka lupa isi kuota. Mana sekarang mahal lagi gitu. Jadi permasalahannya seperti itu. Dia lupa pasang kuota, beli kuota.
4: Kalau ini kan enggak ada kuota-kuota, ini kan bulanan kan.
2: Ini bulanan.
0: Ya itu tadi sebenarnya kuota itu sebenarnya si FUP. Tapi penetapan kuota itu kan ada batasannya kan. Jadi penggunaan misalkan penggunaannya berapa ya kita tetapin udah di atasnya. Itu akhirnya sebenarnya seamless aja buat pelanggan memang penggunaannya untuk penggunaan biasa ya sebenarnya mana-mana aja bahkan sampai pakai mah tadi pakai untuk gaming streaming sampai live juga nggak ada masalah sampai hari ini kan jadi itu aman-aman aja cuma kalau tadi pertanyaannya paling common tuh sebenarnya adalah gini handphonenya udah paling canggih tapi routernya nggak pernah ganti ya kan gitu providernya juga naruh modemnya juga nggak ditambah router misalnya yang dilupa itu tadi begitu kita istirahat begitu kita tidur modem itu gak pernah mati 24/7 365 hari udah pakai layanan lebih dari 3 tahun ya harusnya ganti modem sih wajar
2: udah tahu batasan waktu gantinya
0: kayak
2: gitu
0: umurnya ya kalau handphone aja paling gak per 5 tahun mungkin
2: mobil ganti, 5 tahun gitu. Kayak gitu juga
4: apalagi si router itu tidak ditaruh di ruangan yang ber AC
2: router main asal taruh aja padahal kita harus tahu jaraknya juga
0: sama satu lagi kapasitas routernya juga ngaruh
2: kapasitas router
0: kalau memang Sobat Gen juga suka lihat kayak ada beberapa router dijual di e-commerce gitu ya. Kan harganya macam-macam tuh.
1: Macam-macam.
0: Tapi bentuknya sama.
1: Yang
0: dilihat itu adalah kapasitas delivery bandwidth-nya. Yang 100 Mbps, ada yang 500, ada yang 1 giga. Nah, kalau misalkan langganan di rumah itu seperti pakai mal tadi 500 Mbps, tapi beli routernya cuma 100 mega, ya enggak bakal nyampe 500.
1: Jadi balik lagi infrastruktur di rumah lu juga harus lu pikirin.
2: Harus memadai juga.
1: Dan kita semua harus paham.
2: Betul.
1: Jadi nggak semata-mata lalu menyalahkan providernya.
2: Betul sekali.
1: Ada banyak hal yang kita juga mungkin belum tersosialisasikan.
2: Iya. Oke terakhir ke Mas Adrin nih kasih tahu deh Sobat Gen yang biasanya mungkin seminggu atau dua minggu atau sekarang sebulan sekali sumpah serapah sama ya langganannya dia coba dikasih tahu gimana supaya bergabung sama Biznet nih biar zen ya kan kalau misal uring-uringan itu nggak bagus juga loh
1: peace of mind tenang
2: benar harus tenang
0: betul jadi saat ini sih sebenarnya untuk kebutuhan kebutuhan digitalisasi sebenarnya diperlukan itu kan harusnya bandwidth besar. Jadi bandwidth besar bisa buat macam-macam tadi ya, buat main game bisa, streaming bisa dan sebagainya. Dan bukan hanya sekedar bandwidth besar, upload download itu juga harus simetris. Dan pastikan juga infrastrukturnya itu fiber optik. Jadi deliverynya juga tidak ada intervensi udara, intervensi udara dan sebagainya. Dan kemudian saat ini juga udah nggak perlu juga kayak

0: kerja produktivitas tuh udah bisa semua dilakukan dari rumah juga kan.
1: Iya, iya, iya,
0: betul. Dari rumah dan sebagainya gitu. Jadi untuk memberikan pengalaman digital lebih baik dibutuhkan ya bisa pakai Bisnet supaya tenang, senang, sama menang.
2: Nah, itu dia. Kali aja nanti lu menang bulan Juni, karena kita akan ngumumin ya nanti ya, sial ya. Enggak paham kok ada bosnya. Ini kan aman.
1: Dia paling rajin ya gini nih. Hah?
3: Habis ini red card.
2: Iya. Langsung. Iya. Nanti long weekend soal harga naik nih. Sekali lagi Mas Adi, terima kasih.
0: Thank you Mas Adi.
2: Terus buat Bisnet.
4: Aja dengerin sinyal bareng Bisnet. Pakai Bisnet bikin lo tenang, senang, dan menang. Panggilan buat sobat mendeng-mending. Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, Afgan. Cuma di Get On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza sama Recon Mall Kelapa Gading Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Get On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
6: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Brip Kamung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
7: Ya, terima kasih rekan Raffi. Kembali info lalu lintas dari NTMC Polri. Tentunya masih dengan saya, Brip Kamung. Kita awali lokasi yang pertama, lalu lintas di pertigaan Kalibata menuju ke arah Pancoran. Masih padat volume kendaraan dan juga tersendat di traffic light-nya. Arah sebaliknya ramai volume kendaraan. Di lokasi yang kedua, di ruas tol ke daerah Grogol menuju ke arah Slipi Semanggi, padat dan juga tersendat sampai dengan di exit Slipi-nya. Selepas itu lebih lancar hingga ke arah Pancoran. Di lokasi yang terakhir, kita pantau arus lintas di ruas jalan Raya Gunawarman ke arah Senopati juga padat volume kendaraan dan juga cukup tersendat. Oh ya, sebelum berkendara, pastikan mengecek bisa menghubungi call center kami di 15669 atau cukup SMS di 9119. Sekian info lalu lintas dari NTMC Polri. Saya Brip Kamung, kembali ke rekan Raffi.
6: Baik, terima kasih Brip Kamung atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh NTMC Polri.
5: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Cari sinyal terus, jangan sampai putus.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal. Udah tadi dengerin kita obrolan barengan sama Biznet ya.
1: Yay.
0: Yes. Nah sekarang waktunya kita untuk dengerin Salah Sambung.
2: Iya betul banget. Jadi kalau misalnya yang pengen ketawa-ketawa, langsung aja kita kasih denger.
0: Sikat.

0: Ya, halo.
1: Ini saya kenalkan istrinya Pak Haris. Ya. Jadi waktu itu kita pesen kacang bawang sama keripik bawang. Nyampainya bagus, enggak hancur, semuanya aman, alhamdulillah. Tapi yang hancur itu perasaan saya.
0: Kenapa?
1: Karena ayam beb saya habis makan kacang bawang sama keripik bawang jadi ompong semua. Ini kan jadi habis. Saya mau lapor kemarin ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Oh ya, kalau jualan tuh harus amanah dong.
0: Insya Allah saya amanah, Bu.
1: Is, ngobrol aja sama suami saya, Pak. Pak, ngobrol dengan Pak Haris nih.
2: Halo, Bu.
0: Ya, lo gimana kondisinya, Pak Haris?
2: Enggak gede banget, kalian udah ompong semua, Bu. Aduh, itu ompong harus ngomong juga bisa, Bu. Taring, ayo makan-makan taring. Taringnya hilang. Taring.
0: Oh, tapi sebelumnya waktu di rumah kan Pak Haris juga nyoba ya, tapi gak napa-napa ya?
2: Gak apa-apa. Saya makan kocok-kocok-kocok ini ke kacang, ternyata gigi saya rontok. Graham, taring, gigi bungsu, gigi susu, susu kental manis, susu bubur, susu kental, semuanya hilang.
1: Tuh, semuanya giginya pada copot.
2: Sakit.
1: Sakit, Bu. Bukan cuma sakit giginya aja. Sakit hati saya, Bu. Sekarang aja suami saya makan bubur setiap hari. Makan buburnya aja pakai sedotan boba, Bu. Makannya pakai sedotan boba, Bu.
2: Gak bisa makan sedotan lagi.
1: Udah kayak orang sakit parah, Bu.
2: Gak bisa makan yang banyak,
1: Gak bisa makan apa-apa lagi, bener. Yang ada sekarang saya makan hati, Bu. Ganti gigi palsu aja katanya. Berangkat kerja sekarang WFH. Karena kan udah gak bisa komunikasi. Di rumah juga saya kasih bel. Kayak bel-bel ibu pengabdi setan. Karena kalau enggak saya gak dengar suaranya.
2: Gigi palsu, dokter Tompi.
1: Pakai gigi palsu aja, minta dokter Tompi atau enggak dokter Martin, gak apa-apa dah.
0: Coba nanti saya konfirmasi dulu ya.
1: Ya, Bu, jangan konfirmasi dong, Bu. Kalau ibu gak bisa ganti, biar nanti saya langsung panggil aja deh. Ini ya, kuasa.

0: Hukumnya Bapak, saya udah capek ini. Udah gini
1: maaf
0: aja
1: ya,
0: deh.
1: Ini kan baru nelpon ya. Saya juga baru dapat info. Pak Arifnya juga gak ada WA-WA.
0: Iya Ibu, masalahnya susah ditelepon. Udah gini aja deh. Ibu Leni Marlina, kita ketemuan aja langsung ya.
1: Saya konfirmasi dulu, gak Ibu, bisa langsung-langsung.
0: Ini Ibu Leni Marlina kan?
1: Marlina mana ya?
0: Aduh, saya salah sambung. Saya salah orang dan Ibu masuk salah sambung di Genewa.
1: Ya ampun, jantung saya dak dikduk. Ya ampun.
2: Maaf ya Bu ya.
0: Mau lihat teh, jangan lupa kacangnya kirim dong.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahe. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Gen FM Jakarta Surabaya, Sinyorita Yusril Kemal pamit undur diri sobat Gen.
3: Oh, seru banget hari ini ya.
4: Yay.
3: Ramunya seru.
4: Iya.
3: Bisnetnya hadir.
2: Iya. Makanya mantep banget hari ini, Rabunya benar-benar seru.
4: Pokoknya sobat Gen, kalau kamu hari ini ada kegiatan yang sampai sore ya, semoga selamat sampai tujuan nanti.
2: Iya,
4: ya.
2: Iya, amin.
4: Karena
2: amin.
4: Pasti hari ini hujan lagi mungkin.
2: Ya.
4: Kemarin terus banget loh.
2: Betul. Banget banget sih.
3: Nah, dan besok kita akan ada.
2: Udah besok aja deh, Mang. Udah sakit perut, Mang.
3: Ingetin aja.
2: Udah. Ya besok.
4: Ingetin. Ini sebagian pasti sudah pada standby karena besok kita kedatangan salah satu peramal.
2: Emang ada besok?
3: Dengar-dengar sih ada foto.
2: Foto apa lagi?
4: Ada foto dari Tasya.
3: Tasya
4: yang kemarin.
2: Beda dong itu, Mang.
4: Dan video yang sama Ica tidak di view once. Ya. Yang sama Ica.
2: Ngarep Yusri, ngarep. Ngarep banget, astagfirullahaladzim, ya Allah.
3: Gunung Sindur.
2: Iya.
3: Gunung Sindur.
2: Seksi dan suka bikin ngelindur.
3: Besok ya guys, kita akan balik lagi dengan tahayul. Jadi
2: nggak enak badan, besok mau ke puskesmas.
3: Puskesmas nah. Banget.
4: Oke, cabut ya guys ya.
2: Sampai besok, bye.
4: Dadah.
5: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, selamat pagi.
3: Ya, pagi.
2: Pak Febri, Rudy, Pak, dari Travel, Pak.
3: Gimana, Mas? Gimana?
2: Ini, Pak, mau sedikit update untuk acara Bapak.
3: Ya, gimana tuh, Mas?
2: Semua sudah kita siapkan ya, Pak? Semua wes beres.
3: Ya, menurut saya pusing banget, Mas. Soalnya agak ribet juga nih,
2: Mas. Nanti Bapak nyampe sini, pokoknya kita yang handle, Bapak udah tinggal lele. Gini, Pak Febri, gini. Ada satu dua sedikit ya.
3: Apa tuh, Pak?
2: Gini, kan dari Bapak request ya, di itinerary, minta satu kantor mangan di Rawon Setan.
3: Oh iya tuh.
2: Iya, Pak ya.
3: Mas.
2: Ternyata wis penuh loh, Pak.
3: Ya, terus gimana tuh, Mas?
2: Enggak bisa.
3: Kemarin udah.
2: Paham, Pak.
3: Usahain, Mas. Soalnya
2: Iya.
3: Dari Jakarta.
2: Paham. Tapi tenang saja, kita kasih opsi yang berbeda. Sama-sama rawon, Pak. Wenaknya juga sama. Jadi kita kasih opsi, Bapak mau rawon buto ijo, rawon pocong sama rawon gundurwo. Kira-kira mau yang mana?
3: Namanya nama setan semua sih, Mas.
2: Namanya aja, Pak, yang
3: gitu. Denger ya, baru itu, tapi enak.
2: Kalau aku lebih suka gendruwo loh, Pak. Dagingnya enak itu, Pak. Gede-gede. Keluaknya kadang-kadang udah kayak daging.
3: Tapi bener tuh, Mas, enak ya. Saya sih yang penting, saya percaya sama Masnya.
2: Udah kalau itu. Ya, tapi tolong dikomunikasikan sama bosnya sampean. Yang kedua adalah, mohon maaf, ini yang satu masalah rawon, yang kedua masalah mobil.
3: Aduh.
2: Untuk bosnya sampean. Kan request Alphard, yo.
3: Iya, dia soalnya emang
2: betul.
3: Di Jakarta juga ya.
2: Paham. Maaf sekali, Pak. Wentek loh, Pak. Habis. Sold out, Pak. Solusinya saya kasih mobil juga. Bagus. Cocok untuk bosnya sampean. Avanza. Avanza.
3: Pas yang benar dong, Mas. Dari Alphard.
2: Entek, Pak.
3: Saya kan udah jauh-jauh hari. Aduh, Mas. Jangan. Ya, Innova deh, Innova.
2: Mas. Reborn-nya wentek, Pak.
3: Cari lagi deh. Ya. Dari kota sebelah tuh, dari Malang.
2: Abis, Pak. Dari Malang. Abis. Saya udah coba. Nah, terakhir, Pak. Ini terakhir. Terakhir ya, Pak.
3: Apa lagi, Mas?
2: Ya, ini bonusnya. Karena
3: ini kita kan saya udah nah, tiap.
2: Tenang, Pak. Mas. Tenang, Pak Febri. Ini ada bonus dari kami dan tim. Jadi kita akan berikan wisata mandi lumpur Lapindo.
3: Mas, yang benar dong, Mas. Ini
2: baru loh.
3: Kayaknya nanti saya minta balik aja, Mas.
2: Kalau sampean mau cancel, boleh.
3: Kanan oke lah.
2: Boleh. Kalau sampean dan perusahaannya pengen pindah vendor gitu ya.
3: Iya,
2: boleh,
3: deh,
2: boleh, boleh.
3: Simpel aja.
2: Tapi DP tidak kembali.
3: Loh. Ya nggak bisa gitu lah, Mas.
2: Lo nggak bisa. Makanya kalau Bapak mau, ya wes, silakan pindah, cari agen yang lain.
3: Gitu
2: ya. Dan kedua, Bapak main cancel-cancel aja hamin 7 hari, Pak Febri Febiola akan saya blacklist.
3: Siapa tadi?
2: Ini Pak Febri Febiola, toh.
3: Mas, jangan bercanda, Mas. Saya ini lagi puyang.
2: Pertamini, toh.
3: Bukan.
2: Astagfirullah.
3: Ini siapa sih?
2: Salah orang, saya salah sambung. Dan Pak Febri masuk salah sambung di...

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus
2: Gen 103,1 FM Bisa banget bareng Radio Terminal UNESA. Hai hai hai Sobat Gen.
1: Hai.
2: Back again with us di Double N. Yay. Nora and
1: Nene.
2: Oke, di segmen Potret,
3: potongan cerita internet. Tetetetetet.
2: Hari ini pembahasannya menarik banget. So stay tune aja hanya di Gen FM.

0: namanya Paju Salja.
1: Wow, yes. Apa itu Paju Salja? Ramalan Korea gitu nih, kayak zodiak tapi versi Korea. Nah, aku tadi sempat baca-baca dikit, ternyata ada orang yang mengkombinasi Paju Salja sama teknologi AI.
0: Wow,
1: menarik kan
0: banget.
1: Ya? Jadi kayak kombinasi dari tradisional dan modern.
0: Bener.
1: Pastinya. Itu kayak gimana sih? Maksudnya beneran nggak sih di ramalannya itu kayak fix gitu nggak sih? Atau cuman semata-mata gitu?
0: Nah, itu tuh tergantung kepercayaan orang sana aja sih nih. Kalau kamu percaya, ya mereka bakal percaya kalau ramalan Paju Salja itu beneran. Jadi kayak ramalan yang mereka percayai gitu.
1: Wow, keren banget ya Now. Jadi ini tuh menunjukkan kalau tradisional dan modern itu teknologi zaman sekarang itu kayak berkembang pesat gitu.
0: Bener banget. Asalkan para sobat gen jangan terlalu bergantung ya sama ramalan-ramalan kayak gitu. Tetap percaya sama realitas di depan kalian.
1: Betul banget.
0: Apalagi deadline tugas tuh.
1: Aduh, masih bahas ini.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: akhir langsung dapat cerita random dari internet. Ini dia, selamat datang di Potret, potongan cerita internet.
1: Ken, 103,1 FM bisa banget bareng Radio Terminal UNESA.
2: Yeay.
1: Nih, kamu pernah gak parkir di pinggir jalan terus tiba-tiba ditarikin uang yang gak masuk akal?
2: Aduh, pastinya pernah dong.
1: Pernah kan?
2: Pernah.
1: Ih, sebel banget lagi.
2: Sebel banget.
1: Asal kamu tahu ya, Nih, sumber dari Antara News nih, aku dapat berita bahwa pemerintah kota Surabaya mengeluarkan kebijakan baru.
2: Wow.
1: Soal tarif tunai parkir pinggir jalan gitu. Jadi sekarang lebih digitalisasi menggunakan non-tunai voucher.
2: Wow.
1: Jadi kamu bayar, nanti vouchernya tuh di print out gitu. Udah deh, pengganti karcis gitu. Jadi
2: keren,
1: mengurangi tarikan-tarikan tunai yang gak masuk akal itu loh.
2: Yes.
1: Nih,
2: jujur aku setuju banget sih. Biar gak kayak abang parkir yang tiba-tiba muncul kayak NPC terus bilang 10.000 ya kak.
1: Bener banget, karena gak masuk akal. Orang-orang itu tuh narikinnya tuh seenak jidat gitu loh nih.
2: Bener, selama ini tuh parkir sering jadi kayak area abu begitu. Kayak kita bayar tapi nggak tahu itu resmi apa enggak. Vibe-nya tuh kayak hubungan tanpa status.
1: Aduh. Bahas hubungan tanpa status lagi nih. Deep ya.
2: Iya.
1: Yeah. Intinya sobat Gen, jangan lupa kalau parkir itu sekarang di Surabaya udah bisa digital melalui voucher.
2: Yes.
1: Jadi jangan mau ya kalau kalian tuh ditarik tunai yang melebihi budget itu.
2: Betul banget. Dan semoga aja ini tuh bukan cuma tren sesaat ya now, tapi jadi kebiasaan baru yang lebih sehat buat kota kita tercinta nih, apalagi kalau bukan Surabaya.
1: Yoi.
0: Dengerin deh.
3: Yang ini.
0: Yang ini.
3: Jangan sampai kamu skip ya.
0: Yuk, didengerin.
4: Halo Mas Riandi.
5: Iya.
4: Iya Mas Riandi, kenalkan saya Anas dari AIS Indonesia, fans Arsenal.
5: Iya.
4: Iya, saya dapat nomor dari Dandi.
5: Oh,
4: ya.
5: Okay.
4: Iya, iya. Ini saya dengar Mas Riandi ini fans Arsenal banget gitu katanya. Dari rekomendasi beliau sih katanya begitu.
5: Ya, lumayan.
4: Ini deh, tipis-tipis ngetes gitu. Apa nama stadion Arsenal sebelum Emirates?
5: Highbury.
4: Keren. Siapa pencetak gol terbanyak di Arsenal?
5: Henry deh kayaknya.
4: Henry, betul. Saya kebetulan mau berangkatin Mas Riandi ini untuk meliput pertandingan nanti di Arsenal, nanti di London.
5: Ini bener gak sih atau prank?
4: Enggak, ini bener ini. Saya Anas dari AIS Indonesia, Mas.
5: Iya, saya tahu AIS, tapi kayaknya ini prank ya, enggak ya?
4: Enggak, ini saya udah langsung ada dari representatifnya, dari Arsenalnya. Oh, sorry, tapi Mas Riandi bahasa Inggris bisa kan ya?
5: Iya, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah bisa, oke, silakan.
6: Hello.
5: Hi, hello.
6: Is with Andy here?
5: Yeah, this is Riandi.
6: Riandi, nice to meet you. My name is Cliff. I'm a representative of Arsenal here in Indonesia. We would like to send someone here very good in English to see the match. But we would like to check your availability first. It will be against Liverpool around the 10th of May, 2025.
5: Against Liverpool?
6: Yes.
5: Oh, God, that could be deciding.
6: All expenses will be taken care by all of us.
5: Yeah, well, what's the catch here?
6: So, what you have to do is, we want you to just share your experience.
5: Okay, so what's the next step then?
6: The next step is, but there's one or two things I would like to ask. Number one is, since when have you been a fan of Arsenal?
5: Since quite some time ago, 2014, 15.

0: kiat langsung dapat cerita random dari internet. Ini dia, selamat datang di Potret, potongan cerita internet.
1: Yes, 103,1 FM bisa banget bareng Radio Terminal UNESA.
2: Hai, balik lagi ke kita, tarik ya. Berita resminya tadi perihal kebijakan baru dari pemerintah kota Surabaya mengenai voucher parkir nih.
1: Aduh.
2: Ada yang bilang katanya parkir digital itu hoax. Tetap tunai, no QRIS-QRIS. Aduh, gimana itu tanggapan
1: ada
2: netizen?
1: Ada juga nih, ada pandangan dari netizen, dari Bapak Budri, bla bla bla. Mulai rame nih, gerakan gak mau bayar parkir ilegal, Surabaya menyala.
2: Menyala, kebijakan baru ya.
1: Yes.
2: Ada lagi gak nih?
1: Ada, aku kemarin kapan hari nih ya now, aku lagi mau ngambil uang nih. Nah, habis itu kan pastinya mau bayar parkir. Tiba-tiba, bapaknya tuh bilang, "Bah, bayarnya pakai QRIS ya."
2: Wow,
1: something.
2: Kamu kaget banget
1: sih? Kaget banget.
2: Yang udah nyiapin tunai,
1: ya,
2: tiba-tiba QRIS.
1: Yes. Kayak, oh my god, digital sekarang tuh kayak berkembang pesat.
2: Betul banget,
1: teknologinya. Gila sih.
2: Tapi ternyata banyak netizen yang ngerasain adanya kebijakan baru dari pemerintah kota Surabaya tuh gak efektif nih. Jadi banyak yang bilang masih dipungut biaya tunai.
1: Waduh.
2: Gak pakai QRIS, apalagi voucher.
1: Nah, gimana nih menurut pandangan Sobat Cat? Pada setuju gak sama kebijakan parkir digital ini?
2: Betul banget, karena kan banyak yang ngerasain.
1: Yes.
2: Belum ada merata ya.
1: Betul banget.
2: Jadi gimana menurut Sobat Cat?
3: Kamu lagi dengerin
4: Gen, musik terus.

Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. وترزق من تشاء بغير حساب. Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Cuaca Surabaya hari ini terpantau panas meski berawan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Penerbangan internasional menuju Pulau Belitung kembali dibuka dengan rute langsung Singapura-Belitung yang mulai beroperasi sejak 3 Mei 2026. Dilansir dari kompas.com, pembukaan rute ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus mendorong pemasukan devisa negara. Penerbangan ini dilayani maskapai Scoot dengan frekuensi 2 kali dalam sepekan dan mendapat respon positif dari wisatawan. Tingkat keterisian penumpang pada penerbangan perdana mencapai lebih dari 70%, menunjukkan tingginya minat terhadap destinasi si Belitung. Selanjutnya, Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Cina dengan skor tipis 1-0 pada laga perdana Grup B Piala Asia U17 2026. Mengutip dari Radar Surabaya, gol kemenangan ini dicetak oleh Keanu Sanjaya pada menit ke-87 dengan memanfaatkan umpan panjang dari Matthew Baker, sekaligus menjadi penentu kemenangan Garuda Muda. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim saling menekan sepanjang laga sebelum gol penentu tercipta. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi Indonesia dalam upaya melangkah ke babak berikutnya di turnamen. Beralih ke berita utama, cuaca di Surabaya hari ini didominasi kondisi berawan sejak pagi hingga malam, dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, suhu tertinggi terjadi pada siang hingga sore hari, yang terasa cukup terik meski langit tidak sepenuhnya cerah. Tingkat kelembapan udara tercatat cukup tinggi, yakni antara 56 hingga 94%, sehingga membuat udara terasa lebih gerah saat beraktivitas. Karena kondisi ini, warga diimbau untuk menjaga hidrasi, menggunakan pelindung seperti topi atau sunscreen, serta menghindari paparan panas berlebih di siang hari. Demikian Infogen kali ini bersama saya Fatim dan sampai jumpa di 1 jam ke depan.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax. Gen 103,1 FM di Sawangan.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian.

0: banget bareng Radio Terminal UNESA. Hai hai hai.
1: Hai.
0: Nih, kamu pernah nonton bioskop enggak?
1: Pernah dong pastinya.
0: Sesering apa?
1: Sesering
0: setiap hari. Bang, kamu tahu enggak sih ada kebijakan baru di Cinema XX1? Katanya kita boleh bawa tumbler asalkan dalamnya air putih nih. Jadi boleh bawa tumbler gitu, kita bisa pamer tumbler di bioskop. Dan ada diskon sampai 30% kalau kalian tuh beli minuman di dalam tapi minumannya taruh tumbler.
1: Wow, keren banget.
0: Jadi ada diskon 30%, lebih murah, lebih hemat.
1: Yay, finally ya, akhirnya gaya hidup eco friendly masuk ke dunia perbioskopan.
0: Bener banget. Yang biasanya kita bawa minum sembunyi-sembunyi, bawa air putih aja.
1: Oh my god, itu relate banget sih.
0: Sekarang kita bisa pamer
1: petenteng tuh.
0: Yoi. Dan semoga semua outlet juga ngikutin ini ya Neya. Gak cuma di satu tempat bioskop aja. Karena kan mengimplementasikan ini kan sangat-sangat bermanfaat ya nih buat kita. Mengurangi sampah plastik juga.
1: Ramah lingkungan.
0: Bener banget. Nah, dari sini kelihatan kalau sekarang tuh trennya udah mulai berubah. Dari yang dulu hedon, sekarang udah mulai praktis bawa tumbler, bawa sesuatu tupperware. Jadi ditaruh di tempat yang gak asal buang gitu.
1: Betul. Bagus.

0: Gen 103,1 FM Bisa Banget bareng Radio Terminal UNESA. Hai Sobat Gen.
1: Hai.
0: Bulan Mei banyak tanggal merah.
1: Yes.
0: Kalian mau kemana?
1: Healing.
0: Kamu kemana?
1: Healing dong.
0: Kemana?
1: Healing ke luar kota.
0: Yaitu ke Dieng.
1: Dieng. Oh gila enak banget.
0: Kalau aku kayaknya ngelesain tugas aja.
1: Aduh,
0: deh. Tugas kelompok.
1: Healing aja now.
0: Sedih banget. Tapi aku juga mau maraton drakor sih.
1: Waduh, seru tuh.
0: Drakor terbaru, terhits yang dibintangi sama Mbak Ayu dan Mas Byon Wusuk.
1: Oh my god, itu yang ceweknya konglomerat itu bukan sih?
0: Oh yang menikah sama kerajaan.
1: Wow. Tahu
0: enggak sih?
1: Tahu.
0: Sampai tuh judulnya Perfect Crown.
1: Yes.
0: Buat kalian Sobat Gen yang pecinta drakor,
1: rekomend banget.
0: Bener, halu-halu gitu, negara konglomerat menikah sama keluarga kerajaan.
1: Yes.
0: Wow. Perfect combo. Mana Mbak Ayu cantik banget ya?
1: When ya?
0: Yeon Suk juga. Aduh, ganteng banget.
1: When ya?
0: Jadi Mbak Ayu maksudnya.
1: Ada.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen. Musik terus.

0: Frekuensi 103,1 FM bisa banget bareng Radio Terminal Unesa. Hai Sobat Ken.
1: Hai.
0: Awal bulan Mei biasanya para mahasiswa mendapat kiriman-kiriman spesial.
1: Yes.
0: Tips hemat ala Nini.
1: Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pisahin uang. Jadi kalau misalnya kalian nih udah dapet uang dari ortu kalian, itu pisahin ya guys, buat uang jajan ataupun buat kebutuhan yang bener butuh.
0: Bener banget. Tuh.
1: Terus yang kedua dari Now nih.
0: Oke, kalau aku biasanya setelah pisahin uang, aku bener-bener ngepilah-pilih sih aku butuhnya apa sama keinginanku apa. Jadi biar gak ketuker. Kadang tuh aku kepingin ini tapi sebenarnya gak butuh. Kan harusnya kita tahu ya mana yang butuh, mana yang pingin. Nah jadi kita harus ngelis tuh kira-kira bulan ini aku butuh apa aja ya. Betul. Biar gak lewat dari budget aku.
1: Ya itu dia.
0: Nah kalau Sobat Gen, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi ini, kalau kalian dapat kiriman uang, kalian apain tuh uangnya supaya tetap on budget selama sebulan.
1: Yes. Oke, jangan lupa ikutin hacks kita ya Sobat Gen.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM DX.

0: FM 103,1 FM bisa banget bareng Radio Terminal Unesa. Yeay! Sudah selesai.
1: Alhamdulillah.
0: Dari yang bahas fun fact, parkir sistem voucher, Tumblr bioskop, sama cara menghemat uang ala Nini dan Nora.
1: Yeay!
0: Happy banget hari ini bisa ngobrol sama Sobat Gen di hari yang sangat cerah. Kasih closing statement nih buat Sobat Gen.
1: Oke, Sobat Gen, capek itu wajar, nyerah itu pilihan, fokus ke proses bukan drama.
0: Asik.
1: Tepuk tangan.
0: Pokoknya jaga kesehatan.
1: Betul.
0: Jaga minum air putihnya juga. Dan jaga pikiran. Jangan sampai stres.
1: Betul.
0: Karena kalau stres,
1: pusing.
0: Oke Sobat Gen, aku Naura
1: dan aku Nene
0: pamit undur diri, tapi jangan lupa buat follow social media Gen FM di @gen1031fmsby dan Radio Terminal Unesa di @radioterminalfm, dan jangan lupa selalu dengerin kita di aplikasi Noise. Sampai jumpa di potret selanjutnya.
1: Dadah.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Di sebuah desa yang penuh tantangan, hiduplah keluarga pendekar yang memiliki kekuatan luar biasa.
2: Dengan kekuatan ini, aku bisa mengangkat gunung.
3: Aku bisa menciptakan perisai pelindung untuk keluarga kita.
4: Ibu, ayah, lihat, aku bisa bergerak secepat cahaya.
1: Namun, tahun demi tahun, jumlah keluarga pendekar terus bertambah.
5: Aku kewalahan mengurus para anggota baru kita.
6: Perisaiku juga mulai melemah. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama.
7: Setiap keluarga butuh perencanaan yang baik dan matang. Mulai dari mengatur jarak kelahiran anak hingga jumlah kelahiran anak. Agar kedepannya menjadi keluarga yang lebih bijak. Keluarga berencana, keluarga bahagia dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mari Mahaka Radio Integra.
8: Lah, senang kono rek.
9: Suwun sobat ken.
8: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: sampaikan berita anti-hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Gubernur Jawa Timur memberikan kado Hardiknas dengan membedah rumah insan pendidikan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Nilai tukar rupiah berada di posisi 17.390 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu pagi, menguat sekitar 34 poin atau 0,19%. Dikutip dari CNN Indonesia, penguatan ini dipicu sentimen positif global, terutama harapan meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang menekan pergerakan dolar AS. Selain itu, pelemahan indeks dolar turut memberikan ruang bagi mata uang negara berkembang termasuk rupiah. Meski demikian, pergerakan rupiah masih dipengaruhi dinamika global, sehingga pelaku pasar tetap mencermati perkembangan geopolitik dan ekonomi dunia. Beralih ke berita selanjutnya, sebanyak 23 calon jemaah haji non-prosedural berhasil dicegah keberangkatannya di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak terbang melalui Terminal 3 Internasional. Mengacu pada laporan dari detik.com, para calon jemaah ini diketahui telah membayar hingga 220 juta per orang untuk biaya dokumen, tiket, hingga biaya koordinasi. Modus yang digunakan yakni menyamar sebagai pekerja migran dengan dokumen tertentu agar lolos pemeriksaan. Dari hasil penyelidikan, terdapat peran koordinator yang mengatur perjalanan bahkan dari total rombongan, 7 orang sempat berhasil berangkat lebih dulu, sementara lainnya berhasil digagalkan. Memasuki berita utama, sebanyak 135 rumah insan pendidikan di Jawa Timur akan direnovasi melalui program bedah rumah dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Mengutip laporan dari Detik Jatim, program ini menyasar guru, tenaga kependidikan, hingga penjaga sekolah yang dinilai membutuhkan bantuan perbaikan tempat tinggal. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa menyebut program ini menjadi bentuk perhatian pemerintah provinsi terhadap kesejahteraan para insan pendidikan yang telah berjasa dalam dunia pendidikan. Bantuan bedah rumah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat sekaligus menjadi motivasi untuk terus berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Jawa Timur. Demikian Infogen kali ini bersama saya Fatim dan sampai jumpa di 1 jam ke depan.
0: Infogen. Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Kamu lagi dengerin Gen. Musik terus.

0: terus pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
0: Gen. 103,1 FM bisa banget.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Mas Ibad?
2: Iya.
1: Iya. Ini kenalin saya Ibu Siska. Dapat nomor telepon dari temannya namanya Sika. Saya mau nanyain kambing.
2: Oh, iya Bu.
1: Masih usaha?
2: Masih.
1: Oh iya, ini kebetulan kan saya baru habis lahiran nih anak saya. Mau buat akikahan. Suami saya kan agak ribet nih. Tanggal 17 mau akikahannya. Kita mau cari kambingnya yang 17 kilo Mas.
2: 17 kilo kecil Bu.
1: Nah kan makanya saya bilang, saya tahu Mas, biasanya tuh 20 kilo aja kecil, minimal tuh kayak 30-25 lah masih masuk lah. Ini kan karena saya pengen penyesuaian, biar kita tuh sama kayak nikah gitu, sakralnya dapat gitu Mas.
2: 17 kilo saya nggak menyarankan Bu, beneran.
1: Nggak, saya nggak butuh saran Mas juga.
2: Oh ya udah.
1: Maksudnya saya minta tolongnya begitu, cariinnya 17 kilo. Kita, kalau dari Mas emang udah dipotong-potong apa nanti bawa ekoran gitu, pakai tali?
2: Mau saya ekoran, kan mau buat akikahan, Ibu gimana?
1: Oh, udah dimasak sama Mas?
2: Iya, udah dimasak.
1: Oh, udah langsung dimasak? Oh, saya pikir tukang kambingnya doang. Saya minta kambingnya 17 kilo, tapi mungkin Mas kayak, iya, mau akikahan, anak pelit banget. Ini saya mau minta dibikinnya untuk 17 box aja. Karena kan memang saya cari yang intimate gitu.
2: Saya bisa disesuaikan Bu, terserah Ibu gimana, nanti gampang.
1: Oh iya, pokoknya tinggal cariin yang 17 kilo.
2: Kirim aja nomor WA-nya ke saya.
1: Ya ini kan saya telepon dulu, Masnya lagi sibuk ya?
2: Oh iya dong.
1: Lah Masnya usaha baru berapa lama sih? Kok sombong banget gitu loh. Ini kan saya calon konsumen Mas.
2: Iya Bu, nah atur aja Bu.
1: Saya mau kambing 17 kilo beratnya. Nanti dibikin 17 box ya. Kalau bisa itu masakannya 17 macam beda-beda.
2: Bisa gampang.
1: Sama saya minta yang nganter juga Mas. 17 orang bisa.
2: 17 orang. Satu RT sekalian Bu.
1: Loh, kan tadi saya bilang saya pengen dapat sakralnya dari angka itu Mas. 17 orang nanti yang nganterin. Jadi satu box nanti nganterin nih ke Bu Jumiatun gitu. Terus habis itu nanti ke Ibu Sela gitu. Ntar ke Pak Dadang yang nganterin satu-satu. Udah di split gitu.
2: Oh iya, minta alamatnya aja Bu nanti.
1: Iya, tapi saya nanya harga kambingnya juga. Harganya berapa? 1.700.000? Lah kan saya nyari yang 17 angkanya Mas. Kalau kambingnya tipe apa nih Mas?
2: Ibu maunya apa dong?
1: Ada kambing seping.
2: Ada aja Ibu.
1: Anggora.
2: Anggora.
1: Ya katanya kan kambing, masa kambingnya kagak ada jenis-jenisnya?
2: Adanya tuh kambing jenis Jawa, Randu, atau kambing jenis Etawa.
1: Etawa? Emang nonton komeng Etawa?
2: Itu ketawa Bu. Kalau buat akikah mah apa aja Bu, yang penting domba sama kambing.
1: Iya, itu kan jenisnya saya kasih tahu nih, saya kasih paham Masnya begitu.
2: Oh iya, makasih Bu.
1: Udah mending gini dah, ya. Kan ini kan udah saya kasih nih, nomor telepon rumah saya, ya kan?

0: Nanti kita telepon-teleponan lagi. Tapi entah gini, kan emang suami saya rada ribet nih, ya kan? Mending langsung saya ketemu aja dah ke Cikarang.
1: Cilangsi.
0: Ini Mas Ibad kan, Ibnu Badriah?
1: Bukan, salah sambung Ibu.
0: Ya saya salah orang, saya salah sambung dan Mas Ibad masuk salah sambung di Geneve.
1: Aduh, dari siapa lagi nih Mbak?
2: Semuanya, bestia dan Geneve. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: dengerin deh.
1: Yang ini,
0: yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Diskon up to 90% hadir lagi. Pameran Specs.id hadir di Marvel City, Surabaya. Gak tanggung-tanggung, diskon up to 90%. Barang yang didiskon seperti bantal Comforta mulai dari Rp170.000 jadi Rp17.000, lemari All-in Plus dari Rp1.500.000 jadi Rp250.000, kasur Ocean dari Rp7.000.000 jadi Rp700.000, kasur Bicoil dari Rp9.400.000 jadi Rp940.000, dan masih ada ratusan produk lainnya. Gak kaleng-kaleng, diskon up to 90% didukung lebih dari 30 brand ternama seperti Bicoil, Central, Comforta, Ocean, Olympic, Procella, Serta, Spino, dan lainnya. Ingat, hanya 12 hari, 29 April sampai 10 Mei, jam 11 siang sampai 9 malam. Mau isi rumah, kos, atau villa? Kapan lagi? Diskon up to 90% dan free ongkir se-Jawa Timur. Syarat dan ketentuan berlaku. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga kamu sekarang juga. Karena ini waktunya self-reward. Info lengkap kunjungi Instagram spex.id.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
0: Gas lagi yuk! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Berita Anti-Hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Syaifuddin Zuhri resmi menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Temuan baru mengungkap tidak semua fasilitas nuklir Iran hancur akibat serangan Amerika Serikat dan Israel meski sebelumnya diklaim telah dilumpuhkan. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, sejumlah fasilitas utama masih bertahan dan tetap memiliki kemampuan operasional. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya mengklaim serangan berhasil menghancurkan target nuklir Iran. Perbedaan klaim ini memicu perhatian global serta meningkatkan kekhawatiran terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto menyatakan akan mendorong penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dalam KUHP baru. Dilansir dari Kompas.com, kebijakan ini bertujuan mengubah pendekatan hukum yang selalu

0: selama ini terjadi. Memasuki berita utama, Syaifuddin Zuhri resmi menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya periode 2024-2029 menggantikan almarhum Adi Sutarwijono. Dikutip dari Radar Surabaya, dalam pernyataannya, Syaifuddin menegaskan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia juga diharapkan mampu membangun sinergi antara DPRD dan pemerintah kota demi kepentingan warga Surabaya. Demikian infogen kali ini, bersama saya Fatim dan sampai jumpa di 1 jam ke depan.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda,

0: Antihoax. Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. SPKLU mulai dipasang di 5 titik parkir Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pemerintah Iran secara resmi mengingatkan Uni Emirat Arab agar tidak menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang bermusuhan. Dikutip dari Detik News, peringatan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Timur Tengah. Iran menegaskan, setiap bentuk kerjasama dengan pihak lawan berpotensi memicu konsekuensi serius serta memperburuk situasi keamanan regional. Pernyataan ini juga mencerminkan kekhawatiran Iran terhadap dinamika geopolitik kawasan yang dinilai semakin kompleks dan memicu konflik yang lebih luas. Berita selanjutnya, sebanyak 10 warga Indonesia ditangkap aparat keamanan Arab Saudi dalam sepekan terakhir terkait dugaan praktik haji ilegal. Dikutip dari CNN Indonesia, mereka diduga terlibat dalam promosi hingga pengurusan keberangkatan haji tanpa izin resmi. Penangkapan ini merupakan bagian dari kebijakan ketat Arab Saudi yang hanya mengizinkan jemaah dengan visa haji resmi untuk masuk ke Mekah. Otoritas Saudi menegaskan, pelanggaran aturan ini dapat dikenai sanksi berat seperti denda penjara hingga deportasi sebagai upaya menjaga ketertiban pelaksanaan ibadah haji. Beralih ke berita utama, pemerintah kota Surabaya memasang stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di 5 titik parkir dengan total 10 gun charger yang tersedia. 5 lokasi tersebut berada di Terminal Jayabaya, Park and Ride Mejen Sungkono, Balai Kota Surabaya Siola, Tunjungan, dan Park and Ride Arif Rahman Hakim, sebagaimana yang dikutip dari Detik Jatim. Setiap SPKLU memiliki kapasitas 180 kWh dan sudah menggunakan teknologi ultra-fast charging untuk mempercepat pengisian daya kendaraan listrik. Fasilitas ini juga dimanfaatkan transportasi publik seperti 13 unit bus listrik milik Pemkot sekaligus mendukung program elektrifikasi dan pengurangan emisi. Demikian Infogen kali ini bersama saya Fatim dan sampai jumpa di 1 jam ke depan.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget di tengah panasnya Surabaya, suara aku sudah kicau, kicau, kicau mania. Wah, panas banget semua. Tapi kita gak boleh mengeluh loh, dewasa ini. Dewasa ini gak boleh mengeluh. Yuk, saran aku ya Sobat Gen, saran aku, coba me time sebentar sebelum pulang. Melipir aja, terserah deh, mau nang warkop, mau nang minimart, mau nang supermarket, sekedar kepengen mau ngadem, mau nang musolah, mau nang dicoba, nang kantin, atau nang parkiran wes, gak popo. Me time aja sebentar, sebelum kamu menerabas puanasi Surabaya iki. Jujur ya, tadi aku berangkat Sobat Gen, itu aku lebih awal, let's say 45 menit. Terus aku melipir ke Mart depan Geraha Pena depan sini. Terus aku kepikiran, kok kayaknya enak banget ya. Americano, tadi kepikiranku adalah cranberry cuy. Ice Americano plus cranberry. Please no sugar. Karena aku lagi lihat sirup PDE, ono koyok kental ngono iki pasti manis iki. Kak abis kak

0: luput ambek tengar karena sumpah Surabaya panasnya masya Allah. Tapi kita harus bersyukur ya, kon di KI panas kayak begini kita harus bersyukur sobat Gen, harus bersyukur. Itu dia Mas Yo mengeluh, Mas Yo kadang lagi nyunyut, melipir aja nggak masalah, Coki temenin dari sini. Beneran deh, aku temenin aja. Aku temenin sambil dengerin lagu-lagu enak, Sobat Gen. Kalau kamu lagi kepengen cross-check gitu kan ya, hari ini kondisi traffic seperti apa di luaran sana, coba kita cross-check dulu. Teman-teman dari CCTV RTMC di Telantas Polda Jatim, lagi rajin-rajin banget nih, awal-awal banget kirim update-an. Coba deh, kita dengerin suara dari Bribda Yudatama. Let's go, Bribda Yudatama.
1: Terima kasih Coki, selamat sore Sobat Gen FM. Saya Bribda Yuda dari RTMC di Lantas Polda Jatim, menginformasikan situasi terkini arus lalu lintas melalui pantauan CCTV di beberapa titik wilayah Surabaya. Yang pertama, kita menuju CCTV di Bundaran Waru. Dari arah Surabaya menuju Sidoarjo terpantau padat, begitu sebaliknya. Dari arah Sidoarjo menuju Surabaya terpantau padat dikarenakan peningkatan volume kendaraan jam pulang kerja. Untuk cuaca hari ini cerah. Berikut kita menuju CCTV di gerbang tol Waru Gunung. Dari Surabaya menuju arah Mojokerto terpantau ramai lancar. Dan begitu juga arah sebaliknya, dari arah Mojokerto menuju Surabaya Kota terpantau ramai lancar. Kami mengimbau kepada seluruh sobat Gen agar selalu berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Menginformasikan jadwal pelayanan SIM besok hari Kamis 7 Mei 2026 untuk pelayanan SIM keliling ada di Terminal Beratang dan ITC Mall. Pelayanan SIM keliling buka mulai pukul 8 sampai 12 siang. Terima kasih sobat Gen FM, selamat berkendara, semoga selamat sampai tujuan kembali ke Coki.
0: Terima kasih banyak Bribda Yudatama. Itu dia, semoga jelas ya informasi disampaikan ya. Coba aku syarat dulu buat Lisa. Kak Coki puana sih, ya ampun. Selalu sampai kepalaku pusing. Untung aja jalan Waru masuk tol Tambak Sumur lancar jaya. Mau request lagunya Tompi dong yang menghujam jantungku. Lancar siarannya hari ini sampai nanti malam. Terima kasih. Selalu menghibur deh Gen FM di kapanpun, kemanapun. Kak, ya udah deh. Thank you Lisa, means a lot loh. Terima kasih banyak loh. Saipul, kamu lagi di mana Saipul?
2: Selamat sore Coki.
0: Sore bro.
2: Tadi dari Siwankerto macet dikit kena rel ke Ayani. Ayani jemput penumpang nganter ke Evora Menur ini. Lewat Taman Pelangi itu masih macet dikit. Terus Jemur Prapen lancar sampai di Pasar Manyar itu ya. Lumayan lancar Coki.
0: Siap bro, siap.
2: Barusan makan ini Coki kok. Apa? Makanannya mendekat ya.
0: Apa? Makan apa kon?
2: Ternyata bubur sum-sum.
0: Iki panas ya. Kau ngerti ya? Surabaya lagi panas. Ya apa kon? Ya apa? Ngerungok nakon kayak gini iki. Pasung tak ambil bubur puanas kon.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget, Sobat Gen. Kalau kamu sekarang lagi mau nyetir, terus terpaksa harus menuju pandangannya adalah ke barat, pakai tuh kacamata hitam. Emang sekalian buat gaya ya. Itu dia. Buat apa sih? Ya at least mata kamu tuh adem, Sobat Gen ya. Mata boleh panas, pikiran boleh panas, tapi jangan sampai kuping ikutan panas. Makanya dengerin aku siaran. Enak. bentar deh, suaraku jelas gak sih? Jelas gak sih? Atau ini headset aku agak sedikit trouble ya? Suaraku jelas gak sih, Kak? Jelas gak sih? Iya. Jelas ya, dengerin suaranya Coki ya. Coba nih aku absen dulu nih. Hai Ken, Ken Kevan. Apanya Ken Kakulus kamu? Mau request lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan dong, supaya aku dan keluargaku semangat lagi. Buat keluargaku yang lagi di jalan, yang macet menuju rumah dari Ngagel ke daerah Duku Kupang Timur. Itu dia. Hati-hati di jalan, Ken. Semoga lancar perjalanan kamu. Dari Cita, halo.
1: Halo Kak Coki.
0: Hai sayang. Halo.
1: Aku Cita Sanmar.
0: Iya Cita.
1: Iya Kak, aku temannya Vito yang kemarin ngasih tebak-tebakan melon durhaka itu. Aku jadi pengen ikut tebak-tebakan juga nih.
0: Apa? Kasih.
1: Tebak. Nasi apa yang menyedihkan, hayo.
0: Nasibku
1: jawabannya
0: sendirian
1: adalah nasib. Aku juga ada kata-kata Kak, ini sangat-sangat menyedihkan loh. Semua jus enak kecuali jus friend. Wah, sedih sekali ya. Makasih Kak.
0: Sama-sama. Terima kasih Cita. Thank you loh effortnya loh, ngibur Kak Coki lagi siaran loh. Terima kasih banyak. Selalu nyempetin pulang sekolah dengerin Kak Coki siaran. Terima kasih. Hai teman-teman Sanmar. Yang lagi dengerin Coki itu biasanya anak 16 tuh. Terus Al-Muslim. Apa kabar nih teman-teman Al-Muslim ya? Udah pada gak naik antar jemput nih. Al-Muslim nih biasanya nyapa-nyapa tuh. Terus anak-anak komplek dong. Itu anak-anak komplek yang lagi dengerin aku siaran. Terus anak Ciputra. Wah macam-macam deh. Sin Lui. Semuanya lah pokoknya. Siapa lagi nih yang belum aku bacain sebentar. Yes. Dari Safa. Kak Coki TL depan RSI. Biasalah macet ada kereta. Iya. Hati-hati jangan terobos ya palangnya ya Safa ya. Dilihat setiap perjalanan mau melintasi palang kereta api. Tolong ditengok tuh kanan dan kiri. Itu dia. Rarin. Hai Rarin. Selamat sore.
2: Halo Coki, selamat sore.
0: Hai sayang.
2: Hari ini Surabaya panasnya cetar membara sumu alias ongkep Coki.
0: Wow, polan.
2: Coki, aku dari Arif Rahman Hakim mau ke Mer. Jalanannya super lancar Coki.
0: Alhamdulillah.
2: Cuman yang gak bisa kenceng-kenceng karena silau mataharinya membara sekali Coki. Coki, aku request dong.
0: Apa tuh?
2: Apa? Pengen dengerin sesi potret Coki.
0: Sesi potret boleh.
2: Coki semangat ya siarannya sampai nanti malam.
0: Terima kasih.
2: Harus tetap semangat. Harus sehat ya Coki. Thank you.
0: Terima kasih bye-bye. Darling. Bye. Nambahin lagi nih.
2: Coki apa? Mau info aja. Ini di sepanjang Mer itu sejak apa itu yang pipa PDAM jebol itu loh Coki.
0: Iya kenapa tuh?
2: Nah itu. Deket di Kici, terus Republika, Excelso, itu loh Coki, galian, ada galian di sisi
0: mana?
2: Di sisi kiri ini,

0: kanan gitu. Jadi kalau lewat mer itu harus spare waktu lebih panjang karena itu lumayan panjang sih ya.
1: Oh astaga, oh ya dekatnya asal sus itu berarti
0: itu ya. Cokki, ya kayak nanem pipa gitu. Nah terus di arah sebaliknya yang depannya Superindo itu juga mulai digaris itu. Kayaknya dia juga mau bikin galian lagi dah. Siap-siap macet demer. Lebih macet lagi untuk beberapa hari ke depan.
1: Siap. Gitu, siap. Thank you banget infonya Rarin. Tambahan infonya. Jadi Sobat Gen, buat kamu yang mungkin baru aja mau lewat daerah Mer ya, yang mendekati yang namanya perempatan ke daerah kedung-kedung apa sih itu namanya? Ya itulah pokoknya yang depannya dulu Mer. Nah, kok Mer lagi? Stikom. Nah, Gudawangsa Mer itu. Nah, itu kan sebelah sisi kiri kan ada Excelso tuh. Coba ya, sabar-sabar aja karena ada galian tuh di situ. Hani, mau itu info traffic dong, tol Dupa ke Sidoarjo seperti apa? Kalau boleh request lagunya Gea. Siap. Terima kasih banyak. Naura, halo. Kak, nyariin aku ya kak ya. Aku anak 16 nih. Cie, anak 16. Oh, gak ada paketan. Tahu gak sih kak, aku putus, dia selingkuh. Gak apa-apa. It's okay sayang. Masih muda ini, cari yang lain. Cowok gak cuma dia aja.

0: Kulafan 103.1 FM. Bisa banget.
1: Halo.
2: Halo, Maya.
1: Iya.
2: Iya, aku Richard. Kamu anak paduan suara itu toh?
1: Iya.
2: Ini ada satu kerjaan gitu. Aku butuh vokalis. Kamu kalau misalnya di paduan suara biasanya megang suara apa ya?
1: Sopran.
2: Sopran. Sopran tuh yang melengking gitu.
1: Yang ada tinggi.
2: Coba kamu contohin, kamu bisa sampai berapa oktav naik-naikannya?
1: Halo, berarti aku ini di sini.
2: Apa iya dong?
1: Soremi apa gimana?
2: Boleh, boleh. Le sopran ya, apa sih le sopran?

0: Kok yang ini rek pada suara iki? Tuh ke mana?
1: Munga.
0: Ada dekli kan aku no, hai munga mana? Lah repot suara biasanya kan iki sok nyanyi keroncong dangdut. Nah, yo wes. Iki kok ngerti kan lagu Kala kan?
2: Lagu apa? Kala. Kok gue
0: sapa? Ya Allah. Masa enggak ngerti sing Kala ku pandang kerlipin pandang jauh di sana. Iku lho, Mal.
2: Lagu dangdut.
0: Ya, nah, aku kepengen dengan suara sopranmu iku coba nyanyi no Kala iki.
2: Enggak in. Aku butuh teks.
0: Lah apa butuh teks iki? Wong iki
2: lho. Aku gak apa lagu nih.
0: Melo aku. Kala ku pandang
2: kan bintang jauh di sana.
0: Kurang bleot iku suarane.
2: Kala ku pandang kan bintang jauh di sana.
0: Sawangane kurang iki. Kon biasa latihan yang jetis kan?
2: Enggak.
3: Iki paduan suara apa sih lah? Iki lo, manja-manja grup itu lo?
2: Enggak.
3: Loh, ini apa?
2: Triana ada.
3: Oh, ya maaf ya. Berarti malah masuk salah satu Gen FM.
4: Yes, 103,1.

0: Masih dari Gedung Geraha Penang lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Semoga lagu yang barusan kamu dengerin dari Jevin Julian ini, cover lagunya Hanya Memuji, bisa bikin kamu jadi happy Sobat Gen. Eh, abis ini aku nyalain nih live TikTok ya. Mampir kak, mampir lagi. Ya Allah, disuruh mampir, iya ya. Daripada kamu aku suruh mampir ke Geraha Penang, kan PR, putar balik, macet. Melipir aja ke TikTok, @gen1031fmsby. Nah, itu dia. Udah dinyalain belum sih kak? Ini udah dinyalain belum sih? Ini harusnya ya, ini ya. Ini ya, sabar ya, abisin aku nyalain ya. Live TikTok ya, coba-coba. Nih dikrocek dulu, nih dikrocek-krocek dulu ya. Itu nanti kalau misalnya udah nyala, makanya jangan lupa di follow @gen1031fmsby. Terus nyalain notificationnya. Kalau live sore-sore, itu Coki pas yang lagi live itu. Ya, senggol-senggol dulu yang sudah masuk di WA. Ada Putra. Ini namanya Putra nggak sih ini? Mer samping Gunawangsa untuk dua arah ramai lancar dan cuaca cucur katanya menusuk raga Kak Coki. Nyelekit banget. Hati-hati ya buat Sobat Gen, patuhi rambu lalu lintas plus lampu pengatur lalu lintas. Ben podo-podo selamat temenan. Request lagunya Armada dong yang Apa Kabar Sayang. Sayang sama siapa? Heru, Surabaya sore-sore panas nih yang tadi Mer Kedung Baru, Kak. Oh iya. Mer Kedung Baru, iya lagi. Tahu enggak otakku mikirnya apa tadi? Kok iso otakku muncul kerobokan? Kerobokan Lana Bali, peti tenget, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kami ngomong Kedung Baru loh Sobat Gen, otakku ini loh munculnya kerobokan. Aku langsung rodo. Kok kerobokan? Pewinter nemen penyiar iki. Teko Surabaya tembus teng kerobokan, kok gak ada blas ta. Info traffic aja di Penegoro ke Jalan Ciliwung, Hayam Wuruk, rame lancar. Mau denger lagunya Anji Yang Menunggu Kamu. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Eh, ini belum aku puterin ya. Ida Ayu, hai.
1: Sore. Ini aku perjalanan balik mau ke kos. Tadi sebelumnya praktek di Lakasla. Cuma agak bete.
0: Kenapa,
1: jadi
0: sayang?
1: Pas tadi aku jalan sebelum mau masuk ke arah Jalan Jakarta itu, mobil aku udah jalan sangat tenang karena kan padat ya.
0: Betul.
1: Nah, ternyata hanya aku aja yang jalannya pelan. Yang lainnya kayak was sampai ada mobil yang nyenggol spion aku. Untungnya masih nggak kenapa-napa sih. Ya, cuma kalau misalnya teman-teman yang mendengarkan Game FM, terus emang kadung gupuh, kalau bisa mending berangkatnya lebih awal deh daripada ngebahayain diri sendiri ataupun kendaraannya orang lain.
0: Siap. Gitu aja sih. Betul, kalau buat Ida.
1: Requestan apa ya? Lagu apa aja deh kak yang buat happy, soalnya siap. Ini macet.
0: Ih, macet
1: aku
0: ya.
1: Aku di Wonokromo dan ini masih jauh dan ini masih macet. Gitu aja. Nah, sharannya Kak Coki.
0: Terima kasih Ida. Terima kasih banyak reportnya. Wistala, ojo ke susu Sobat Gen, pelan-pelan, alon-alon, ay, apalagi panas teriknya Surabaya kayak begini. Paham, kepengen cepet sampai rumah, paham, kepengen langsung mandi, pelan-pelan, ay, itu dia ya. Kalau lagi panas kayak begini, bawanya orang apa? Emote. Daripada kamu emote, mending kamu ikutan request dan juga nongol lewat TikToknya @gen1031fmsby.
2: Gen 103,1 FM.
3: Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Gas.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Belanja, ayo. Dapat beauty produk dan perhiasan emas, ayo. Semuanya ada di pameran terbesar Batik Bordir Aksesoris Fair 2026. 6 sampai 10 Mei di Exhibition Hall Grand City Surabaya. Mulai 10 pagi hingga 9 malam. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Temukan koleksi batik dan fashion terkini dari seluruh Indonesia. Ada kompetisi ilustrasi fashion, lomba mewarnai dewasa, fashion show, aneka talk show, dan workshop menarik. Serta Reels Competition berhadiah jutaan rupiah. Makin banyak belanja, makin banyak untungnya. Dapatkan beauty product dan grand prize satu set perhiasan emas. Follow @batikfairsby untuk info lengkap. Acara ini disponsori oleh Bank Jatim dan diselenggarakan oleh PT Daya Promo Mitra Taman. Ke Batik Bordir Aksesoris Fair? Ayo.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: bikin berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Kebakaran sembako di Surabaya menyebabkan pemilik menjadi korban. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Rekayasa lalu lintas kontraflow diperlakukan di kilometer 23 hingga kilometer 28 tol Jakarta Cikampek pada Rabu siang hari ini. Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi kepadatan kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek sebagaimana yang dikutip dari detik.com. Kontraflow dilakukan dengan memanfaatkan sebagian jalur dari arah berlawanan guna memperlancar arus lalu lintas di titik padat. Pengendara diimbau untuk tetap berhati-hati, mengikuti arahan petugas, serta mematuhi rambu lalu lintas selama melintas di jalur kontraflow. Berita selanjutnya, Candi Borobudur akan mengalami penyesuaian jam operasional selama perayaan Waisak 2026, khususnya pada hari puncak 31 Mei 2026. Dikutip dari detik.com, kawasan Candi ditutup lebih awal untuk umum, yakni sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, guna mendukung rangkaian ibadah Waisak. Penutupan ini dilakukan karena area Candi digunakan untuk prosesi keagamaan, termasuk detik-detik Waisak yang berlangsung pada pukul 3:30 waktu Indonesia bagian Barat. Meski demikian, masyarakat tetap dapat menyaksikan rangkaian acara seperti kirab dan pelepasan lampion dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Memasuki berita utama, kebakaran melanda sebuah toko

0: sembako di Jalan Kedurus Pilang Asri, Surabaya, pada hari Rabu 6 Mei 2026, sekitar pukul 2 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan laporan dari Radar Surabaya, pemilik toko bernama Nina Tarigan, berusia 52 tahun, mengalami luka bakar di kedua tangan akibat insiden tersebut. Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, M. Rahim menjelaskan, saat petugas tiba di lokasi kebakaran, api sudah membesar membakar toko sembako dengan luas area toko kelontong yang terbakar sekitar 4 kali 10 meter persegi. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam proses penyidikan pihak berwenang. Demikian infogen kali ini, bersama saya Fatim dan saatnya kembali ke Coki di Nyore.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia, Keabadian.
5: Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya?
3: Niji, Jangan Lupakan.
6: Masih dari Gedung Grapana Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget, Sobat Gen, kamu masih ditemenin dari tadi penyiarnya di sini. Sampai nanti jam 7 malam loh. Kalau tadi kepanasan, coba kau tengok matahari sore hari ini, ya. Cakep kok, udah kayak berubah-berubah jadi agak sedikit orange-orange gitu. Ini kalau misalnya kamu sekarang lagi mau selfie, so we call golden hour. Ih, cakep banget, golden hour sore hari ini. Sambil siaran, sambil live TikTok. Hai, selamat sore hamba-hamba Gresik, Rumah Ezon hadir. Terima kasih. Ada mana lagi? Coba, ayo sebelum aku nengok ke bawah nih mata aku, iyo wis mari tak sopo sih Duarjo aku mau lo. Surabaya, iya. Selamat sore, namanya siapa? Trete Soleh hadir. Absen kak dari kota New Mountain, aka Gunung Anyar. Iya. Terima kasih Bob. Andi, aku lihat dari Alana kak di seberang Grapen kak Coki. Ketutupan dong. Hai teman-teman Alana Hotel. Nita dari Cikarang, selamat sore. Selamat sore, jangan lupa di tap-tap yang banyak nih. Sore ini sumpah, langit Surabaya lagi cakep. Kalau tadi puanasnya, ya Allah ya Robi. Sumpah dah, sumpah banget. Udah ya, gak ada yang absen-absen lagi. Hai Ovi, selamat sore. Selamat sore juga Ovi. Terima kasih banyak udah mampir di sini. Betah-betahin ya, kalau ngeliatin live TikToknya Gen FM, jangan lupa di follow. Itu dia, mau request juga boleh banget. Mau syarat siapa dulu? Oh Salsa belum aku puter ini voice note-nya.
7: Kak Coki, selamat sore Kak Coki. Ya Allah cerah Kak Coki.
6: Asli cerah banget
7: sore ini Kak Coki.
6: Gimana?
7: Kak Coki, aku tadi dari tol satelit Arawaru. Ini setelah exit tol Waru lumayan agak merembet Kak Coki.
6: Iya.
7: By the way Kak Coki, aku mau request dong lagunya Cowboy Junior yang kamu. Buat kamu, thank you Kak Coki.
6: Terima kasih Salsa, hati-hati di jalan. Ada Ray, hai.
8: Halo Kak Coki.
6: Oi, halo.
8: Update jalanan sore ini daerah Bubutan.
6: Iya, gimana bro?
8: Padat ya Kak Coki, banyak mungkin jam pulang kerja kali ya.
6: Iya benar. Ya bukan mungkin, memang jam pulang
8: gak
6: kerja.
8: Gak macet tapi rame aja gitu. Iya. Padat gitu. Apalagi yang menuju Jalan Tunjungan tuh. Itu juga makin sore, makin malam, makin padat.
6: Aduh.
8: Saya mau salam-salam Kak Coki buat teman-teman saya.
6: Siapa tuh?
8: Yang sekarang juga mungkin lagi ada yang lagi mau pulang kerja atau justru ada yang mau balik ke kantor. Pokoknya salam sehat selalu buat kalian semua. Dan saya mau request lagu, tapi saya request lagunya buat Kak Coki aja.
6: Siap.
8: Kak Coki suka lagu apa yang akhir-akhir ini diputer? Ya udah puter itu aja Kak. Oke Kak Coki, sehat selalu Kak.
6: Terima kasih.

0: makasih banyak. Thank you loh udah perhatian sama penyiar ini. Ina, Surabaya hadir nih, siap. Terima kasih banyak Ina. Halo.
1: Selamat sore.
0: Sore bro. Oke,
1: aku Yanuar.
0: Hai Mas Yanuar.
1: Mau mengabarkan ini melintas di Jalan Kapasan arah ke barat. Bagi para pengguna jalan hati-hati karena sinar mataharinya ini begitu
0: terang.
1: Oh, boleh ngarani ya. Nyentrong Mas Joki.
0: Iya.
1: Nyentrong banget.
0: Eh, tapi bagus
1: sampai silau banget di mata.
0: Sekarang orange banget loh.
1: Jadi mengganggu pandangan ke jalan raya.
0: Bro, kepake kacamata.
1: Jadi hati-hati aja para pengguna jalan yang melintas di Jalan Kapasan ke arah barat,
0: iya,
1: tepatnya betul. Arah matahari. Hati-hati.
0: Siap, terima kasih.
1: Oke, sinari sampai bekas Kak Joki. Sinari sampai bekas. Wis, hati-hati ya untuk semuanya. Terima kasih Kak Joki.
0: Sinari sampai bekas, maksudnya apa sih? Sinari sampai bekas, kalau aku gak paham. Sumpah, sinari sampai bekas sih kayak apa coba. Eh, terima kasih loh yang udah kasih-kasih gift loh. Thank you banget. Ini Haye buat fans Arsenal Kak Coki, minta lagunya Nina Fis dong. Siap bro, tenang aja. Yang lagi ngeliatin TikTok tadi siang, kamu sempet ngeliat gak sih Sheila on 7 live di TikTok? Kamu lihat gak tadi siang? Enggak ya? Ya sayang banget. Konser lo doi di TikTok tadi, ngeliat gak sih Sheila on 7? Tadi waktu aku lagi preparation, lagi mau ya siap-siap mau siaran kayak gitu, mau siap mau berangkat, aku iseng deh gitu, apa yang lagi rame di TikTok ya, loh ada Sheila on 7, wah keren banget. Denger-denger, bukan denger-denger, Mas Duta bilang kayak gini, eh tahun ini Sheila on 7 itu tahun ke-30. Gokil. 3 dekade Sheila on 7 tuh kan. Eh bener Kak, launching single? Bener. Lagu terbarunya itu judulnya adalah Sederhana. Itu dia. Nanti aku bakal puterin. Kalau Sheila on 7 konser di kota mana aja, semua generasi pasti nonton. Sumpah. Pecah, pecah banget. Arek zaman saiki yang ngrungokne Sheila on 7 pisan, arek bien-bien yang ngrungokne Sheila on 7 pisan. Pertanyaanku, kalau kamu denger lagunya Sheila on 7, langsung keinget apa coba? Ayo, coba 0811 352 1031, atau boleh komentar juga lewat TikTok ya. Nanti aku bacain. Kalau denger lagunya Sheila on 7, langsung keinget apa coba?

jam 17 lewat 18 menit. Abis ini mau azan maghrib, jadi aku percepat aja karena banyak banget komentar yang sudah masuk lewat Wawa 0811352 1031, dan juga komentar ngebacain yang sudah komen di TikTok @gen1031fmsby. Banyak yang komentar tadi bilang kayak gini, suara live di TikTok itu delay ya sama radio di mobil. Betul, betul, betul begitu itu. Tapi kan masih jelas kan ya. Terserah. Ada sobat Gen yang selalu dengerin Coki siaran lewat radio tapi nonton Raiku nang handphone, ngono kan ya. Gak masalah sayang, gak masalah. Kamu dengerin aku lewat mana aja boleh banget sobat Gen. Ngomongin soal Sheila on 7, ya. Kalau denger lagu Sheila on 7, kamu langsung keinget, keinget apa coba? Lina, aku langsung keinget kalau aku wis tuwe. Wi, aku cuman baca lo ini lo. Ngakak lagi. Siapa ini? Aji teringat. Ah, sudahlah. Gitu tah? Gitu tah? Gak mau ngomong. Ruli, kalau denger lagu Sheila on 7 jadi inget zaman SD tahun 2002. Ikut lomba nyanyi di sekolah, mau nyanyi lagu Sheila on 7 yang judulnya Dan, sama panitia malah disetel yang tertatih karena kebalik kasete. Kakak banget. Said A, Said B. Sekian Kak Joki. Terima kasih banyak. Sumpah ya Allah, demi apa Ruli, sumpah Ruli, you made my day.

0: 아래 티티티티
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen, musik terus.

0: HP Nelantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore, Nyerocos sore-sore. Dua lagu ini pas banget aku puterin sambil kamu nikmati perjalanan sore ini, sambil ngeliatin senja di kota Surabaya yang cantik banget hari ini. Masya Allah. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya Sobat Gen. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur meskipun hidup ini gedebak-gedebuk, kita masih dikasih yang namanya kesehatan, mata sing sehat ya. Isok nonton sunset sore hari ini cakep banget, itu dia. Bisa menghirup udara sore ini meskipun polusi. Enggak kak, aku gak ngidup udara polusi, tapi aku menghirup udara dari AC ini. Bersyukur iso ono AC nang sekelilingmu sobat kan. Cik gak kepanasan. Nah, hari ini aku lagi ngomongin apa sih Coki? Ngomongin soal Seal on Seven yang kemarin ini ulang tahun ke-33 dekade. Apalagi aku belum puterin nih lagu terbaru dari Seal on Seven. Doi baru aja launching lagu judulnya adalah Sederhana. Langsung kepikiran tunjang, rendang, ya. Rumah makan sederhana. Mangane ambek muluk. Ya Allah enak italah. Ambek sego sing kemipyur, kemipyur, kemipyur gitu. Aduh enak. Kalau denger lagu Sila on Seven, langsung keinget apa coba? Ini ada tadi yang ngabarin ke Coki. Ini namanya siapa sih? 1594. Nama lo siapa sih? BNT nama profilnya. Dari UC ke Kodam lewat UNESA, Wiyung terpantau rame lancar tadi ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku puterin dulu nih dari Dino. Dino gimana Din?
1: Kalau denger lagunya Sila on Seven, eling anu Kak Coki.
0: Eling apa?
1: Konco-konco SMA. Lagune sing apa judulnya ya?
0: Apa?
1: Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan.
0: Hey, iya.
1: Sing iku Kak Coki.
0: Hari...
1: Aku karo judulnya.
0: Apa sih judulnya iku lagu iku?
1: Iya. Sun.
0: Iya sun bro. Iya. Nanti. Apa sih judulnya lagune iku? Oh, sebuah kisah klasik. Nah, oh iya. Bener. Wah, padahal aku belum puterin lagu ini. Ya gak apa-apa deh. Langsung ngerimain. Pasti kan kumpul-kumpul ambil iki ya. Gitaran ambil konco-koncomu ya. Iki lagu iki langsung kepikiran pas persami gak sih? Persami! Perkemahan Sabtu Minggu. Putra tadi udah aku bacain ya. Belum ya Putra ya. Dengar lagu Silau Seven, iling mantanku, biar nama kasar. Lagunya anugerah terindah yang pernah kumiliki, Kak Coki. Gak usah tak puterin ya, ntar daripada kon kepikiran mantanmu.
2: Aku melok topik ya, Coki.
0: Boleh.
2: Aku lek iling lagunya, Sepia, Sela on Seven, iku wis aku paling iling, Coki. Ambil. Soalnya aku pas diputus, gara-gara lagu iku, Coki, pas zaman SMA, Coki.
0: Walah, opo, kok jadi Sepia ya, dah? Atau ya opo. Salam kenal nih dari Awan di Sidoarjo. Melaporkan traffic di Pan Lipo Plaza Sidoarjo arah Sukodono rame lancar. Terima kasih banyak Mas Awan. Means a lot ya traffic reportnya. Dari Nizam. Silau Seven jadi inget masih pakai seragam putih abu-abu. Mau ke segunya petret ya boleh gak sih? Boleh nanti ya. Sabar ya bro. Sabar. Gimana Re?

0: Gimana?
1: Ya, Kak Coki, tadi voice note yang pertama nggak ada temanya.
2: Iya, nggak masalah. Makanya
1: cuma laporan lalu lintas.
2: Nggak masalah.
1: Sekarang ada temanya, mau ikut lagi, Kak Coki?
2: Boleh.
1: Kalau denger Silaun Seven tuh keinget apa gitu ya?
2: Keinget?
1: Kalau saya sih selain keinget zaman SMA dulu ya, ingetnya ini, yang beberapa tahun lalu Silaun Seven konser di Surabaya itu.
2: Oh,
1: di
2: iya?
1: Karangpilang atau di Masrib ya?
2: Iya, benar.
1: Atau di mana itu ya?
2: Di Karangpilang tuh. Benar-benar.
1: Itu yang membuat... jalanan Surabaya macet dari segala penjuru tuh, karena semua orang Surabaya datang ke situ.
2: Iya, benar lagi.
1: Dan aku sama teman-teman tuh sampai parkir mobil di depan ruko orang, depan toko orang, terus kita jalan kalau nggak salah 1 kiloan, Kak Coki, untuk menuju lapangan karena benar-benar stuck, nggak bisa jalan tuh
2: asli,
1: mobil.
2: Asli.
1: Ojek online pun juga gak bisa,
2: gak dapet.
1: Akhirnya jalan udah. Terus sampai lapangan pun juga hujan, tapi kita tetap happy. Karena ini Silaun Seven, Kak Coki.
2: Sedep. Karena ini Silaun Seven, okay. Beneran. Waktu itu aku ngapain ya konser? Itu deket daerah rumah aku, bro. Nge-MC, ding, aku ding. Iya. Waktu itu gara-gara konser Silaun Seven, aku gak bawa mobil. Karena aku wis milih selamat ya, karena aku bakal ngerti ya. Pasti ruame, karena emang sepecah iku lek konser Silaun Seven.

masih dari Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sebelum aku bacain komentar kamu Sobat Gen yang udah masuk lewat WA 0811 352 1031, atau komentar kamu yang ada di TikTok di @gen1031fmsby. Aku lagi pengen ngebantu temen aku nih Sobat Gen, minta tolong dong, minta tolong ya, beneran minta tolong. Siapa tahu kamu nemuin, temen aku tuh lagi kehilangan clutch hitam, ada logonya Persebaya. Aku baru tahu kalau temanku iki adalah Bonita, bonek wanita. Isinya dompet ya.

KTP, SIM, dan lain-lain. Atas nama Gabby. Gap, tak umum ini Gap. Siapa tahu ditemuin sama Sobat Gen nih. Nah, jatuhnya di mana? Sekitaran daerah Margorejo sampai Tenggilis jam 10 pagi tadi. Siapa tahu ya Sobat Gen ada yang nemuin. Kalau nemuin, boleh DM ke Instagramnya Coki, boleh. Atau DM ke Instagramnya Gen FM ya, @gen1031fmsby. Reach out ke Instagram aku juga boleh, @cokisaputra, atau di 0811352101. Siapa tahu ada Sobat Gen yang nemuin clutch item Persebaya tuh, isinya ada dompet ya. Dompet itu isinya KTP, SIM, dan lain-lain lah. Itu dia. Atas nama GBO. Nah, please info dong. Jatuhnya daerah Margorejo sampai Tenggilis sekitar jam 10 pagi. Kabarin ya Sobat Gen ya. Kalau udah ngabarin, jangan lupa ya difotoin, terus dikabarin ke Coki. Nanti aku terusin ke temenku. Berguna kan kalau kayak gini kan, punya teman penyiar kayak begini. Kapan hari aku juga sempat nemuin paspornya teman aku. Itu dia, paspornya teman aku itu. Waktu itu di Juanda. Thank you banget loh anyway Sobat Gen, bener-bener gercep banget. Thank you banget. Tapi siapa tahu kali ini kalau nemuin ya clutch item itu dia Persebaya. Kabarin ya Sobat Gen ya. Buat yang lain yang udah ikutan komentar, sabar-sabar ya, abis ini aku bacain satu persatu sambil dengerin lagu favoritnya Coki. Iki selalu ada di playlist aku ketika aku lagi nyetir. Enjoy this one.

0: 105,1 FM bisa banget.
1: Belanja, ayo. Dapat beauty produk dan perhiasan emas, ayo. Semuanya ada di pameran terbesar Batik Bordir Aksesoris Fair 2026. 6-10 Mei di Exhibition Hall Grand City, Surabaya. Mulai 10 pagi hingga 9 malam. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Temukan koleksi batik dan fashion terkini dari seluruh Indonesia. Ada kompetisi ilustrasi fashion, lomba mewarnai dewasa, fashion show, aneka talk show, dan workshop menarik. Serta Reels Competition berhadiah jutaan rupiah. Makin banyak belajar, makin banyak untungnya. Dapatkan beauty product dan grand prize satu set perhiasan emas. Follow @batikfairsby untuk info lengkap. Acara ini disponsori oleh Bank Jatim dan diselenggarakan oleh PT Daya Promo Mitra Tama. Ke Batik Bordir Aksesoris Fair? Ayo.
2: Halo?
3: Ya?
2: Pak Zaki?
3: Ya?
2: Pak Zaki, now you where?
3: Apa?
2: Now you where, Pak Zaki?
3: Aku di sini, Louis.
2: Long, I waiting you.
3: I am not speaking English. What is this?
2: I am Jason.
3: Jason?
2: Yeah, Jason.
3: Jason? I am in St. Louis.
2: Loh, St. Louis di mana, Pak?
3: Polisi istimewa.
2: My daddy start call you.
3: What daddy?
2: Papi Ivan.
3: Enggak nelpon. Ini Andi.
2: Jason.
3: Jason Alexander.
2: Yes.
3: Jason apa Jordan?
2: Jason.
3: Sebentar.
2: English please, I don't understand.
3: I am not speaking English.
2: Talk to me, ya,
3: Lil. Aku gak bisa bahasa Inggris.
2: Saya bahasa Indonesianya campur.
3: Terus?
2: Bapak ambil barang saya.
3: Di?
2: Bedima, ya, di Dian Istana.
3: Dari Dian Istana dibawa ke
2: New River.
3: Di mana itu?
2: New itu apa? New bahasa Indonesia saya bingung. New.
3: Baru.
2: River.
3: River. Tak ngerti aku.
2: Water.
3: Air mengalir. Terus?
2: Terdet. You go long.
3: Apa itu?
2: Sampai jauh sungai itu loh, Pak Zaki.
3: Tenter. Hanyut. Kali anyar.
2: Nah, you know that.
3: Ya, aku
2: that
3: tahu
2: you know. Nah.
3: Sebentar. Aku tak konfirmasi ke kantor dulu ya, soalnya nggak ada perintah untuk itu. Kamu les di Kalianyar?
2: Yes.
3: Sama?
2: Teacher.
3: Sama teacher. Teachernya namanya?
2: Paul. Yes, Mr. Paul.
3: Mr. Paul. Les apa kamu?
2: Mandarin.
3: Les Mandarin?
2: Ya.
3: Nggak, sebentar. Aku tak konfirmasi dulu.
2: No. Pak Zaki, aku mau bolos sekolah, Pak. Don't tell my daddy.
3: Terus? Nah, disalahkan gimana?
2: No, it's okay, Pak. Me beside you, I under you, ya.
3: Gak ngerti aku maksudmu.
2: Kalau daddy nyalain Pak Zaki, mami ngelindungi me ngelindungi ya. Pak Zaki. Pak Zaki dilindungi mami.
3: Ya udah, aku tak konfirmasi ke maminya aja.
2: No, nah, mami bisa marah kalau Arisa diganggu.
3: Loh, katanya aku dilindungi. Bulet kamu itu.
2: Bisa Zaki ngomong sama Mbak Sinta.
3: Siapa Mbak Sinta?
2: Sekretarisnya mama. Mbak Sinta lagi di kantor, kan?
3: Kantor mana?
2: Di Penogoro, Pak Mr. Zaki.
3: Di Penogoro?
2: Iya.
3: Ngawur, eh.
2: Kok ngawur?
3: Elah, prep.
2: Loh, kok prep?
3: Kamu nyari Zaki siapa sih?
2: Zaki Abdullah.
3: Zaki Abdullah cari. Ngawur. Tuh.
2: Salah berarti?
3: Preketek.
2: Loh, berarti Mr. Zaki masuk salah sambung ya, Pak.
3: Mantep lah.
4: Infogame. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Kenaikan harga BBM menjadi salah satu pemicu inflasi di Jawa Timur. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Indonesia mencatat sejarah dalam ajang Ministerial Meeting on Youth and Sport 2026 dengan menghasilkan deklarasi Bali yang disepakati negara Asia Tenggara. Dikutip dari CNN Indonesia, deklarasi ini membuat 6 poin utama yang menekankan peran olahraga dalam memperkuat perdamaian, persatuan, dan kerjasama regional. Selain itu, poin deklarasi juga mencakup penguatan sistem olahraga berprestasi, mengembangkan atlet, serta peningkatan kolaborasi antar negara di kawasan. Deklarasi Bali juga menegaskan pentingnya pemberdayaan generasi muda, serta menjadikan olahraga sebagai sarana membangun toleransi, inklusi, dan pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara. Selanjutnya, Kementerian Sosial menargetkan lebih dari 32.000 siswa baru masuk sekolah rakyat pada tahun ajaran 2026 yang dimulai pada Juli.

0: datang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut total siswa sekolah rakyat tahun ini diproyeksikan mencapai lebih dari 46 ribu siswa. Pemerintah juga menargetkan peningkatan jumlah siswa menjadi 100 ribu pada 2027 hingga 500 ribu siswa pada 2030. Berdasarkan laporan dari Detik News, saat ini terdapat 93 sekolah rakyat dengan 69 lokasi ditargetkan selesai pada Juli 2026. Memasuki berita utama, Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat inflasi sebesar 0,02% secara bulanan pada April 2026. Data ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,13%. Berdasarkan keterangan BPS, inflasi dipicu kenaikan harga subsidi seperti Pertamax Turbo, Dex Lite hingga Pertamina Dex, serta lonjakan harga aftur akibat naiknya harga minyak dunia. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, harga aftur tercatat naik lebih dari 70% dan berdampak pada biaya transportasi udara dan logistik. Secara tahunan, inflasi Jawa Timur mencapai 2,85% dengan penyumbang utama antara lain angkutan udara, minyak goreng, hingga bahan pangan seperti tempe dan beras. Demikian Infogen kali ini bersama saya Fatim dan saatnya kembali ke Coki di Nyore.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen, 103,1 FM, bisa banget.

0: atau IG, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari Gedung Gerah Panelata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore Nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ini aku abisin ya Januar. Ini yang tertinggal nih, ngomongin soal Siloam Seven. Kalau denger lagunya Siloam Seven yang kita zaman putih abu-abu itu, waktu ikut perkemahan di Arjuno, malah kepleset gara-gara lagu kita. Kok iso? Oh nyanyi ambil melaku paling ambil gitaran, cegak kerasa perjalanan nih gitu ya bro ya. Yang lagi kejebak macet ya Sobat Gen ya, ini dari tadi udah ngomongin lagu Siloam Seven, udah selesai ya, udah nanti aku abis ini bakal puterin lagu terbarunya dari Siloam Seven, karena hari ini per hari ini mereka nge-launching lagu judulnya adalah Sederhana. Eh Sobat Gen, tak tanyain kamu masih inget gak sih sama lagu yang satu ini?

0: Bibi Lung,
1: tolong jam segini konsentrasi kalau Coki lagi siaran. Bibi Lung, tolong buang handphonenya. Jangan cuma cekot-cekot doang, Bibi Lung. Bibi Lung, jangan sampai aku nanti pulang ke rumah tidak ada masakan lagi yang hadir di meja makanku, Bibi Lung. Ya Allah, lagu ini. Ngomongin lagu ini sama gini ya. Besok insya Allah nih, Mbak Yuni Syara bakal nongol di Nyore Nyeraca sore-sore.
0: Sekarang ada 50 tahun lagi.
1: Karena Doi bakal konser, bocorannya bakal konser di Surabaya. Di salah satu hotel bintang 5 di Surabaya. Besok pantengin Nyore Nyeraca sore-sore. Besok ya, beneran besok. Tak spill ah, tak jaluk no kon. Sopo ngerti, aku isok bagi-bagi tiket nonton konser. Sing jelas berfaedah. Itu dia. Besok ya, makanya pantengin Nyore. Duh, serbuan live TikTok at Gen1031FMSBY. Tak spill-spill aja ambil Mbak Yuni. Mumpung kan lagi nontok kan, sesok ketemu ambil aku. Mbak, yuk boyo akses lah. Besok nang backstage lah atau apa gitu loh Mbak. Cek, berasa kita tuh deket sama Yuni Syara.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di nyore nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Rifadi, cuman mau ngabarin aja beberapa jalan macet dan padatnya kendaraan dari Merk ke Sidoarjo lumayan padat nih. Mau request lagunya spontan dong, biar cerah gitu. Siap bro, sabar, sabar. Eh, kita doakan Surabaya itu cerah tapi ojo cerah-cerah nemen ngono lo ya Allah. Lesa brightness-e kok ojo terlalu keterangan nemen ngono lo ya Allah. Karena kan memang ya, bulan ini FYI sobat Gen, siapa tahu kamu ada yang lupa. Surabaya ulang tahun, Rek. Oh, tanggal pira sih? Ayo kon. 31 Mei, Surabaya bakal berulang tahun, itu dia, tanggal 31 Mei. Nah, ada 8 event sobat Gen, gede-gedean iki, ya, dalam ulang tahunnya Surabaya. Minggu besok, ini festival Rujak Ulek, Rujak Foria, itu dia. Ini Rujak Ulek ini besok tanggal 9 Mei. Lokasinya di mana? Di Surabaya Expo Center. Nah, itu dia ya. Jadi, bukan cuman memperingati hari jadi kota Surabaya aja sobat Gen, tapi sekaligus juga menyambut pesta sepak bola dunia atau FIFA World Cup 2026. Nah, apakah kita nanti makannya rujak ini di atas bola? Atau mungkin kita makan rujak ulek nantinya itu sambil mandi bola. We never know if you never try. Makanya datang tuh tanggal 9 besok ya di Surabaya Expo nih sobat Gen. Di mana sih kak? Iku lo, sing Bekasi mbiyen THR. Nah, jangan ketinggalan Surabaya Vaganza tanggal 16 Mei. Karnaval kembang-kembangan sobat Gen, itu dia ya. Terus habis itu festival tepi pantai tanggal 28 sampai tanggal 31 Mei. Ini ada di THP Kenjeran sebelah jembatan Surabaya. Nah, itu. Dan ada konser anti NRML. Nih, anti normal. Oh iya, itu anti normal namanya ya. Jangan bohong kamu. Benar ya? Oh. Oh iya iya iya, nice nice. Oh tensi, Nike lah. Itu dia. Terus ada Indonesia International Motor Show. Pokoknya banyak banget sobat Gen, beberapa acara di Surabaya. Wes, bulan iki kepengen, kan kita kan punya namanya ini nih, liburan banyak banget. Wes, save your money ya, simpenin duitmu. Wes, karena Surabaya lake ake acara, ambil ojo lali sobat Gen yo. Surabaya Shopping Festival, kabeh mall nang Surabaya bener-bener yo, bener-bener diskon gede-gedean. Enak kan tinggal nang Surabaya.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 101,1 FM bisa banget.
1: Halo, halo Mas Aldo, saya Yudi Mas. Yang kemarin saya beli ayamnya sampean dulu Mas, satu keluarga.
2: Satu keluarga, kenapa?
1: Anakku setelah makan ayamnya sampean kok perutnya melilit gak karu-karuan ya Mas?
2: Terus nggak maksudnya itu kenapa sakitnya itu pakai makan sambalnya juga nggak?
1: Lo ya iya, jelas kok. Lo anakku serpih sampean.
2: Kalau sambalnya nggak cocok berarti Pak. Sama tetap ada, SOP-nya tetap sama semua.
1: Nah, Pak. Iki saja nih Mas, iso masak apa enggak gitu? Loh Mas.
2: Loh, bukan masalah pintar masak atau bukannya Pak. Kita masaknya pakai kompor yang mesin itu Pak.
1: Gak dicampur macam-macam tak Mas?
2: Enggak, saya gak campur apa-apa. Saya itu beli tepung jadi Pak. Bapak makan sekeluarga, Bapak gak apa-apa kan?
1: Saya gak apa-apa. Anak saya perutnya sampe brodol amsyong aku kiki Mas.
2: Itu sambelnya Pak.
1: Nah,
2: kalau misalnya gak cocok ya gitu emangnya Pak. Kalau misalnya Bapak keracunan, itu semua orang keracunan Pak. Cuma satu orang ini berarti kan cuma sambelnya aja. Berarti
1: sebentar,
2: gak cocok sama sambel kita gitu.
1: Sebentar.
2: Loh Pak.
1: Mosok sambel ini kayak balsam Mas, sampai sampean Mas.
2: Dicampurin gimana Pak? Bapak kok menuduh-nuduh kayak gitu? Kita lo gak pernah nyampurin apa-apa sama sekali Pak.
1: Aku tanya sama dokternya, rasanya perutnya gimana Le? Panas Bapak, iki panas perutku.
2: Ya udah Bapak belakang kesini aja gak apa-apa. Bapak lihat sendiri kita cara bikinnya gimana.
1: Boyong ini lah Mas, Le misalnya ada pelanggan datang ke sana, ada kebijakan dulu loh dari tempatnya sampean iki. Boyong dikasih asuransi
2: gimana?
1: Atau dikasih oraliti atau ya apa?
2: Kita gak semena-mena ngasih banyak, ngasih gini. Kita lihat dulu kalau misalnya dimakan untuk warga biasanya kita pisah sambelnya.
1: Kemarin iku Mas, semua itu dipisah Mas gitu loh. Sambel, sego, ati, kabeh ku dipisah. Cega campur dedel dulu loh Mas. Enggak
2: pakai ati, Mas mungkin salah mungkin Mas.
1: Loh Mas, iki dikandani ulang gadanku biasanya angkringan iki kok.
2: Ini bukan angkringan, Mas ini buku Mas.
1: Oh alah salah ta, berarti Mas Aldo masuk
0: salah sambung Gen FM.
2: Pegel lo anjene.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran. Dan jelas kamu masih dengerin Nyore Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Kak Coki, tolong dong semangatin aku. Aku baru pulang karena baru selesai audit. Semangat Brenda. Hati-hati di jalan ya Brenda. Buat kamu ya Brenda. Siapa tahu ada Sobat Gen yang barusan aja pulang dari kantor ya. Kayak ngerasa lagi lemah lah. Telasu Yolan, hai, selamat malam Yolan.
1: 31 Mei. Hai Coki, selamat malam. Aku mau to the point. Aku request lagunya Mahal Ini. Oke, apa aja deh.
0: Thank you banget Yolan. Terima kasih banyak ya. Iya, ditungguin. Semangat Sobat Gen. Orang kerja itu apa sih? Demi apa coba? Demi ya jelas satu, memenuhi kebutuhan gitu dia. Bukan cuma buat dirinya sendiri. Semangat buat para pejuang rupiah. Semangat ya buat para pejuang keluarga yang lagi dengerin Coki siaran. Aku baca headline lagi bagus banget lagi. Ini kan sekarang lagi musim haji ya. Ini aku baca dari postingan teman-teman dari Ini Surabaya. Ada loh Sobat Gen, real life loh ini. Tukang bubur naik haji. Aku pikir cuma ada di sinetron, tapi iki real. Pedagang bubur dan juga lontong balap asal Sidoarjo naik haji beneran dari tabungan di kantong plastik katanya. Ini ada Mbah, karena umurnya 78 tahun, Mbah Muhammad Nur Hasan dan juga Mbah Dawama, itu dia. Ini Masya Allah Mbah, ini umur berkat loh, ini umur luar biasa. 78 tahun dan 73 tahun. Alhamdulillah tahun ini naik haji. Masya Allah. Merinding aku ngebacanya. Karena hasil jualan ya, nabung, totolan iki bubur sumsum Sobat Gen sama lontong balap. Ya sembari ini ya memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, disisihkan duit siti-siti-siti-siti. Akhirnya kelakon Sobat Gen ya, isok munggah haji. Ih Masya Allah. Gak ada yang gak mungkin kalau Allah kasih jalan ya kan. Tidak ada yang tidak mungkin. Aku percaya itu ya Allah. Ya Allah, semoga ya nanti akan ada sinetron ya, penyiar dodolan omongan munggah haji. Aku salah satu nih. Amin ya Allah.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Live 103.1 FM Bisa Banget.
1: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Menyusul insiden kekerasan di daycare Little Aresa, Yogyakarta, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti lemahnya sistem dan pengawasan terhadap fasilitas tempat penitipan anak. Pasalnya, kasus kekerasan di daycare sudah sering terjadi. Cucun

0: menegaskan harus ada sanksi tegas bagi mereka yang terlibat dalam kasus ini. Ia menambahkan negara perlu menjamin perlindungan bagi korban maupun keluarganya, termasuk dari sisi hukum dan pendampingan psikologis. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan aspirasi yang diterima oleh DPR dalam peringatan Hari Buruh akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan DPR.
1: Beberapa aspirasi dan catatan-catatan dalam rangka memberikan masukan baik ke DPR maupun ke pemerintah dalam rangka memperingati Hari Buruh telah kami terima aspirasinya pada hari ini. Untuk yang ke DPR kami akan tindak lanjuti atau meneruskan tindak lanjut yang sudah pernah kami proses, dan untuk ke pemerintah kami akan segera sampaikan aspirasi ini kepada pemerintah.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota DPR RI Saadiah Uluputi menjelaskan, momentum Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 harus menjadi pengingat bahwa perjuangan menghadirkan pendidikan yang berkualitas masih harus terus dilanjutkan, terutama di daerah kepulauan seperti Maluku. Legislator fraksi PKS ini menjelaskan, anak-anak di pulau kecil memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, guru yang memadai, fasilitas belajar yang baik, serta kesempatan untuk bermimpi setinggi mungkin.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Gen 103,1 FM, Bisa Bang.

sambil siaran, scroll-scroll sosmed gitu kan ya. What's happening? What's happening? Langsung agak sedikit menohok nih. Dolar sekarang hampir 17.500. Yes, bukan hampir mana ya. 17.000 sekian. Duh, gak raih urip kita tambah stres. Itu dia. Ya Allah. Semoga yang dengerin aku sehat kabeh lahir batin ya. Sehat kabeh sak kabehne wis. Sehat pikirane, sehat ekonomine, sehat keluargane, sehat awake dhewe. Ya enggak sobat gen. Ini ada postingan yang aku harus share. Aku harus share ke kamu. Ini aku baca nih sobat gen ya. Akunnya nanti aku spill deh di Insta story. Tapi ini ya Allah, bener enggak sih? Ini loh sobat gen, dengerin baik-baik ya. Gak semua orang stres itu pergi ke psikolog. Ada juga orang yang stres itu kirim-kiriman reels ke sesama orang yang lagi stres. Betul apa betul? Gen.

Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, it's a wrap. Waktunya Coki nemenin kamu nih di Nyore Nyeroco sore-sore. Terima kasih banyak. Sorry Dori Mori kalau ada beberapa komentar yang belum aku bacain dan juga voices yang belum aku putar.

0: dengerin. Ingat ya, besok tuh wajib dengerin Coki siaran, karena insya Allah besok kalau gak ada hambatan ya, kalau gak ada halangan, Mbak Yuni Syara bakal nongol di Nyore, nyerocos sore-sore. Kamu mau tanya apa langsung sama Mbak Yuni Syara, insya Allah bakal dijawab. Pasti langsung sing wedo-wedo iki, tips awet muda Mbak Yuni. Pokoknya rungokno sesok Sobat Gen ya. Kalau dengerin aku tuh jangan separuh-separuh, jam 4 sampai jam 7 malam ya. Lagu-lagu enak di Gen FM selalu bakal nemenin kamu 1x24 jam. Tapi aku sebelum pamitan ya, iki aku pengen syarat buat Ajeng. Katanya lagi kejebak macet Ayani arah Sidoarjo macet. Kak, request dong kak lagu yang gak bikin pusing di jalan. Waduh Jeng, sorry Jeng, belum ada selama ini lagu sing judulnya Paracetamol.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending,
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Pagi dengan Ibu Fatilina, betul?
3: Iya, Fatilina Rahmi.
2: Tadi saya nyoba untuk menghubungin suami Ibu, cuman nggak masuk-masuk. Ini kami dari SMA Ikro Bekasi, Bu. Gimana, jadi nggak di tempat kami? Karena kan pembayarannya terakhir hari ini, Bu.
3: Oh, gitu.
2: Atas nama Aisyah, betul ya, Bu, ya?
3: Oh, iya.
2: Gimana, Ibu, jadinya?
3: Nggak daftar di Ikro, di perasaan.
2: Ini udah masuk, Bu. Uang pendaftarannya 15. Bapak sudah kasih 5. Nah, ini kelanjutannya gimana? Soalnya kalau misalnya hari ini 15 menit lagi nggak dibayar ya, hilang 5 jutanya.
3: Terus saya telepon bapaknya dulu ya, saya nggak tahu soalnya.
2: Nah.
3: Dan makasih ya, Pak.
2: Begini, Bu. Saya baru dapat info. Halo, Ibu.
3: Ya.
2: Ya, gimana, Ibu?
3: Iya, saya nggak tahu masalahnya kalau ini Mikro di mana ya?
2: Ini, Bu. Kan Ibu kan dari SMP AQL, kalau nggak salah, Ibu, ya? Bogor, ya, Bu. Ya, betul, ya? Nah, ini SMA Ikro Bekasi, Bu. Mau tanya aja sama Ibu, gimana, setuju atau enggak dengan pindahnya anaknya Ibu ke kami, gitu?
3: Ya, nggak apa-apa sih. Ikro yang mana sih? Binaan yang mana? Yang Ikro yang di sini juga.
2: Di Jalan Ayat, Ibu, Jati Makmur.
3: Ini anaknya mau di SMA 5.
2: Ini saya mau kasih tahu aja, Ibu, ya. Kita fasilitas-fasilitasnya banyak. Udah gitu kita banyak juga pertukaran pelajar ke luar negeri. Udah gitu kita itu sekolah masuk jam 9. Pulang jam 7 malam abis Isya. Dan di sekolah di sekolah kami itu tidak ada PR, Ibu.
3: Enggak.
2: Ini deh, Bu. Kita kasih diskon deh, Bu. Kita kasih diskon dan dapat door prize umroh.
3: Enggak usah.
2: Masa gak mau, Bu? Bu, kita ini punya satu penerapan belajar one on one. Jadi meskipun ya, satu kelas isi...
3: Ya, tarik, Pak. Anaknya gak tahu ini.
2: Kalau dan kami ada program lulus dalam 1,5 tahun, Ibu. Tapi itu gak ada libur ya, Bu? Masuk tiap hari.
3: Iya, belum tertarik.
2: Gak mau, Ibu?
3: Enggak, saya enggak tahu kalau apa ayahnya itu LPDP, enggak tahu.
2: Itu dia, 5 juta, udah LPDP 5 juta, Pak Yogi ya angus, mohon maaf ya, Bu, ya, enggak apa-apa ya, Bu, ya.
3: Anaknya mau masuk SMA 5.
2: Iya, itu.

0: dia cobaan. Kan biasanya anak mah ngikutin orang tua, Bu.
1: Aku mau di SMA 5, gak mau di situ.
0: Itu Putri, Bu.
1: Iya.
0: Ditambah, Bapak ngasih tahu gak ya kalau di sekolah kami semua dapat laptop? Semua dapat laptop, Bu.
1: Enggak, udah ada laptopnya kok.
0: Sebentar. Ini dengan Ibu Fitrina ya, Bu ya? Ibu Fitrina Rahmi, betul?
1: Bukan.
0: Saya salah orang. Ini suami Ibu Pak Yoga bukan sih?
1: Ini kayaknya salah sambung ini.
0: Saya salah orang, saya salah sambung, Bu. Dan Ibu masuk salah sambung di Gen FM.
1: Aduh, teman-teman kedenger dong.
2: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM. Gen FM. Loving can hurt.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
2: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Kids.
3: Ken 103,1 FM Surabaya.
4: Kamu lagi dengerin
1: Ken. Musik terus.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Di sebuah desa yang penuh tantangan, hiduplah keluarga pendekar yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan ini, aku bisa mengangkat gunung.
3: Aku bisa menciptakan perisai pelindung untuk keluarga kita.
4: Ibu, ayah, lihat, aku bisa bergerak secepat cahaya.
2: Namun, tahun demi tahun, jumlah keluarga pendekar terus bertambah.
5: Aku kewalahan mengurus para anggota baru kita.
6: Perisaiku juga mulai melemah. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama.
7: Setiap keluarga butuh perencanaan yang baik dan matang. Mulai dari mengatur jarak kelahiran anak hingga jumlah kelahiran anak. Agar kedepannya menjadi keluarga yang lebih bijak. Keluarga berencana, keluarga bahagia dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mari Mahaka Radio Integra.

0: pilihan lagu terbaik
1: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enake di pause dulu.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Pak.
1: Pagi dengan Ibu Nufa.
2: Betul, Pak.
1: Ya, Ibu, saya Johan, Ibu, dari...
2: Iya, gimana, Pak?
1: Gini, Ibu, kemarin tanggal 17 Oktober, kantor Ibu kan memakai ruangan kami ya, Bu, ya?
2: Iya.
1: Nah, ini saya mau melaporkan, Ibu, begitu selesai kami dapat info, ada beberapa item yang hilang, Ibu.
2: Item apa, Pak?
1: Ukiran topeng, Bu. Bunga-bunga, gelas minum untuk panelis, dan juga mic, Bu. Mic-nya juga hilang.
2: Loh, Pak, punten. Setelah kami kegiatan itu, ada take over, Pak, dari panitia di situ.
1: Mungkin boleh ditanya ke anggota Ibu, apakah ada yang mengambil mic, bunga artificial, sama topeng-topeng ukiran gitu loh, Bu.
2: Kalau nggak salah, malah kita bawa properti sendiri, Pak. Non sewu, Pak. Kami bawa wireless.
1: Nah, mungkin ke bawah kali, Bu.
2: Dari sebentar ya, Pak.
1: Ini maaf, Ibu, ya, maaf. Sampai dispenser kami pun hilang, Bu.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Nah,
2: kemana ada, Pak? Saya juga nggak lihat ada dispenser di situ.
1: Nah, saya juga nggak tahu, Ibu. Tapi begitu kami lihat dari CCTV bersama Mbak Pebi, dispenser kami diangkut, Bu.
2: Ya?
1: Beserta galon-galonnya, Bu.
2: Boleh saya lihat CCTV, Pak?
1: Oh, boleh. Oh, tentu boleh, Ibu. Boleh.
2: Boleh dikirim, Pak, CCTV-nya?
1: Oh, enggak.
2: Saya cek apakah ada tim saya itu.
1: Betul, betul. Boleh, boleh, boleh. Ini orangnya rambutnya gondrong dan kumisan, Ibu.
2: Gondrong, kumisan?
1: Iya, yang ambil.
2: Gondrong, mana ada gondrong? Kita pekerja semua gondrong.
1: Iya, pakai seragam nih.
2: Laki, perempuan, Pak.
1: Laki, laki, Ibu, laki.
2: Pak, ini nah, saya, Pak.
1: Ya, nanti saya WA. Saya WA sekalian nama tagihannya, boleh, Ibu, ya?
2: Eh, nanti dulu, kan.
1: Loh, kok?
2: Dong. Belum cross-check, udah tagihan aja.
1: Loh, kenapa?
2: Kalau namanya tagihan itu, Pak, udah approve dulu, Pak. Non sewu, Pak.
1: Iya, paham, saya, Ibu. Saya tahu, makan ini sudah di-approve sama Ibu. Ibu sudah minta dikirimin.
2: Loh, Pak, yang memvalidasi itu pegawai saya, bukan saya, loh.
1: Loh, gambarnya sudah jelas, Ibu.
2: Enggak, tagihan saya belum itu.
1: Oke, ini saya kirimin, beserta tagihan topeng dan juga dispensernya, Ibu, ya.
2: Bapak, ini saya speaker, tim saya juga dengar. Bahwasannya saya tidak mengkonfirmasi bahwa saya mengiyakan itu tim saya yang mengambil.
1: Lalu tanggung jawab siapa ini? Orang ini acaranya di acara Ibu?
2: Bapak, saya belum lihat orangnya. Saya belum mengiyakan itu tim saya. Terus Bapak main kasih info, apa-apaan itu? Nggak bisa, Pak.
1: Kan.
2: Gambarnya dulu, terima kasih, selamat pagi.
1: Halo, Ibu.
2: Iya, Bapak.
1: Jadinya gimana ini, Ibu?
2: Bapak belum kirim WA ya, Pak?
1: Ya, saya kirim. Ini nah nomor teleponnya atas nama Ibu Nufa Urbah ya, Bu, ya?
2: Nufa Urbah? Kok Nufa Urbah sih?
1: Yang kemarin bikin acara sama Persib.
2: Persib? Ay, Bapak ini salah telepon, Bapak ini.
1: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di... GENEVE! Satu mobil tuh, Bu.
2: Aduh. Ini yang netizen ya. Apa? Aduh.
1: Aduh, maaf, Ibu. Happy birthday to you. Yang ngerjain namanya Tatiana tuh, Bu. Oknumnya, Bu. Tatiana tuh.
2: Ini sebelah aku.
1: Nah, itu dia.
0: 수원이요, 웨스티아랑 겐 FM. 라글라글 나이. 라, 라, 라, 쥬.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are. Gen FM, asik banget!
0: Gen! 103,1 FM, bisa banget!

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
0: Dengan Mas Imron.
1: Iya, dari mana?
0: Iya, saya ini Pak Sugeng. Sampean tanggal 16-17 Desember kemarin untuk pendakian, betul kan? Nah, sempat dari pasukan kami melihat geng Anda ini menerbangkan baling-baling.
1: Iya, itu ya semacam drone sih, Pak.
0: Sampai waktu awal, itu ngomong nggak sama petugas kita ketika di pos pemberangkatan?
1: Belum sempat sih, Pak. Kan dicatat, kan ada kayak formulirnya gitu kan.
0: Sudah dapat sikut belum sampean?
1: Apa itu, Pak?
0: Surat izin kelayakan untuk drone.
1: Nggak dapat, kirain nggak apa-apa, Pak.
0: Itu ngambil gambar apa aja? Jujur sampean?
1: Gunung, Pak.
0: Ya jelas lah gunung, masuk tambak mas, gunung mas.
1: Danau, ayo.
0: Loh, ya jadi danau, emang. Kamu ini sebagai ketua, paham nggak anggota kamu itu sudah ngapain aja di sana?
1: Ya paham, Pak, ya tidur.
0: Ya jelas lah, tidur.
1: Semua.
0: Tengah malam ada yang kecek, kamu tahu nggak?
1: Oh, aduh, saya nggak tahu, Pak. Soalnya kan orang 15 saya bawa.
0: Ada yang bambak kan di sana bawa terasi, Anda tahu nggak?
1: Waduh, itu yang kayaknya yang bawa logistik, Pak. Kok nggak konfirmasi ke aku ya, Pak?
0: Itu kelalaian Anda. Kalau kayak gini tanggung jawab dari siapa ini?
1: Ya, tanggung jawab saya sih, Pak.
0: Nah, gitu.
1: Terus gimana, Pak?
0: Sampai ngerti, toh. Ini kan gunung kan tempat sakral.
1: Iya.
0: Jalu o sepuro, Mas, ambil sing Joko iki nih.
1: Jalu sepuro gimana, Pak?
0: Bali o nang gunung iki. Bali o nang gunung iki. Sekarang saya permudah mas sampean mas. Ini by telepon. Tapi saya minta bener-bener akui kesalahan.
1: Ya.
0: Yo jangan ngomong ya toh.
1: Iya Pak.
0: Ngucapna sumpah kita kok ke gunungan iki mas.
1: Itu ya apa Pak?
0: Tirono aku. Banung Banung.
1: Bandung.
0: Bahnung Bahnung.
1: Bahnung Bahnung.
0: Ngadek jejek.
1: Ngadek jejek.
0: Dodok jedok.
1: Dodok jedok.
0: Dodok jedok.
1: Dodok jedok.
0: Masing ikhlas le ngomong.
1: Bahnung Bahnung. Ngadek jejek. Dodok jedok.
0: Teng telu.
1: Bahnung Bahnung. Ngadek jejek. Dodok jedok. Bahnung Bahnung. Ngadek jejek. Dodok jedok. Dua Pak, tiga kali.
0: Ngadek sing dukur.
1: Ya.
0: Ngomong.
1: Ngadek sing dukur.
0: Ojo sampai kejedok.
1: Ojo sampai kejedok.
0: Teng telu.
1: Ngadek sing dukur. Ojo sampai kejedok. Ngadek sing dukur. Ojo sampai kejedok. Udah tiga kali toh Pak.
0: Wes Mas yo, iki terakhir kali ini Mas. Aku gak bakal minta

0: Ya namanya rombongan sampean teko NTT iki balik maneh mrene selama 40 hari.
1: Loh, enggak Surabaya, Pak.
0: Loh, ya maaf, Mas. Berarti Mas Imran masuk.
1: Aku bisa ngrungokno.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun ya sobat ge.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
2: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Gen.
3: Gen. 103.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Siapa ini?
3: Aku Renard Mars.
2: Oh, Renard.
3: Aku tuh kepengen pakai jasai sampean buat foto.
2: Oh, boleh.
3: Aku kan mau rencana anniversary. Kita tuh mau throwback gitu loh, Mas. Pertama kali kita ketemu. Mau fotonya di situ gitu loh, Mas.
2: Oh, boleh. Di mana, Mas?
3: Di ini, Yellow Flower, Mas.
2: Yellow Flower kembang kuning.
3: Iya, benar, kembang kuning. Betul, Mas. Jadi aku ketemu mbek bojoku pertama kali nang kembang kuning, Mas.
2: Oh, no. Kan kembang kuning itu kan makam ya, Mas, ya?
3: Nah, betul. Makam. Apa aku nang jerone makam atau ya apa, Mas, enake, Mas?
2: Koe nang jerone makam ae, Mas. Koe lek sambil makan
3: ngono, Mas.
2: Koe gak cocok sih. Koe mending digawe koyo gak prewet gitu.
3: Prewet terus.
2: Udah bagian shot-shotnya juga bakal kayak romansa-romansa gitu, pegangan tangan, terus kayak berlarian gitu.
3: Oh iya iya iya. Berarti oke, ya, Mas. Kira-kira fotonya enaknya jam berapa, Mas? Biar kelihatan shadow tapi agak sedikit mistis gitu loh, Mas.
2: Sorean, Mas. Pas surup sih, Mas.
3: Sore menjelang maghrib gitu tah?
2: Iya.
3: Oh, oke. Gini aja, Mas. Okay. Iki aku seneng ambil sampean iki. Wes cocok lah ide-ide ini kita itu ya.
2: Mm-hmm.
3: Nanti aku ambil bujuku ya. Tak samperi.
2: Temenan di?
3: Nang kampusnya sampean.
2: Kampus B.
3: Hah? Apa?
2: Kampus B UNER.
3: Kok kampus B UNER lho? Lah ITS kan gak ono kampus BB-an toh?
2: Aku kudu ITS, Mas.
3: Duh kudu tah?
2: Kudu, Mas.
3: Lho sih tah, iki Mas Bagus Prawijayano.
2: Bukan, Mas. Bagus Kusuma, Mas.
3: Oh, salah uang aku kira. Ya Allah, kita mau tulis. Wes.

0: Pori masalah mas, ya Allah. Berarti mas bagus iki masuk salah sambungan Genevieve.
1: Anjir. Waduh mas, rata di prank mas.
2: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Genevieve.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
3: Ah, tidak, aku gak kuat.
2: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
4: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
2: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
5: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
2: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: I'm sexy and I know it.
1: Gen 103,1 FM.
2: Bisa banget.
3: Apakah cinta masih sama jika kau tahu?

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini Mbak Lina.
3: Iya.
2: Tempian gak popo tak Mbak, saiki Mbak.
3: Kenapa emangnya?
2: Aku tuh temennya Hadi.
3: Iya.
2: Nah Mbak, pernah pacaran sama Hadi?
3: Bukan pacaran sih, cuma hanya teman. Wong aku gak suka.
2: Dua hati Hadi iki Mbak. Hadi iki dukuno sampean Mbak.
3: Dukuno apa?
2: Dukuno sampean cik, sampeanku seneng mana Mbak Hadi.
3: Kalau deh katanya dukuno aku, lo deh aku lah balik deh dibalik sampai Allah.
2: Nggak nambungi sampean ki mimpi apa?
3: Kemarin tuh mau tidur iku tidak sama orang
2: di Bantam.
3: Terus ngomong ada kakekku. Kakekku sing nyelametno aku.
2: Nah, iku Mbak, coba iku ono peyeke enggak, Mbak?
3: Peyeke maksudnya?
2: Iya, peyek kacang.
3: Enggak.
2: Nah, enggak ono. Sampai nek kuno ono banyu mentang. Cepetan, cukup saiki.
3: Kayak apa?
2: Loh, iki kayak umur Mbak, cek sampe iki cek gak kelepon mana Mbak?
3: Sapa?
2: Banyu mentang, Mbak.
3: Iya, sapa? Sak
2: gelas, sak cebok gak apa-apa.
3: Sak cebok, terus
2: kumur saiki, kumur tanteni.
3: Kumur?
2: Kumur.
3: Ping pira? Dintekno ta?
2: Enggak, kumur ping telu. Maru sempurna, Mbak.
3: Mari.
2: Mbak, nang kuno

0: panci ono panci?
1: Panci apa? Aluminium apa panci apa?
0: Aluminium.
1: Ada aluminium. Iyo. Mari.
0: Wes yo, ono sendok. Pukul no mbak ping pitu.
1: Kayo apa?
0: Loh, yo iku kayak ndak pala ping pitu. Tung tung tung ping pitu mbak.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wes ngomong jam-jam iki salah aku iki nama dhewe. Ngono mae.
0: Mbak iki kayak sampean mbak. Ojo sampai mbak. Anake sampean iki kerasukan pisan mbak.
1: Aku kudu rapi. Hadis apa sih mbok masuk?
0: Hadis Setiawan koncoku. Mantan nih sampean. Teko Bali mbak.
1: Bali. Aku anu mantan Bali.
0: Loh iki kudu mbak Lina Amit kita.
1: Amit.
0: Iya.
1: Salah.
0: Loh berarti mbak Lina masuk.
2: Salah sambung ya Nefer.
3: Yuk dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian.
2: Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya?
1: Niji, Jangan Lupakan.
3: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Gen.
4: Gen, 103,1 FM Surabaya.
5: Kamu lagi dengerin
1: Gen, musik terus.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Kita ngomongin soal drama liburan setelah kita kemarin long weekend.
2: Drama liburan bukan berarti cuman seremnya gara-gara berantem aja. Tapi ada yang serem gara-gara...
1: Dan ini terjadi di Jepang, guys.
2: Dengerin ceritanya.
3: Hotelnya tuh bagus, jadi kayak kayu-kayu, kayak model-model hotel jadul, tapi udah kekinian lah gitu. Terus udah tuh hari pertama kita masih aman-aman aja. Gitu. Hari berikutnya itu tanggal ganjil, kita ingat tanggal ganjil. Wah udah mulai nih, kok ada gangguan ini jadi.
1: Ini tentang gangguan.
4: Gangguan di hotel.
3: Ada gangguan di hotel, betul.
4: Bentar, aku siapin backsoundnya dulu. Kak, ini nama kotanya boleh disebutin dong. Kotanya apa sih kak namanya?
3: Matsumoto.
2: Matsumoto. Oke.
3: Betul. Kalau di aku kan karena udah biasa lah kayak gitu, jadi kayak lari-lari gitu, kayak udahlah abaikan aja.
4: Lari-lari apa yang lari-lari?
3: Kayak ada orang duk-duk-duk-duk gitu lari.
1: Ninja.
3: Nah, terus hari pas besokannya itu temenku mulai komplain loh. Dia kan naruh skincare itu di atas meja abis mandi gitu kan. Atau udah pindah ke kasur. Aku masih untuk dia, enggak itu malu lupa. Enggak, gue inget banget kan gue mau dandan. Masa gue di kasur, orang udah di depan meja. Lupa.
2: Mulai terjadi perpecahan tuh.
3: Kedua itu dia bilang ada cetakan tangan di kaca gitu kan. Cuma gue pikir itu lo pegangan kali, lupa gitu. Nah pas besokannya ganjil lagi, temenku yang satu itu kan ceritanya dia baru pulang kantor itu, dia masih leye-leye lah di atas kasur. Tiba-tiba dari bawah kasur itu dibuk gitu, dipukul kencang sampai kasurnya pindah. Dipukul dari bawah terus.
1: What?
3: Kan dia langsung lari keluar, ngotok-ngotok kamar aku, manggil gitu kan.
1: Ini kak, sampai kasurnya pindah tuh kenceng banget loh kak.
3: Iya makanya pas aku dateng juga itu ngegeser sekitar satu jengkal gitu lah. Geser.
1: Coy, poltergeist dong.
0: Nah, buat

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang Purbaya setujui merger hingga pembubaran BUMN bebas pajak. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Mentan Adi Amran Sulaiman merespons kritik masyarakat soal harga beras yang masih tinggi di tengah stok beras nasional yang melimpah. Amran menilai pembahasan soal harga beras perlu melihat kondisi pendapatan petani yang menurutnya masih rendah. Kita masuk topik utama kali ini, Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan proses perampingan BUMN seperti merger hingga likuidasi akan mendapatkan keringanan pajak berupa penghapusan. Kepastian tersebut didapat setelah pertemuan dengan Menki Purbaya Yudhisadewa. Doni menjelaskan perampingan mencakup likuidasi, divestasi, konsolidasi, hingga restrukturasi perusahaan plat merah. Dari berita internasional, Amerika Serikat disebut PD bisa mencapai kesepakatan dengan Iran untuk membuka Selat Hormuz dan menghentikan perang yang sudah berlangsung lebih dari sebulan. Dua pejabat Amerika Serikat yang tidak ingin disebutkan namanya menekankan bahwa hal tersebut merupakan titik terdekat kedua pihak menuju kesepakatan sejak perang dimulai, meskipun sejauh ini memang belum ada kesepakatan yang disetujui. Sekian News Update kali ini, nantikan News Update selanjutnya di satu jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time.
2: 103.1 FM. Bisa banget.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal. Dikasih lagu yang kayak gini dulu dong.
1: Asik. Kita kasih yang fresh-fresh dulu. Kita kasih yang upbeat-upbeat dulu sebelum nanti sudah ada.
2: Bukan udah gak ada.
3: Enggak. Ya kan emang nanti begitu. Gak apa-apa musiknya begitu aja biar santai.
1: Musiknya begitu tapi nadanya kita udah masuk di tahayul.
3: Udah.
1: Dari pembawaan kita.
3: Kan pokoknya udah kami.
0: Gak enak.
3: Ya kan.
0: Selamat pagi Sobat Gen.
1: Enggak enak.
3: It's okay. Maksudnya tapi, tinggal ini pace-nya aja
1: iya, cepetin. Mungkin yang di sana. Oh jangan dimention.
0: Langsung aja deh kalau gitu deh.
3: Emang enggak bisa dipancing kayak
0: mana. Iya, selalu ditunggu-tunggu Sobat Gen ya.
1: Yang selalu nungguin dan standby jangan lupa.
0: Tapi,
1: nanti
0: 1 jam lagi.
1: Yes.
3: Sabar. Kita baru buka dulu rolling door-nya ya. Kita kasih lagu-lagu dulu. Kita ada salah sambung dulu. Ya pokoknya kita gasin aja dari sekarang.
1: Pak, ini toko aja belum buka loh. Udah dikasih gini-gini. Kasih yang ceria lagi dong.

0: Gen FM Jakarta, Surabaya, berangkat sinyal, Señorita Yusril Kemal.
1: Lu tau kan lagu ini? Diambil dari soundtrack City of Angels.
0: Nah, kita lihat nih, kalau dia nyanyi.
2: Yang mana?
1: Kalau tidak salah,
0: kalau tidak salah,
1: Nicolas Cage yang mainnya.
0: Apa? Nicolas Cage.
2: Oh iya.
0: Cage.
1: And I'll give up forever to the Sashu.
2: To Sashu. Lagunya Goo Goo Dolls.
1: I know when you sing of a line. You're the heaven that I'll never know.
2: And I give up forever to touch you. Allahu Akbar, Tuhan, kenapa?
1: Jadi lagu itu sekarang
0: Iris
1: is bigger than ever. Ampe Goo Goo Dolls kaget. Yang nyanyi Goo Goo Dolls ya.
2: Iya.
1: Jadi generasi sekarang tuh pada dengerin lagu dia.
0: Iya.
1: Dia juga enggak tahu kenapa. Bigger than ever katanya.
0: Ini sama kejadian waktu itu kayak John Mayer yang tiba-tiba lagu Forever in
2: Forever in Me.
0: Iya, Forever in Me itu in me
2: yang itu kan soundtracknya film ini Toy Story.
0: Iya, itu kan udah lama banget. Tapi ternyata ini tiba-tiba melonjak naik.
1: Bigger than before.
2: Iya, bigger than before.
0: Dan tapi dia tahu streaming paling gede dari mana? Indonesia.
2: Pasti. Soalnya dipakai kan buat konten-konten gitu.
1: You're gonna live forever
2: in me.
1: Oh yeah.
2: I'll guarantee.
1: Nah, ini si Goo Goo Dolls bingung. Satu, lagu lama.
0: Iya, lama banget.
1: Lama banget, Jo. Ini soundtrack film. Filmnya bahkan masih VHS, guys.
2: Iya benar itu kan zaman dulu.
0: Itu,
2: si ceweknya siapa yang main gue lupa ya.
1: Ceweknya cakep tuh siapa?
2: Iya.
0: Mawar Diong.
2: Bukan.
1: Siva Aji masalahnya.
2: Aduh kacau banget. Ini tahun 98 film.
0: Apa judulnya?
1: Itu zamannya
0: Meg Ryan.
1: Iya, atau zamannya Nicolas Cage lagi hits-hitsnya tuh.
2: Hits banget ini, sumpah.
0: Iya, betul.
1: Iya kan, film The Rock terus itu City of Angels.
0: Ini berarti sebelum 50 Days of Summer.
1: Sebelum. Nah, ternyata dikulik-kulik-kulik kenapa nih kok bisa semua bahkan banyak sekarang Gen Z nyanyiin lagu Iris ini enggak tahu siapa penyanyinya.
0: Iya.
1: Masih banyak juga yang mikir ini lagu baru.
0: Oh, padahal ini udah lama banget.
1: Dan ternyata yang membesarkan adalah
0: siapakah?
1: TikTok.
0: Iya benar.
2: Itu zaman TikTok. Tapi vokalisnya si Goo Goo Dolls itu juga masih ganteng ya. Udah tuwir juga.
1: Itu band. Udah 45 tahun.
2: Makanya.
1: Band itu sudah 45 tahun.
2: Udah seumuran
1: tahun.
2: Kita bandnya.
0: Tapi jujur deh, selain Iris, apa lagu Goo Goo Dolls yang kalian tahu?
1: Ini gue mau rekomendasiin.
2: Apa?
1: Lu dengerin Slide. Ada satu kalimat yang enak banget dari lagu itu. What you see is what you are is beautiful.
0: Asik.
2: Apa tuh men lo dia lo?
0: Asik. Dia kalau klasik jagonya dia.
2: Iya, benar.
0: Dia kalau 90-an, 2000 awal jago dia.
2: Jago. Siapa nama vokalisnya?
1: Vokalisnya?
0: Goo Goo Dolls.
2: Iya.
0: Goo Goo Dolls, Burhan.

0: 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.
1: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
2: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
0: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
0: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih, Om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, gak bisa ngobrolnya. Aduh.
0: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
6: Yeah, 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.
7: Miss you, baby.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sinyal-sinyo Yusril Kemal.
1: Kemarin kita ngobrol sama salah seorang palm reader,
0: yes,
1: alias pembaca garis tangan. Kadang-kadang suka heran loh. Ilmu kayak gitu tuh ternyata udah lama didalami.
0: Udah ada.
1: Tapi memang mungkin dari kita, dari aku terutama ya, kayak nggak pernah menyentuh untuk ke ilmuwan
2: sana.
1: Situ.
2: Sana.
0: Gitu. Sama kayak Feng Shui kan juga gitu. Ilmu yang sudah ada sejak lama, gitu kan?
1: Udah lama. Ya ini bahkan dari zaman Rasul dulu ya. Ada orang-orang yang berkelompok untuk dinamakan ahli nujum.
2: Benar, ahli nujum.
1: Iya, orang-orang yang suka meramal bintang. Jadi mungkin kalau misalnya heran bahwa anak sekarang apa-apa dikit-dikit zodiak.
2: Dari dulu udah ada. Kalau itu ahli nujum, kalau sahabat kita kan ahli soljum ya. Masya Allah, besok kalau mau soljum tuh paling depan tuh gitu.
1: Kalau yang ya, di depan kantor kita itu ada ahli-ahli hisab. Orang-orang yang ngerokok.
0: Nah kemarin obrolan kita kayak apa? Seseru apa nih bareng sama Nana Palm Reader, guys? Kita ulang lagi.
2: Ada hal yang pengen dipenasaran banget ya, pengen tahu.
1: Sebenarnya lebih ke kesehatan.
2: Enggak. Lu biasa penasaran sama honor orang, nanya mulu. Honor Kemal berapa katanya?
1: Enggak, yang kemarin deal kan kamu udah tahu.
2: Tidur berapa jam semalam?
1: Semalam aku pasti tidur jam 11.
2: Jam 11
1: bangun setengah 5.
2: Sebenarnya masih oke ya.
1: Iya.
2: Cuma tangan kamu tuh lagi capek banget sih.

0: Iya.
1: Banyakan lo.
0: Banyakan menggambarkan diri.
2: Banyakan apa itu?
1: Enggak, kebanyakan nyetir sendiri. Dia kan enggak. Enggak kan dia enggak pakai driver, Mal. Oh, iya, dengerin aku dulu. Kebanyakan nyetir.
2: Betul.
0: Iya. Terus dan di situ tuh ada yang menariknya kalau di tahun ini rezeki sebenarnya banyak.
3: Alhamdulillah.
0: Sebenarnya banyak.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi emang kecil-kecil tapi banyak.
2: Oh, oh nice.
1: Syukurin tuh harusnya dia kan. Iya, main MC berapa dulu? Nah, orang tanya dulu bisa apa enggak waktunya.
3: Iya, pasti.
0: Kecil-kecil tapi banyak.
3: Kecilnya Kemal kan?
0: Kan.
2: Amin.
1: Ya Allah.
2: Ini sinyo mau dibacain?
1: Mau.
3: Menu pagi ini dari dia. Okay. Kira-kira apa?
2: Sinyo mau nanya apa?
0: Iya, aku mau nanya apa?
1: Aku tantang balik, kamu mau ngasih tau apa dulu? Asik. Enggak beri beres-beres.
3: Jodoh, okay. Udah kali.
0: Yang paling menarik sih, ada hal yang menarik yang aku lihat di tangan kamu. Kamu tuh udah punya fate line.
2: Takdir?
0: Iya. Biasa, in fact, itu fun fact-nya, gak semua orang punya fate line.
1: Oh gitu?
0: Iya. Aku udah 30 tahun, 32, dan aku belum ada fate line. Jadi fate line itu sebenarnya nunjukin kalau gimana sih garis hidup kamu tuh akan ada di usia gemilangnya tahun berapa. Terus habis itu secara karir kamu udah mantep atau belum. Biasanya tuh orang yang punya fate line tuh kayak akan mantep, akan lurus kayak gitu karirnya dalam jangka waktu panjang. Gitu. Dan biasanya kalau dibandingin sama orang-orang yang seumuran, kamu tuh lebih a few steps ahead.
1: Alhamdulillah.
0: Gitu. Dan memang yang bisa bikin kamu lebih maju daripada teman-teman di sekitar kamu ya karena kamu visioner tadi, kamu tahu jalan hidup kamu, leadershipnya bagus.
2: Intinya you know what you want.
0: Iya. Udah sesuai ininya ya. Iya. Pattern-nya ya.
2: Jadi hidup lu hari ini adalah mimpi lu kemarin.
0: Betul.
2: Sudah tercapai.
0: Ya. Betul.
3: Makanya banyak yang bilang kamu tua ya kan. Lebih tua dari teman-teman seusianya. Secara cara pikir.
1: Iya, emang benar.
3: Secara pemikiran
1: gua main sama yang muda-muda.
3: Iya, makanya.
1: Lebih mature.
0: Kesehatan gimana ya? Kesehatan tuh aman banget.
1: Oh, alhamdulillah.
3: Kira-kira ke depan masih marahin orang yang gak sarapan ya kira-kira?
1: Bagus kan mak-mak ya, emang jiwanya begitu.
0: Kita kan memang harus sarapan ya.
1: Iya.
3: Tapi masa dimarahin orang gak sarapan? Sarapan buruk?
0: Iya.
2: Di antara kita bertiga yang garis overthinkingnya paling panjang
1: dia. Ya. Makanya okay. Dia overthinking. Buka dong.
2: Oke, yaudah nih.
1: Kasih.
2: Baca ya.
1: Nah, kasih.
3: Marah.
1: Bisa kasih.
3: Kelihatan gak?
2: Gak bisa kan begini nih.
1: Gak bisa
2: harus begini.
1: Coba tuh udah dilihatin tuh. Tuh sobat kan tenang aja.
3: Budget MC-nya kira-kira berapa?
1: Anda tetap kepo sama urusan orang.
0: Oke.
2: Tadi kan lu bilang bisnis ya?
0: Iya.
2: Bisnis sudah berjalan dan bisnis gue itu udah banyak yang gagal dan sekarang udah dapet kayak ini nih bisnisnya begini.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Nah untuk bisnis itu ada partnernya nggak sekarang?
2: Nggak ada.
1: Dia mau dapat untung lebih besar. Nah. Orang gue mau cipin dia mau.
0: Iya. Nah kenapa tadi kutanya? Karena sebenarnya garis bisnisnya tuh udah oke. Cuman yang terkadang tuh bisa bikin bisnis gagal itu antara partner bisnisnya ataupun udah nge-hiring the right person or not.
2: Gitu.
3: Sedikit banyak udah ke-spill tuh.
0: Terus jadi makanya kalau misalnya memang kamu kayak aku gak mau punya partner bisnis, it's okay.
2: Gue parno sama partner bisnis tuh parno
0: banget. Nah, berarti bisa nge-hire orang yang lebih jago lagi ngejual. Karena kuncinya tuh ada di marketing and sales-nya.
2: Iya.
0: Coba kalau cari orang lagi, nanti kalau misalnya udah nemu orang yang pas, pasti akan lebih jalan lagi.
2: Oke.

0: banget.
1: Kamu lagi dengerin Sinyal. Sinyal.
0: Senyorita Yusril Kemal di Gen FM.

0: Salam dulu buat bro gue dari Bisnet, Mas Adri.
1: Iya. Yeah.
2: Selamat pagi Mas Adri.
1: Selamat pagi.
2: Tadi pas lagi kita off mic, Yusril sempat ngomong, pokoknya gue jadi ganti Bisnet asal Mas Adri yang ngecek posisi routernya di mana, ya kan?
1: Karena itu penting.
2: Pembagiannya juga segala macamnya ya.
1: Yang kemarin aku baru tahu adalah ternyata posisi router itu sangat penting.
0: Penting.
1: Ada heat map yang harus dicek untuk memastikan bahwa koneksimu ini lancar. Jadi gak semata nyalain providernya gitu loh.
2: Percaya gak? Sama provider yang terdahulu itu emang capek banget.
1: Gue
2: bilang ini router padahal dia yang pasang.
1: Betul.
2: Tapi masa trouble mulu? Setiap sebulan sekali gue capek. Bukannya apa-apa ya. Ya kan repot ya. Kita kan juga ada urusan. Yang kedua kan lu tau sendiri. Kalau misalnya dia datang, gak mungkin cuman mangap-mangap suruh nyokem doang. Kan ada gue kasih makan, ngasih ini, ngasih itu, repot.
3: Bukannya gak mau ya.
2: Bukan
3: berulang-ulang datang
2: terus.
3: Kan kita juga malas.
2: Enak sendiri.
1: Kamu ngasih makannya sekali ini 3 bulan. itu menghidupi namanya.
3: Jadi memang ibaratnya yang saya bilang tadi ya, jadi infrastruktur di rumah lu juga penting.
1: Betul.
3: Ibaratnya lu punya mobil nih.
1: Iya.
3: Racing nih, tapi banyak botak buat HP.
1: Nah,
3: gak bisa.
1: Yang bisa memastikan itu semua adalah Bisnet.
3: Yes.
1: Kemarin kita udah ngobrol, udah jelas semuanya.
3: A2Z-nya diberesin.
1: Betul.
2: Jelas, lengkap, dan sekali lagi gue kasih tahu, jangan pakai Kemal. Menurut lo bayar mahal itu udah pasti koneksinya stabil. Gak juga. Makanya lo tinggal pakai Bisnet aja sekarang. Jadi buat yang di Jakarta, lo bisa nikmatin Bisnet Home Internet 1D yang hadir dengan bandwidth 300 Mbps, cuma 375.000 rupiah per bulan. Pakai Bisnet Home bisa bikin lo happy dengan bandwidth lebih besar 30% hingga 500 Mbps.
1: Ditambah lagi

0: kalau kamu pakai Bisnet, kau berkesempatan untuk menangin hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Price Vaganza yang akan diundi bulan Juni oleh Sinyal dan Desember 2026.
1: Yes, terima kasih Mas juga. Adri. Akhirnya,
2: manifesting.
1: Lu biasanya ngeledekin gua, sekarang lu tembak langsung juga.
0: Ya kita kan tergantung tanggalnya nanti.
2: Halo Yusri, dibayar setahun nih boleh nggak nih?
1: Ya,
2: berapa? Pakai kuota internet aja kok. Aduh, yang 200 ribu.
1: Gua kira dibayar setahun MC, maksudnya lu MC kita bayar kok dari internet setahun.
0: Ya Allah. Dan sobat Gen, nggak cuman itu, karena ada hadiah menarik lainnya yang akan diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, menang. Yuk pakai Bisnet sekarang.
2: Informasi lebih lanjut langsung diklik guys, www.bisnethome.net.
3: Paket hebat, hebat banget. Makan enak tanpa harus kompromi. Lagi pengen yang lengkap dan hemat? Tenang.

0: mulai dari 20 ribuan. Banyak pilihan menunya. Ada nasi untuk McD, Korean Soy Garlic Wings, Beef Burger Deluxe, dan Mac Spaghetti Ayam McD. Pasti hebat, pasti hebat, hebat. Hebat ya paket hebat, mana lagi selain McD. Paket hebat, emang pasti hebat banget.
1: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
1: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
3: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on traffic update.
4: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayatama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
5: Dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di sini, izinkan kami untuk menyampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Jabodetabek yang berlaku Kamis 7 Mei 2026, di mana pada pagi hari, secara umum cukup kondusif yaitu cerah berawan hingga berawan tebal, namun menjelang siang hari, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Lalu, pada siang dan sore hari, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten dan juga Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, serta terdapat pula potensi hujan sedang hingga lebat skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan juga Kota Bogor. Lalu, pada malam hari, secara umum untuk wilayah Jabodetabek cukup kondusif, namun secara lokal terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Bogor. Suhu udara di kisaran 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara di 74 hingga 98%. Kami sampaikan kepada para pendengar sekalian untuk tetap selalu waspada akan setiap potensi cuaca yang ada dan pastikan untuk selalu mengupdate informasi cuaca melalui laman resmi kami di www.bmkg.go.id, aplikasi Info BMKG, dan sosial media kami @infobmkg. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.
4: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh BMKG.
3: Your journey just got smoother with our traffic.

0: Gen FM Jakarta, Surabaya, barengan sama Sinyalita Yusril Kemal.
1: Terlihat dari openingnya sangat menggebu-gebu, dan tidak sabar untuk menantikan. Yes. Padahal masih beberapa menit lagi loh ya.
2: Iya kan, ini namanya reminder.
1: Reminder.
2: Iya, ibaratnya lo ketemu orang. Di mana?
1: Gitu. Di reminder. Reminder.
2: Isinya udah berubah.
0: Apaan kan? Kan ceritanya vibe-nya itu ada transisi. Makanya gue gitu.

0: tuh.
1: Iya, iya, iya.
2: Kunci X memang.
1: Jangan on air, on air. Ini ingat ini on air ya.
0: Ya untung gua enggak ini.
1: Iya.
0: Kita dengerin dulu.
1: Hari ini bukannya ini tanggal-tanggal di mana kamu rawan nih?
3: Kenapa sih?
1: Hari ini kan wangi-wanginya beliau. Oh,
0: iya, ya elah.
1: Tanggal-tanggal 7
0: nih. Gue nunggu di pitennya.
3: Kemarin gue lihat ada dia ini camper van.
1: Camper van.
3: Dia sendirian. Terus dia sendirian jadi di lapangan. Cowok. Ditutup sama dia. Karena dia dengar suara jalan.
1: Oh ya?
3: Orang jalan di rumput. Terus tutup sama dia semuanya. Kok godanya tutup semua, udah dia dalam aja.
1: Iya.
3: Muterin terus, Jok.
0: Di luar negeri.
3: Di Indonesia.
0: Indonesia. Mate.
1: Kemarin aku juga dengar, Pak. Bukan dengar sesuatu ya, tapi dengar cerita dari Desta. Katanya, ini katanya ini ya. Dia cerita kalau dia kan Mos nggak percaya tuh.
0: Dia
1: nggak percaya tuh begitu.
0: Dia
1: iya.
0: Bawa kesini.
1: Tapi. Pas rumahnya sepi, anak-anak belum pada pulang kata dia. Tapi dari kamar anaknya kan di atas. Dari kamar atas dia mendengar suara persis banget. Ayah gitu.
0: Biasanya kalian gak percaya gitu itu.
1: Ayah.
0: Nah nanti lu yang suka pada ngomong, masih percaya begini-beginian. Iya. Udah salah satu.

0: Hello.
1: Hello, hello. Yoga.
0: Ya. Yeah.
1: Ini mau sedikit semacam evaluasi you punya kinerja nih ya. You udah kerja 9 bulan ya.
0: Mm-hmm.
1: You emang punya masalah apa dengan bangun pagi ya?
0: Gak ada mas.
1: Komplain semuanya nih gara-gara you gak mau bangun pagi, bayar-bayar banyak komplain ah.
0: Bayarnya yang komplain atau gimana?
1: Bayarnya komplain langsung ke kantor. You selalu nolak kalau...
0: Enggak sih mas, aku fisik.
1: You tahu gak sih, rezeki pagi, you dengerin dulu ah.
0: Mm-hmm.
1: You tahu yang namanya rezeki pagi dipatok siapa?
0: Ayam.
1: Bukan ayam lagi sekarang. Rezeki pagi dipatok properti. Tolonglah, you bangun bisa jam berapa sih paling pagi?
0: Saya biasa bangun jam 7:30 sih mas.
1: Nah,
0: jam 7.
1: Sekarang tuh tren udah berubah nih. Banyak orang-orang pensiun udah bangun pagi jam 5. Mereka jam 6 udah pengen jogging, we tangkung, wancai semuanya. Langsung abis itu pengen lihat properti. You bangun 7:30 telat lah. Pengen survei rumah, you gak mau dampingin katanya.
0: Enggak mas, aku kalau misalnya survei pagi, pasti aku bangunnya tuh lebih pagi mas.
1: You ini ada juga komplain masuk, you nemenin pagi jam 6:30 ada katanya. Katanya you diajak ngobrol sama bayar you tidur.
0: Hah? 7:30 gimana mas?
1: Customer nomor 1 itu relation. Kalau you lempar ke orang lain, relation hilang, engagement hilang. You paham gak?
0: Oke, siap mas.
1: Gini. You masih mau kerja di kita atau tidak?
0: Masih.
1: Ya, karena ini saya kasih tahu 2025, ini property bubbling lagi nih. You bisa cuan banyak ini, tapi kalau you punya attitude kayak gini gak bisa.
0: Yang kemarin ya saya minta maaf mas, nggak akan saya ulangin lagi buat kedepannya ngelempar leads mas.
1: Saya customer ya, jadi ke kamu ya. Halo, bisa ketemu besok jam 5 pagi? Kamu jawabnya apa?
0: Oke, siap pak. Saya 4:30 ada di lokasi.
1: Nah, gitu. Kamu bilang siapnya harus lebih antusias juga. Siap besok jam 5. Coba lagi ya, masnya bisa besok jam 6 pagi kita ketemu di lokasi?
0: Siap pak, jam 5 juga saya bisa pak, aman.
1: Saya terlalu malam ya, minta ketemu malam dan hujan.
0: Betul.
1: Ya, macet Jakarta. Tapi saya pengen tetap jam 8, saya pengen tahu jawaban kamu. Bisa kita ketemu nanti malam jam 8, apa jawaban kamu?
0: Siap, bisa pak. Kebetulan saya juga lagi ada di lokasi jam 7.
1: Ini hujan loh mas, gimana, masih mau ketemuan nggak?
0: Masih pak, nggak apa-apa, mau sampai malam juga nggak apa-apa pak, saya tunggu.
1: Mantap sekali gitu, itu. Kita masih, ini mas. Bisnis properti. Kalau properti mentalnya harus mental apa?
0: Mental baja.
1: Salah. Mental kita adalah mental beton.
0: Oh iya, beton.
1: Ya, bukan siap, baja. Baja itu Krakatau Steel. Tank.
0: Oke, siap.
1: Ya, mental kita mental apa?
0: Beton.
1: Nah, jangan lupa kita punya yel 2025. Beton.
0: Oke.
1: Coba, mental kita mental apa?
0: Beton.

0: Don Who.
1: Itu semangat berapi-api. Oke, kalau gitu langsung aja kita ketemu langsung di kantor aja di Pasfest.
0: Pas mana tuh?
1: Kamu ngantor di mana?
0: Pashos.
1: Pashos? Salah orang saya jalan-jalan nih. Saya salah orang, salah sambung, dan Yoga masuk salah sambung di GDFM. Beton, beton, beton.
0: Astagfirullah.

0: 먹방은
1: bersama saya Dudi Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru dapat memperkuat ruang demokrasi, termasuk bagi aktivis buruh dan perjuang reforma agraria dalam memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, legislator fraksi Partai Gerindra tersebut menekankan KUHAP yang baru memperketat syarat penahanan sehingga tidak mudah bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan atau penahanan tanpa dasar yang kuat. Anggota Komisi 2 DPR RI Giri Ramanda Kimas menyoroti pentingnya Bank Sumsel Bubble mencari terobosan baru untuk meningkatkan dana pihak ketiga agar operasional perbankan dapat berjalan optimal yang menguntungkan dalam pembangunan daerah setempat.
2: Kita berharap di 2026 angka-angka ini semakin bagus, walaupun ada efisiensi dan pemotongan TKD yang melemahkan kapasitas Bank Sumsel untuk giro apa dana murah. Dengan kondisi ini, Bank Sumsel Bubble harus melakukan inovasi-inovasi untuk mencari dana pihak ketiga, dana yang murah agar bisa dipinjamkan lagi dan bank mendapat keuntungan.
1: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan pada pasal 11 dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, setiap lembaga penitipan anak wajib memiliki standar pengasuhan yang layak yang mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak. Politisi fraksi PKS itu menekankan bahwa perlindungan dan keselamatan anak adalah fondasi utama dalam menyiapkan generasi emas 2045, di mana kualitas bangsa di masa depan sangat ditentukan oleh bagaimana anak-anak bertumbuh hari ini.
3: Televisi, radio, parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
4: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
5: Kemarin tayang di TV Nasional. Lu mau gak nanti lamaran lu tayang di TV Nasional?
6: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
5: Lu jarang makan ringan-ringan, katen bat. Berarti jarang lu makan katen bat.
6: Ya katen bat, gue makan katen bat.
5: Gue terlalu, gak pernah makan gue terlalu ringan. Tombol remote, tombol remote.
7: Malinium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputar sepanjang koma besok di pas lagu gue nih.
8: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
7: Opening act
8: lagi.
7: Iya.
6: Enggak bisa. Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund.
4: Hati-hati, hati-hati. Langsung aja, meluncur ke YouTube at Gen987FM. Gen FM, asik banget.
9: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
10: Purbaya buka peluang tambah kuota insentif mobil listrik. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffi Nayotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan uji coba penggunaan CNG untuk menggantikan LPG 3 kg masih berlangsung. Menurut Bahlil, hal tersebut adalah salah satu langkah yang akan ditempuh pemerintah sebagai alternatif mengurangi impor LPG yang mencapai sekitar 7 juta ton, serta mengurangi anggaran subsidi yang mencapai 80 triliun hingga 87 triliun rupiah per tahun. Kita masuk ke topik utama kali ini. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian insentif untuk 200 ribu unit kendaraan listrik. Purbaya mengatakan skema awal insentif tersebut menyasar 100 ribu mobil listrik dan 100 ribu motor listrik. Arahan Prabowo adalah agar bagaimana konsumsi BBM bisa dikurangi dengan beralih ke kendaraan listrik. Dari berita internasional, Korea Utara menghapus semua referensi dan dokumen tentang upaya penyatuan dengan Korea Selatan dari konstitusinya. Dalam dokumen yang dilihat AFP, pada klausul yang menyatakan bahwa Korea Utara bertujuan untuk mewujudkan penyatuan tanah air, tidak lagi muncul dalam versi terbaru konstitusi. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
9: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
11: For more news update, mantap. Selamat pagi, selamat datang di Gen FM Jakarta, yes. Surabaya. Karena ini hari Kamis ya, banyak sobat di TikTok, di nonton radio yang sudah standby.
12: Ini lampunya kurang merah nih.
11: Dah, habis ini.
12: Coba.
13: Nanti kek.
11: Kita harusnya kebalik dah, harusnya yang ini putih, ini merah.
13: Bukannya iya benar, harusnya atasnya merah.
12: Voice comment ya.
13: Matiin deh, coba gue yang ini nih ya, coba ya. Lampu, tolong mati. Enggak, sama gue gak mau. Coba sama Yusril.